tetapi jangan sampai membuat kericuhan yang merugikan banyak orang. Baco juga menyinggung fenomena mal di Jakarta yang sempat memasang pagar di depan gedung. Ia mengatakan hal itu tidak sesuai dengan citra kota aman yang sedang digaungkan Pemprov Jakarta. Menurut Baco, Pemprov Jakarta sudah berkoordinasi bersama Polri, TNI, dan seluruh aparat penegak hukum untuk memastikan Jakarta tetap aman.

Beralih ke berita yang lain, Pemprov Jawa Barat resmi mengambil alih pengelolaan teras Siamblas dari Pemkot Bandung untuk dilakukan revitalisasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penataan kawasan ditargetkan rampung pada Oktober mendatang dengan proses yang transparan melalui mekanisme lelang terbuka. Revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan teras Siamblas sebagai pusat industri kreatif, fashion, dan destinasi wisata unggulan. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi sinergi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dalam mewujudkan penataan kawasan tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta masih barengan sama Bang Noel.
1: Dan Bang Arif di sini.
0: Di pagi hari ini Abang Pok kita lagi ngomongin soal kecenderungan orang sekarang nih kalau bikin konten di tempat umum suka enggak mikirin etika, privasi orang lain.
1: Tuh dia, ya kan? Padahal kan kita juga pengennya di tempat umum tuh juga dihargai privasinya gitu.
0: Itu
1: ya.
0: Itu dia, kan enggak mungkin masa kita lagi makan di restoran pakai helm full face gitu ya kan, susah nyuapnya.
1: Nutup-nutupin gitu ya.
0: Iya gitu.
1: Orang lain yang mau ngonten kita yang repot.
0: Nah, itu dia makanya jadi ribet gitu ya. Tolong ya kalau misalnya mau ngonten gitu juga cari angle yang ya udah enggak usah pakai nyorot orang lain gitu.
1: Betul. Objeknya fokusin sama yang bikin konten aja, sama kita aja yang lagi ngerekam gitu kan ya. Enggak usah bawa-bawa orang lain, takutnya kayak yang dibilang Bang Arif tadi itu kita lagi jalan sama siapa ya tiba-tiba videonya viral kan
0: ya, ketahuan.
1: Nah itu dia, jadi kalau pengalaman Abang Po gimana nih, pernah nggak kira-kira kedapat pengalaman yang kurang menyenangkan dari aksi rekam-rekam seperti ini? Langsung aja di komen di mari di 0812-1124-928 atau di 0213504510.
0: Itu kalau yang soal soal merekam atau memfoto akhirnya tidak menyenangkan, itu biasanya cewek-cewek yang suka kayak gitu tuh.
1: Kenapa tuh?
0: Dia gak senang karena angle-nya dia gak bagus.
1: Iya, kita angle-nya kiri bang.
0: Iya, angle-nya kanan juga.
1: Nah, yang kayak gitu-kayak gitu.
0: Biasanya ada bang, kalau saya angle-nya dari dengkul bang. Jadi kameranya di bawah.
1: Lebih cakepan dengkulnya daripada mukanya. Mulus gitu dengkulnya.
0: Iya. Jadi yang dirawat dengkulnya ya, mukanya kagak.
1: Itu dia.
0: Ternyata dia pembalap MotoGP.
1: Kegasruk aspal terus dong. Kasar.
0: Makanya yang dirawat dengkulnya. Pembalap road race dia kayaknya dia.
1: Miring-miring dia tuh.
0: Iya aja. Ya Allah, kita pengen tahu nih sama Abang, kalau Abang Po gimana nih ngadepin yang kayak gitu-gitu ya.
1: Nah,
0: kalau
1: itu dia.
0: Kalau kayak sering banget ya misalnya kalau lagi anak ayah lagi ada acara gitu ya kan, anaknya lumayan sering gitu acara-acara di kayak di GOR atau di gedung-gedung pertemuan. Difoto-fotoin gitu. Kalau emang lagi niat pengen difoto pasti ayah bilang, "Bang, yang bagus ya bang gitu foto." Ntar pasti ayah cari nih selesai acara, ayah cari tapi tetap nyarinya ntar kalau udah mau kelar.
1: Biar lebih murahan dikit. Ada diskon.
0: Ya 20.000 gak apa-apa dah gitu ya. Jangan gocap kali gitu.
1: Mayan gocap mahal. Satu foto.
0: Gocap kita mending ke foto studio yang itu, yang apa, foto sendiri.
1: Foto sendiri ya, iya, yang foto kan, box gitu ya.
0: Yang self, bukan yang self portrait, kan ada zaman sekarang tuh. Hah? Studio foto yang kita moto sendiri.
1: Emang ada ya?
0: Ada, self portrait namanya.
1: Berarti kita sewa studionya aja gitu.
0: Jadi studio. Emang gak pernah, gimana sih anak muda?
1: Gak pernah, kita biasanya difotoin kalau di studio mah.
0: Ini, ada jam sekarang tuh banyak.
1: Studio foto self portrait.
0: Itu banyak.
1: Oh iya,
0: ya
1: banyak ya.
0: For self, ini di deket sini nih grogol nih. Anak ayah pernah, jadi ayah pernah bawa anak ayah kemarin nih buat foto pas dia mau pertandingan ini, pertandingan apa namanya, karate. Nah ini, dia gak difotoin, dia moto sendiri. Ini biasanya nih di sini nih biasanya dia megang ini nih apa namanya, remote.
1: Oh kayak bluetooth gitu ya, dipencet ngefoto tuh, gitu.
0: Itu
1: ya.
0: Dia kita ngeliat previewnya di sini nih.
1: Tapi malah ribet gak sih bang?
0: Ah iya sih. Iya kan? Seenggaknya kita bisa ini nentuin angle mana kan kadang kan kadang ada yang kita belum siap kameramennya udah nggak sabaran pengen moto sendiri gitu. Nah, kayak gini nih ini biasanya si cowoknya megang
1: alatnya ya
0: di sini nih gitu. Gitu dah pokoknya dah.
1: Baru tahu.
0: Nah kayak ini kira-kira yang megang remote-nya siapa nih? Ah ini pasti
1: dicari lagi.
0: Soalnya, ya kan? Diumpetin tangannya
1: ngumpet ya.
0: Kayak gitu.
1: Baru tahu nih yang kayak gini.
0: Ini lagi ngetren banget tahu.
1: Kita taunya yang foto sendiri ya itu foto box
0: ini
1: biasanya.
0: Bini Ai kemarin ngepost di Twitter kayaknya foto self apa bukan foto sih? Ya foto itu foto studio gitu. Kita habis foto studio.
1: Tapi jatuhnya lebih murah nggak tuh bang?
0: Iya, jatuhnya lebih murah. Jadi hitungannya tuh bukan berapa kali foto, tapi durasi.
1: Oh, 10 menit, 20 menit gitu
0: per
1: ya?
0: Per jam biasanya.
1: Per jam. Lama amat foto-foto sejam.
0: Bener, per jam biasanya. Jadi, nah kayak gini nih, ini contohnya. Ini kan foto studio. Ini kan foto studio. Tapi ini foto sendiri. Tuh lihat.
1: Oh, pakai alatnya. Kan? Kelihatan ya?
0: Gitu.
1: Lebih mandiri, lebih bisa
0: jadi
1: nentuin gaya.
0: Gaya apa gitu.
1: Gak malu juga ya diliatin ya. Kadang kan ada tuh orang yang suka malu-malu kalau mau foto diliatin ya.
0: Iya benar juga ya. Nah, terus kalau misalnya gak mau diliatin gimana ya? Ya itu tadi pakai foto box kali bisa
1: foto
0: ya.
1: Foto box. Atau selfie aja udah pakai HP.
0: Kita tanya sama Abang Po ya, mungkin Abang Po juga punya pendapat gimana kalau misalnya Abang Po nggak sengaja nih ke foto atau kerekam sama orang lagi di tempat umum gitu, di tempat umum yang Abang Po sebenarnya nggak mau direkam-rekam kayak gitu, walaupun sebenarnya nggak sengaja sih, tapi tetap aja nggak nyaman lah kalau itu diposting di media sosial gitu.
1: Kan? Apalagi kita ngelihat kontennya gitu, tiba-tiba lagi scroll-scroll sosmed, habis video-video lucu, loh kok kayak kenal ini siapa? Ternyata diri kita sendiri.
0: Iya kan, kayak gitu kan.
1: Tapi
0: gitu,
1: kalau kasusnya difotoin sama Google Maps, gimana tuh Bang?
0: Iya, kalau Google Maps kan di blur.
1: Iya sih, muka kita di blur sih ya.
0: Mukanya di blur. Nah, ini pernah nih kejadian nih Bang. Ngelihat kamera Google Map ya, yang foto satelit itu ke rumah Ayah sendiri. Tapi kita ngelihatnya ke foto yang berapa tahun yang lalu.
1: Iya.
0: Nah, ternyata di foto itu ada almarhumah nenek Ayah lagi duduk di teras. Ke foto sama si Google Map itu lewat. Gitu. Jadi kalau lagi kangen sama beliau tuh pasti Ayah buka Ayah lupa itu foto tahun 2015 atau 2015 kalau enggak salah. Antara itulah 2015 atau 2014 gitu. Itu masih bisa dilihat tuh di Google Map. Jadi kalau misalnya lagi kangen ngelihat bentuk rumah yang lama terus masih ada si Mbah gitu ya. Masih si Mbah ya, tuh lihat aja tuh si di Google, Google Map itu ya. Ada walaupun mukanya di blur ya. Tapi
1: ya kan kita tahu ya itu. Tapi kalau itu positif lah ya buat kenang-kenangan. Bener. Walaupun kita mungkin gak pengen, tapi kan jadi surprise juga kita lagi ngeliat-ngeliat.
0: Itu gak sengaja tau gara-gara.
1: Kok ada?
0: Jadi gara-garanya tuh Ayah ngeliat satu postingan orang di medsos ngasih tahu gimana sih caranya kita ngeliat foto Google dari beberapa tahun sebelumnya. Google Map gitu ya. Penampakan Google Map dari beberapa tahun yang sebelumnya. Penasaran kan Ayah cari tahu antara 2014 atau 2015 tuh beliau masih ada. Pas ngelihat ke depan rumah sendiri, lah ada emak nih gitu. Emang gila kan emak kan, kok ada emak nih gitu. Ayah kasih tahu deh tuh di grup keluarga, iya ada emak nih ke foto di Google gitu.
1: Iya jadi unik juga ya kalau kayak gitu ya. Oke.
0: Itu sih gak apa-apa ya kalau yang kayak gitu ya. Jadi membawa memori kita ke
1: nostalgia lah ya.
0: Daun pisang.
1: Daun pisang.
0: Memori daun pisang.
1: Beda zaman kita Bang. Kagak tahu ya lagunya.
0: Sering-sering bawain dangdut biar tahu.
1: Kagak ada yang request. Biasanya Aki Adi itu.
0: Lagunya kalau Memory Daun Pisang tuh lagunya Bu Umi.
1: Oh, lagunya Bu Umi.
0: Bu Umi. Dia Bu Umi dari Jakarta Semarang itu muterin lagu Daun Pisang bisa 200 kali.
1: Bu Umi bukannya ini ya klip-klip biasanya.
0: Klip-klip lampu disco.
1: Enggak tahu deh. Bukan kayaknya.
0: Ya, ya gitulah. Kita bacain kita iman nih. Oh, Uni Linda di Kedoya. Assalamualaikum Bang Ari, Bang Noel, apa kabar? Sehat tentunya. Insyaallah sehat.
1: Oke, absen aja.
0: Uni Linda. Oke dah, enggak apa-apa dah. Kita angkat telepon nih yang udah masuk. Selamat pagi, kabar Jakarta?
2: Pagi Bang Ari, Bang.
1: Bang.
0: Bang siapa?
1: Ayo Bang.
0: Ayo siapa?
2: Bang Noel.
1: Iya. Ini siapa nih? Kok kayaknya baru. Oh, Bang Wardi.
2: Ini Bang Wardi.
1: Oke, Bang.
2: Masa lupa.
0: Bang Wardi.
2: Ya.
0: Bang Wardi.
2: Ya.
0: Bang Wardi.
2: Ya.
0: Bang Wardi.
1: Ngetes, ngetes.
0: Ih, kesel ya. Iya.
2: Enggak juga.
0: Enggak, ya udah kalau enggak deh. Makasih ya. Oh, belum. Belum ngobrol. Ayo kita ngobrol dulu ya. Oh, gitu ya polanya. Salam. Nanya-nanya kabar, ngobrol, abis itu udahan. Ya dah. Tadi kan udah nanya kabar nih. Sekarang kita ngobrol. Nah, Abang mau ngobrol apa dah?
2: Ngobrol apa Bang tadi? Soal foto kan?
0: Oh iya, foto. Iya. Kenapa foto?
2: Bukan nggak difotoin mendadak gitu. Mendadak difotoin.
1: Mendadak dangdut.
0: Yang mendadak itu dangdut Bang. Sama tahu bulat itu.
1: Digoreng dadakan.
0: Mendadak. Cuma dua. Iya bener. Cuma dua hal di dunia ini yang mendadak. Yang pertama dangdut. Yang kedua?
2: Dangdut. Yang kedua, tahu.
0: Nah, itu tahu. Jadi kalau foto nggak ada yang mendadak?
2: Nggak ada ya.
0: Jadi gimana? Oh,
2: tapi saya suka loh. Saya suka di foto yang mendadak.
0: Oh, Abang malah sengaja. Malah sengaja.
1: Sengaja action.
0: Oh, gitu.
2: Oh, bukan mendadak ya.
0: Oh, jadi emang kalau misalnya ada orang foto-foto, sengaja Abang pasang badan biar dipotoin?
2: Biar dipotoin.
0: Ah, tapi dipoto, ngeliat juga kagak.
2: Biar saya... Biar kata orang, kok kata orang sih?
0: Kata orang, tampan juga nih Wardi ya gitu ya, tampan ya, oh ya alhamdulillah gitu.
1: Berharapnya begitu ya.
2: atau buat nakut-nakutin tikus atau enggak apa.
0: Oh, emang tikus sana takut sama foto Bang Wardi ya?
2: Takut sama foto saya, Bang. Gitu. Tikus di sini, kalau di Lombang Alim enggak tahu deh.
0: Oh, gitu. Jadi kalau misalnya Bang Wardi enggak apa-apa gitu ya difotoin gitu.
2: Enggak apa-apa.
0: Salah. Iya, ya justru malah sengaja. Kalau misalnya ada yang mau foto gitu, ada orang-orang mau foto, malah sengaja pasang badan gitu ya, Bang?
2: Pasang badan, biar tahu. Biar gitu. Saya ketemu sama idola juga, lagunya Duit.
0: Duit? siapa tahu ya kan, namanya orang?
2: Nah, namanya orang yang nasib nggak tahu ya.
0: Iya benar juga sih. Coba dah, Bang, kayak gitu. Iya, siapa tahu ntar.
2: Apa?
0: Itu, tadi.
1: Difotoin.
0: Difotoin.
2: Difotoin.
0: Mau saya fotoin nggak?
2: Mau.
0: Terus saya masukin koran.
2: Kok tuh masukin koran?
0: Iya, mau gak, Bang?
2: Majalah.
0: Koran, koran aja.
2: Oh, koran bukan majalah. Oh, bukan majalah.
0: Iya, kalau majalah kemahalan. Koran aja. Oh,
1: koran kan biasanya isinya berita, Bang. Mau diisi berita apa tuh?
0: Kagak. Ini fotonya. Berita. Saya masukin koran.
2: Oh, saya beritanya.
0: Fotonya saya masukin koran, saya kasih orang korannya.
1: Gitu. Korannya bekas gorengan lagi.
0: Bukan fotonya Bang Wardi cetak di koran, enggak. Fotonya Bang Wardi, saya masukin koran.
2: Aduh, kenapa?
0: Dibungkus biar enggak kena.
2: Oh, dibungkus. Biar kirain enggak ada beritanya.
0: Enggak.
2: Dari Bang Wardi, tekad ketuan bertemu sang idola, tekad kuat itu lebih itu
0: oh iya. Film tekad kalanya. Kuat pemuda, tekad kuat pemuda kubur raya bertemu sang idola ke Jakarta merantau seorang diri gitu.
2: Wah, kan. Itu kan film film yang Polia kemarin ya.
0: Oh, iya betul. Bisa masih ingat aja dia.
2: Masih dong.
0: Iya. Berarti kalau Bang Wardi intinya mah enggak masalah kalau ada yang mau fotoin juga terserah gitu ya.
2: Enggak masalah. Betul.
0: Ya udah deh kalau gitu. Makasih Bang Wardi.
2: Ya, buat Bang Arifan sama tugas juga ya, Bang.
0: Iya, siap.
2: Yuk, Bang.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dia gak masalah, saya dipotoin juga. Ayo aja, saya mau jadi, kata dia gitu.
1: Dia yang motoin yang males kali ya.
0: Itu maksudnya. Dia lagi, kata yang moto.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Aminah, gimana cucu lu? Nyusu mulu ya?
1: Iya Leha, alhamdulillah ya. Ibunya tuh nyusuin langsung. Asinya durus bener. Sampai bocahnya tidur noh. Kenyang mulu dia.
0: Wah, mantep. Emang ASI tuh kagak ada tandingannya. Vitamin alami, imun kuat, hemat juga.
1: Bener Leha, bayi yang minum ASI noh ya, insya Allah lebih sehat, jarang sakit. Apalagi kalau disusuin sampai 2 tahun.
0: Nah tuh, kemarin anak tetangga gue bilang katanya, aduh mak, capek nyusuin. Lah, gue bilang gini, capek itu investasi buat masa depan anak lo.
1: Eh, tapi bener tuh, emang kudu sabar ye. Terus udah gitu kudu semangat juga. Kadang kan ASI seret ye, kudu rajin dah, makanan bergizi. Terus minum banyak air putih.
0: Bener ya, minum air putih, bukan kopi. Ntar kalau minum kopi, bocah lo melek semalaman.
1: Iya bener.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Jam 7:34 waktu Indonesia Barat, Abang Ampo masih di Kabar Jakarta.
1: Kabarnya gini nih.
0: Yang belum pada nyarap dulu deh Abang Ampo ya. Yang udah nyarap, ayo gabung kemari di 0812-1124928
1: atau di 0213504510.
0: Kita ke Pasar Rebo nih, ada
1: Abang Kusna.
0: Abang Kusna.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Pagi.
0: Pagi.
1: Pagi.
0: Pagi, pagi, pagi.
2: Tumben nih sekarang hanya satu jenis nih.
0: Satu jenis.
1: Dikira,
0: emang dikira kemarin-kemarin saya siaran sama bebek.
1: Umbi-umbian kali sejenis gitu.
0: Apa sama ya. Bengkoang gitu kemarin saya. Ah, kan ya, orang ya, juga sama.
2: Ya, aduh, Mas itu pupuhu.
0: Pupuhu lagi.
2: Pupuhu itu ketua.
0: Iya Bang apa?
2: Bang Arif.
0: Iya apa?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik.
0: Iya.
2: Nih Abang mau nyetel dulu nih ya. Namanya Arif Abang Noel lu punya arti dua-duanya tuh nama itu.
0: Apa tuh?
2: Kalau Arif namanya pasti Budiman.
0: Oh iya. Yeah. Terus?
2: Kalau Bang Noel
0: apa coba?
2: Itu kalau kata Kang Atep mah itu namanya nyolek.
0: Oh iya, Noel ah.
1: Ditoel.
0: Noel
2: ah. Kalau orang Sunda kalau Noel itu namanya nyolek.
1: Iya, benar. Di Jawil.
0: Di Jawil. Itu kata orang Semarang.
1: Betul.
0: Kalau kata Bugis,
1: kagak tahu.
0: Di Jawil gitu ya. Kan.
2: Tapi Bang Noel itu jelek-jelek juga ulama dia.
0: Jelek-jelek. Kenapa harus ada kata jelek-jelek? Ah, enggak enak banget. Emang nggak, iya.
2: Bukan jelek orangnya.
0: Apanya?
1: Apanya?
0: Apa akhlaknya emang?
2: Ya ulama, pokoknya masa ulama jelek.
0: Nah iya.
1: Emang ada?
0: Emang ada?
2: OE itu kan ulama. Kalau dulu mah karena namanya misalnya kurang OE.
1: OE jadi U.
0: Oh gitu. Oh.
2: Itu nama dulu
0: iya.
2: U namanya. Dan namanya ulama. Mm-hmm. Ulama bukan U baru.
0: Kalo oh iya.
2: Baru,
1: oh, U OE lama.
0: Iya.
1: Ulama. Oh iya iya iya.
0: Kalau U baru enggak OE ya kan, kalau yang OE kan bayi.
1: Bayi OE OE.
0: Iya kan?
2: Noel.
1: Oi.
2: Dirawat aja jeleknya jadi bagus.
0: Oh. Kalau bagus netral.
2: Nih apa nih yang dibahas?
0: Ngomongin soal rambutan.
2: Bodoh.
0: Nah, kita adalah pagi ini ngomongin soal bodoh. Rambutan. Kira-kira nih kalau Aki Kusna nih lebih suka rambutan yang gondrong apa yang tepak?
2: Hah?
0: Suka rambut?
2: Mendingan yang gondrong.
0: Emang kenapa?
2: Mending banyak kerjaan, guntingin dulu gitu.
1: Habis diguntingin, dikupas, dimakan ya. Konsepnya gimana itu? Ngapain diguntingin?
2: Jadi kagak nganggur gitu.
0: Oh gitu.
2: Tolong cepat, mau tinggal makan doang.
1: Kalau ada yang ribet, kenapa yang gampang gitu ya?
0: Iya benar-benar juga sih kak. Kan itu prinsipnya gitu. Kalau ada yang susah ngapain dibikin gampang?
2: Ngomong soal foto nih.
0: Iya.
2: Wah, sekarang mah kalau abang mah terus terang aja nggak doyan foto.
0: Kenapa?
2: Tahu diri deh. Kalau di foto tuh mukanya jadi lain, pokoknya gitu.
1: Lain kenapa? Emang berubah? Emang berubah mukanya kalau di foto?
2: Pokoknya begitulah.
1: Oh.
2: Malas kalau nggak pernah nimbrung kecuali kalau dipaksa misalnya ada pengantenan apa yuk keluarga yuk ya
0: yuk,
2: tapi kadang-kadang
0: ngumpet
2: gitu. paling belakang ngumpet paling kelihatan pecinya doang gitu.
1: Tapi foto-foto itu penting loh bagus nak, ntar begitu udah lewat masanya baru tah tuh ngelihat foto-foto lama tuh rasanya bikin kangen gitu.
2: Sama tapi siapa? Jangan salah Bang Noel.
1: Kenapa?
2: Abah tuh bukannya nggak doyan difoto tapi doyan moto.
1: Oh.
2: Dari kecil tuh udah ada doyan foto-foto, sampai punya pengalaman dulu masih bodoh nih. Moto nih ceritanya pak tuh. Jadi tanya sama temen. Ini gimana nih caranya ini supaya jadi nih fotonya? Cuci ya dong, cuci dong katanya gitu.
0: Kameranya dicuci.
2: Dicuci katanya filmnya rollnya tuh. Ya kita mah kan nggak tahu nyucinya gimana, nggak studio gitu, belum tahu waktu itu.
0: Akhirnya
2: tuh entah ngeledek, si temen tuh entah ngeledek, semua ngomong aja gitu, cuci ya kabun, pakai sabun gitu.
0: Sabun.
2: Bener-bener dicuci pakai sabun.
0: Oh, iya.
1: Hancur dong.
0: Rusak dong. Percuma aja foto-foto dong.
2: Ceritanya datang nih, datengin lagi, lu gimana sih?
0: Iya.
2: Lalu katanya, ya cuman sono dong studio katanya. Ampun, itu benar-benar kejadian itu, Mbak. Dia ya, masih anak-anak, masih anak, tapi masih udah doyan motor dulu mah punya deh.
0: Berarti zaman dulu. Namanya
2: dulu mah kan.
0: Apa?
2: Dulu mah dibilangnya tuh Kodak.
0: Iya, pakai Kodak.
1: Kodak.
0: Iya,
2: pakai mah Kodak mah merek
0: itu. Iya, pakai Tustel ya kan dulu kan, motonya pakai Tustel kan, Tustel, yang warna hitam kan Tustelnya yang kotak.
2: Dulu mah dibilangnya Kodak gitu,
0: iya, padahal
2: mah Kodak mah merek gitu, Tustel
0: iya. Gitu. Heeh. Nyucinya pakai ini ya, pakai B29 ya nyucinya ya
1: dulu.
2: B29.
1: Ya?
2: Enggak.
0: Enggak.
2: Beko.
0: Sabunnya. Iya, sama.
2: Yang kayak tua. Yang kayak dua-dua.
0: Iya benar. Oh gitu.
2: Ngalamin gitu ya dulu.
1: Tapi nah, masih doyan nggak sampai sekarang moto-moto?
0: Iya, masih doyan
2: moto. Masih. Iya, insya Allah. Pokoknya sih moto-moto memang belajar dulu.
0: Katanya saking sukanya moto, katanya Aki Kusna punya moto hidup juga ya? Apa moto hidup?
2: Punya.
0: Hah? Moto hidup.
2: Ya itu cari kerjaan. Kalau makan rambutan ya guntingin dulu.
1: Oh itu moto,
2: ya,
1: gitu. Moto hidupnya kalau ada yang ribet kenapa dibikin gampang.
0: Oh iya benar. Kalau ada yang ribet kenapa harus gampang.
1: Moto hidupnya.
2: Enggak, pokoknya kita mah cari kerjaan lah, kalau mah jangan nganggur aja gitu. Meskipun si Abah nih udah 30 tahun tuh nganggur di rumah tuh.
0: Oh iya. Lagi kalau
2: Abah tuh pensiun 97, bayang hitung aja.
0: Iya. Lagian Bah, nih kalau nganggur nggak boleh kelamaan Bah, ntar banyak alkoholnya.
2: Nih ada pengalaman moto nih ya. Abah waktu moto di pegunungan tuh ya, di Papua pegunungan tuh tahun 1970.
0: Toh tahun 1970, lama banget nih.
2: Itu waktu itu Wamena aja yang sekarang udah berkelip-kelip kayak Jakarta . Dulu mah kagak ada boro-boro. Jangankan motor, sepeda juga gak ada. Nah ceritanya moto orang tuh, tiga orang tuh. Abah, terus di tengahnya orang sana ya, orang asli ya. Sebelah lagi teman Abah nih. Di foto ceritanya nih sama temen. Pakai Polaroid tuh Bang, tau gak Polaroid Bang?
1: Iya, yang langsung jadi itu ya.
2: Kalau di sono kan kita kemana nyuci gitu. Abdrek dulu.
0: Iya, di
2: abdrek.
1: Bacanya apa sih? Afdruk.
2: Cuci. Nah, terus kan kalau udah difoto kan jadi geber-geber gitu ya.
0: Digeber-geber, iya.
2: Dikepet-kepet. Angin-angin
0: gitu. Dikepretin ya.
2: Jadi deh tuh foto tuh. Jadi tiga tuh. Abah, kiri, tuh orang asli. Orang Papua asli tuh ya. Orang sono, orang pegunungan di tengah. Temen Abah di kiri. Aku suruh nunjuk sama dia nih. Nih siapa nih? Tunjuk sama Abah nih ya, yang ini. Dan tunjuk sama Abah. Nih, oh iya bener kamu pinter.
0: Oh gitu.
2: Terus Abah kasih tahu lagi yang sebelah kanannya nih, teman Abah nih. Uh-huh. Namanya Sayuti ya.
0: Sayuti Melik.
2: Ini siapa nih?
1: Keren juga bergaul sama Sayuti Melik.
0: Iya.
2: Dia tunjuk dia tuh. Nih dia katanya dia tuh. Oh bagus. Sekarang Abah tunjuk. Ini yang tengah siapa? Bingung dia kagak ngomong, kagak jawab Bang.
0: Terus
2: jawab? Kagak tahu. Kagak tahu dia gak ngomong, gak tahu dia, pokoknya godek aja gak tahu. Nah itu berarti orang sana itu pada waktu itu ya, gak pernah lihat mukanya diri.
0: Oh gak pernah ngelihat muka kaca. Sendiri.
2: Iya. Kita kan punya kaca di sini ya. Soalnya, iya bener Bang, ini mah bukan bohong. Bener, jadi ketawa aja kita. Ini kamu saya bilangnya.
0: Oh gitu, karena saking dia seumur hidup gak pernah ngelihat mukanya sendiri. Gak pas ngelihat di foto dia
2: dirinya,
0: bingung gitu, ini siapa Bang. Nih gitu ya.
2: Iya.
1: Definisi tidak mengenali diri sendiri.
0: Oh iya.
2: Terus pengen lagi tuh dirinya, Bang ke Pantai Merauke tuh Bang. Abah waktu itu motretnya pakai bok. Zaman dulu mah kan persegi tuh fotonya tuh. Kodaknya tuh ya. Yang pakai kodak, yang pakai persegi dan pakai kaca ngelihatnya juga dari atas gitu. Wah itu mah Bang, yang namanya daerah Primabon Bang. Waduh itu mah Bang, yang orang nari twist Bang.
0: Ya.
2: Di sono itu kalau pipa bunyi itu orang dari rumah tuh keluar semua, kagak nenek, kagak anak keluar nari itu nari twist namanya itu zaman dulu mah.
1: Nari twist.
2: Gitu, Bang. Nah itu dah ulah ada pengalaman di sono tuh ya. Di Jakarta juga pengalaman, Bang.
0: Apa tuh? Lagi nih? Dia ketawa ditunggu. Dulu. Orang cerita dulu baru ketawa. Dia mau ketawa dulu baru cerita. Apanya mau kita ikutin ketawa?
2: Ini pertama kali ceritanya mau jadi wartawan nih.
0: Oh, gitu.
2: Suruh cari berita nih, Bang nih. Motor Blanwir, Bang. Blanwir jalan. Wah, gitu. Abang kan pakai motor tuh Blanwir nih, dalam hidup ada berita nih, ada kebakaran di mana nih. Ikutin tuh, Bang, Blanwir sama Abang tuh, sama Abah tuh. Wah. Mana kebakarannya kok gak kelihatan-kelihatan. Tahu dia masuk ke ininya, ke tempatnya.
1: Balik rumah.
0: Ternyata emang mau masuk markas.
1: Balik kandang.
2: Diuber-uber.
0: Diikutin.
2: Aduh. Beritanya dibikin juga. Beritanya berita humor. Nah, Bang, apalagi nih, Bang. Gak ada lagi cerita mah. Yaitu foto-foto yang penting mah. Abang mah sekarang di foto-foto kagak. Enggak itu dah, kurang set itu di foto-foto itu dipaksa. Tapi kalau moto-moto sampai sekarang masih demen lah gitu.
0: Masih demen lah kalau begitu.
2: Masih demen gitu.
0: Terima kasih gitu ya Aki Gusna ya.
2: Sama-sama, Bang. Salamnya semuanya nih, Pak Yadi enggak keluar tuh Pak Yadi.
0: Pak Yadi ada. Yadi. Ada tuh dia nelpon enggak saya angkat.
2: Bumi
0: ada di rumahnya dia.
2: Kong Dani
0: ada tadi barusan.
1: Langsung nelpon tuh.
2: Amsar, Pak Jamsar.
0: Tuh. Aja Amsar.
2: Pak Gilang Karawang.
0: Bang Gilang di Karawang.
2: Itu sama Abah tuh orang UK juga. Kalau dia mau orang Karawang, kalau Abah orang Kuningan. Eh, Bang Noel.
1: Oi.
2: Udah nanya belum kan gado-gado?
1: Belum sempat kita ke gado-gado.
0: Gado-gado apa?
1: Kata

0: Bang Po di WhatsApp 0812-112-4928 ya.
1: Iya.
0: Kalau Abang Po nih kira-kira nih ya di jalan gitu ya.
1: Ada orang moto-moto gitu ya, bukan moto hidup, ngemotret ya. Foto-foto gitu. Kita enggak sengaja masuk ke fotonya dia. Kira-kira kalau Abang Po nyaman atau risih sih kalau kayak gitu, langsung aja ceritain di mari.
0: Iya.
1: Dan angkat telepon dulu.
0: Ini yang dia tadi diomongin nih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk.
2: Selamat pagi.
0: Selamat belum bangun. Dia habis dagang semalam sampai jam 2.
2: Bang Noel sama Bang Arif.
0: Nah, kalau saya ada.
1: Hadir.
0: Heeh. Kalau Noel sama Arif ada, kalau Selamat kagak ada, masih tidur.
2: Wah, iya selamat pasti ngorok.
0: Iya, makanya. Kalau orang tidur jangan dipoto-fotoin ya, nggak boleh.
2: Iya emang nggak boleh.
0: Orang lagi tidur, orang lagi makan tuh jangan dipoto-fotoin. Soalnya kalau dipoto lagi mangap jelek. Aki Adi masih asli apa udah matic?
2: Matic.
0: Paham. Ayo kita kan mastiin. Tadi kan kata Kong Dani kan begitu. Dia kan masih asli. Ya, makanya kita nanya, Aki Adi berarti udah matic ya?
2: Tapi enakan matic loh.
0: Emang apa?
2: Kalau matic tuh ya tinggal ini aja, tinggal mood.
0: Makanya kan saya kalau ke tempat Aki Adi kagak pernah sih makan kacang. Enggak mau saya. Takut saya mah. Bukan apa-apa.
2: Ada juga yang enggak matic.
0: Apa tuh?
2: Naik Vespa.
0: Oh iya sih benar. Tapi kan zaman sekarang Vespa udah ada yang matic. Iya. Enggak pernah naik Vespa matic.
2: Kagak pernah.
0: Yo sian amat.
2: Karena kalau naik Vespa gigi di tangan.
0: Oh iya benar sih giginya benar bukan di mulut di tangan. Emang iya.
2: Di tangan.
0: Gitu ya. Bisa gitu ya.
1: Bahas gigi dari tadi.
2: Siapa dulu? Siapa dulu temennya?
0: Tahu saya juga bingung siapa sih teman saya. Ketawa. Lagi. Jangan ketawa he. Napasnya tinggal dikit. Jangan ketawa.
2: Iya.
0: Saya mau takut aja saya mau khawatir bener. Pas ketawa, kelar deh. Gimana itu? Jangan ketawa deh, biasa aja.
2: Enggak, ini masalah foto.
1: Gimana itu?
0: Kenapa foto?
2: Kemarin kan waktu itu kan ini ikut besanan.
0: Kemana?
2: Di situ kan kalau besanan ada tukang foto juga.
0: Iya bener. Betul. Yeah.
2: Kebetulan Aki juga lagi dipoto di tengah tuh.
0: Oh, terus?
2: Kebetulan di depan Aki cewek. Ya, Aki nggak sengaja saya pegang tangannya. Pas begitu dipegang dia nengok juga. Apa-apaan sih katanya Ki?
0: Oh, kok gitu?
2: Iya, kalau mau nyolek jangan satu kali Ki, ini tiga kali coleknya baru enak kan gitu.
1: Itu kemauannya Aki.
0: Emang itu ente yang gatel.
1: Nah.
2: Kan ada lagunya.
0: Apa? Colek-colek.
2: Colek-colek. Hobi aki-aki sekarang.
0: Emang
1: cocok lagunya buat Aki.
0: Iya, tahu enggak zaman dulu nih ada sinetron yang main Andi Lau tuh Pendekar Raja Wali tahu enggak? Gurunya si Yoko, tahu enggak? Namanya Bocah Tua Nakal. Nah, persis kayak
1: Botuna.
0: Iya, Botuna. Bocah Tua Nakal itu persis kayak Aki kelakuannya bener. Bocah Tua Nakal.
2: Bukan begitu, Bang Arif.
0: Emang apa?
2: Dulu kan Aki kan memang jelek.
0: Emang sekarang enggak? Jelek. Emang sekarang enggak?
2: Sekarang lihat di foto, bah tambah nemen jeleknya.
1: Sadar ya.
0: Alhamdulillah. Iya. Ya Allah, gak boleh gitu. Yang namanya ciptaan Tuhan tuh gak ada yang jelek. Gak ada, semua ciptaan Tuhan tuh sempurna. Cuman tinggal kitanya aja sedap apa enggak dipandang mata gitu.
2: Iya, itu gak sedap dipandangnya.
0: Nah itu, bukannya jelek. Emang gak selera aja sama saya gitu.
2: Ya itu culak-colek kan dulu ada lagunya tuh Reno Pengabean.
0: Oh iya. Tahu-tahuan aja lagi.

0: Ya udah dah, terima kasih untuk
1: udahan.
2: Iya, makasih ya.
0: Ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita masih tungguin ya komentar Abang Po di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po, pernah nggak sih pas lagi asik makan atau lagi jalan-jalan atau di tempat umum tiba-tiba terganggu sama kamera orang yang lagi bikin konten media sosial?
1: Abang Po kira-kira ngerasa risih nggak sih kalau ada orang yang ngerekam atau foto diem-diem pas lagi di tempat umum?
2: Ceritain ya, langsung. Diem-diem kan nian ajak-ajak.
1: Nah, iya. Langsung aja bilang gitu ya kalau mau foto.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Mpok Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.

0: berita jam 8.
1: Abang Po Posyandu Melati 02 di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, memberikan layanan kepada 50 balita melalui pendekatan 6 standar pelayanan minimal atau SPM pada Rabu kemarin. Ketua Posyandu Melati 02 Siti Nurhayati mengatakan, layanan yang diberikan tidak hanya fokus pada kesehatan balita, tetapi juga mencakup bidang pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat serta ketentraman dan perlindungan masyarakat. Menurutnya, pendekatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang lebih terpadu bagi warga. Melalui penerapan 6 SPM, Posyandu Melati 02 diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang balita sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Beralih ke berita yang lain, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Papua pada Juni 2026 mencapai 13.600 kunjungan atau naik sekitar 26% dibandingkan bulan sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala BPS Provinsi Papua Ahmad Jailani mengatakan peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan mobilitas wisatawan asing yang masuk melalui pintu keimigrasian Kota Jayapura. Selain itu, secara kumulatif, perjalanan wisatawan Nusantara pada semester pertama 2026 juga meningkat 8,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Data ini menunjukkan aktivitas pariwisata di Papua terus mengalami pertumbuhan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Jam 8.07 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po.
2: Iya.
1: Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
3: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta hari ini.
2: Dan dikutip dari laman BMKG, pada pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta diperkirakan cerah, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Selatan, dan juga Jakarta Timur.
1: Memasuki siang hari, langit cerah masih akan menaungi Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu.
2: Begitu juga di sore hari ini ya Bang Po ya, cuaca cerah juga bakal merata menaungi wilayah Jakarta. Kondisi ini akan terus bertahan hingga malam hari di seluruh wilayah ibu kota.
1: Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 42 sampai dengan 87%. Buat Abang Po yang mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa langsung akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahirnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru, dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar, nyibing ya.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana,
2: no,
1: Bang?
2: No, sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Komentar di WhatsApp 0812-1124-928 yang ikut nimbrung obrolan kita pagi hari ini, Abang Po pernah gak sih pas lagi asik makan atau lagi di jalan nih, di tempat umum, di mall, di tempat rekreasi atau dimanapun gitu ya, tiba-tiba Abang Po terganggu sama kamera orang yang lagi bikin konten media sosial?
2: Nah itu dia, iya. Biasanya kalau kita lagi jalan-jalan kan pengennya kita tenang-tenang aja gitu ya, privasinya tetap terjaga, gak banyak kamera gitu yang nyorot kita, kayak artis kita ngerasa nyantar.
1: Risih gak sih Abang Po kalau misalnya ada orang yang ngerekam atau fotoin kita diam-diam pas lagi di tempat umum?
2: Nah,
1: gitu.
2: Nah itu dia.
1: Ya, di WhatsApp ada komentar dari Mas Untung di Jogja. Risih banget bang, katanya. Itu kan pelanggaran privasi, makanya saya selalu pakai masker. Selain untuk mencegah polusi, juga menghindari tiba-tiba terekam kayak gini nih, katanya.
2: Oke
1: deh.
2: Terus ada juga nih komentar dari Pak Aan di Surya Kencana Bogor. Lebih parah lagi bang. Rumah di Lewiliang, kerjanya di Cariu, deket ke Cianjur, pulang pergi deh. Ah? Oh ini komentar tadi kali ya, pagi tadi kita ngobrol ngalor ngidul kali ya. Ayah saja kalau foto konsumen yang beli tas, izin dulu bang, saya izin foto ya bu, buat diupload di IG. Ada juga yang keberatan foto dirinya diupload ke sosmed, saya foto tasnya aja. Kalau video seperti harus minta izin dulu ke talent atau orang yang di frame tersebut. Apalagi ini untuk komersil kan, minimal minta izin dulu. Orang-orang kan beda pikirannya.
1: Betul. Gitu katanya. Oke deh. Terus ada Bang Hars di Kali Anyar. Tadi udah belum sih Bang Hars kita angkat teleponnya, udah ya?
2: Angkat
1: ya. Oh, udah ya. Terima kasih. Oke, Bang Haris. Mas Selamat Tursani di Magelang. Apa dia bilang tuh?
2: Pagi Bang Arif dan Bang Noel, sejauh ini aku belum pernah ngalamin sih. Paling cuman ada orang asik main ponsel dengan nyaring atau orang ngobrol sembari nikmatin makanan. Jadi aku anggap ini masih wajar.
1: Oke. Uni Linda di Kedoya. Bang Arif, Bang Noel, ada itu di tempat Uni, kamera digital. Orang ambil motor ketahuan di CCTV juga ada. Orang itu tertangkap sama warga dibawa ke pos polisi. Oke deh.
2: Terus ada juga nih dari Ibu Iren di Tangerang. Selamat pagi Bang Arif, Bang Noel, Pak Iren di Tangerang. Tegas tindakan tidak benar. Pas lagi ada orang lain direkam di videoin
1: toilet umum.
2: Toilet
1: ya,
2: umum.
1: Itu sih emang kriminal ya jatuhnya.
2: Jadi saya langsung panggil minta tolong dan melanggar hukum karena sudah ketahuan.
1: Okay.
2: Terima kasih. Ya kalau itu kriminal bener sih ya.
1: Iya, jatuhnya kriminal kalau itu tuh udah.
2: Kalau itu emang sengaja,
1: gak
2: tujuannya
1: bisa
2: beda
1: itu dia ya. Itulah oke kalau gitu, terima kasih Po Iren ya. Ya Bang Po yang mau ikut komentar masih ditunggu di WhatsApp 0812-1124-928 ya. Kalau Abang Po sendiri gimana nih? Pernah gak lagi di tempat umum gitu tiba-tiba terganggu sama kamera orang yang lagi bikin konten di media sosial ya? Risih gak sih kalau misalnya ada orang yang rekam atau foto diem-diem pas lagi di tempat umum? Udah kayak artis gitu. Artis aja kalau lagi di tempat umum gak suka di foto-foto.
2: Bener,
1: kok gitu. Mesti izin
2: iya.
1: Dulu ngomong.
2: Apalagi
1: gitu.
2: Kita yang orang biasa ya.
1: Nah iya.
2: Kebalik gak tuh? Oke deh, kita sapa dulu nih orang jauh. Ada
1: orang
2: Pak
1: jauh,
2: Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Tupar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk aja kok sulitnya minta.
1: Oh iya emang bener ya. Lebih susah masuk ke RRI apa masuk tentara Pak?
3: Ya lebih susah masuk ke RRI.
2: Oh, iya. Lebih susah masuk ke RRI.
3: Soalnya dari tadi jam 6 nih.
1: Masya Allah luar biasa. Abis bapak nelponnya tuh momennya nggak pas.
2: Betul.
1: Kalau nggak kita lagi baca, kalau nggak kita lagi ngobrol, kita lagi nerima telepon yang lain, makanya nggak masuk.
3: Kan ngalah dulu nanti daripada tabrakan.
1: Oh iya benar itu dia.
2: Lebih baik menghindari
1: tapi,
2: tabrakan.
1: Alhamdulillah masuk kan.
3: kayak ini loh, kayak mau masuk ke Jakarta kan susah juga. Itu dari arah timur tuh,
1: oh, iya, betul.
3: Sampai antri-antri sampai macet gitu kan. Kalau jadi ingat dulu waktu perjalanan ke Jakarta itu
1: apa
3: susah
1: tuh?
3: Masuknya ke Jakarta itu.
1: Oh.
3: Ya itu ngantrinya
1: karena ngantri
3: kendaraan itu.
1: Iya. Pak Tupar, kalau Pak Tupar gimana Pak? Pernah nggak lagi misalnya lagi di tempat umum terus tiba-tiba ada orang yang lagi bikin konten kameranya ngarah ke bapak gitu?
3: Ya selama ini sih kalau saya belum ngalamin, cuman kalau ngalamin ya risih juga.
1: Nggak suka ya.
2: Nah tapi kebetulan kan Pak Tupar kan juga sebagai ada grup band juga yang pasti sering tampil-tampil di panggung juga nih.
1: Apa nih?
3: Iya.
2: Kira-kira kalau Pak Tupar dipotoin sama orang yang lagi nonton gitu ya, itu malah seneng atau justru ngapain sih foto-foto, kan udah ada fotografer sendiri gitu.
1: Emang dia punya band apa?
2: Ada ya, band Pak Tupar.
1: Emang iya.
3: Kalau apa ya, kalau momennya pas ngeband itu kan momennya tepat. Cuman kalau kita momennya pas nggak tepat, misalkan di kamar mandi atau di sedang ngapain gitu kan nggak tepat.
2: Iya benar.
3: Iya, kalau ngeband itu kan momennya tepat kan, ada misalkan disaksikan sama penonton ya biarin aja dah kan gitu. Tapi kalau pas gitu-gituan kan ya nggak enak juga Bang Arif, Bang Noel ya.
1: Oh gitu-gituan apa nih?
3: Ya misalnya di kamar mandi lah.
1: Oh, kamar tuh, mandi. Di kamar mandi gitu-gituan apa tuh?
2: Udah gitu-gituan di kamar mandi lagi.
1: Ya kan gimana orang enggak curiga coba. Nah.
2: Klarifikasi dulu
1: coba,
2: nih.
1: Coba tolong dijelasin. Gitu-gituan ya, di kamar mandi itu apa?
3: Ya ya perlulah gitu dah.
1: Apa nih?
3: Misalkan BAP atau
1: BAP. Oh, saya pikir selama ini kalau BAP di kantor polisi,
2: di pengadilan.
1: Iya, ternyata BAP di kamar mandi.
2: BAB.
1: Oh, BAP. Oh, iya.
2: Oke, berarti kalau kamar mandi enggak boleh ya, Pak Tupar ya?
3: Ya, janganlah.
2: Jangan.
3: Itu kan
2: ya,
3: bukan momen yang tepat untuk benar, itu. Ya, bolehlah kamera misalkan kita pas di jalan atau baru makan, kebetulan kita makan di pinggir jalan, di warung deket jalan tuh, ya boleh-boleh aja lah, orang kita juga baru makan.
2: Kan oh berarti kalau orang
3: makan,
2: kalau orang ada ngonten di tempat makan, Pak Tupar lagi di tempat makan yang sama, nggak sengaja kerekam, nggak masalah berarti?
3: Nggak masalah, nggak masalah. Cuman kalau baru pas darurat tuh ya kalau bisa ya gimana lah, janganlah gitu ya, jangan terjadi lah.
2: Oke deh.
1: Baiklah gitu. Berarti kalau makan apa tadi jangan gitu ya. Karena kalau nggak pakai jangan seret ya Pak ya.
3: Iya betul. Tahu sih ini bang.
1: Lo ya mesti toh. Lah iya mesti kalau makan tuh pakai jangan biar enak. Kalau nggak pakai jangan seret.
3: Tahu juga ya. Oh maklum punya saudara di Jogja kok ya.
1: Orang saya pernah Pak makan di tempat saudara saya Pak di Gunung Kidul. Katanya iki jangan. Ya udah saya enggak makan apa-apa lo kok nasi doang. Lah semuanya jangan katanya. Gitu. Saya enggak ngambil.
3: Iya. Padahal kalau diterjemahkan jangan itu adalah ini ya.
1: Menjangan.
3: Untuk makan.
2: Menjangan beda lagi, daging itu. Daging menjangan.
1: Oke lah.
3: Kalau di Gunung Kidul itu kan yang
1: apa
3: paling
1: tuh
3: familiar kan, jangan tempe lombok ijo.
1: Loh itu dia, itu favorit saya Pak. Jangan tempe lombok ijo pakai santan dikit aja.
3: Nah, kecantikan kental itu kan, wah gurihnya
1: bukan main. Itu pokoknya dia mantep.
3: Mantep. Sepoknya saking asiknya, bapaknya lewat aja nggak tahu karena bapaknya
1: lewat belakang. Iya, nggak kelihatan.
2: Jangan tempe, jangan tempe itu apa?
1: Jangan tempe itu ya tempenya mesti tempe kemarin ya Pak, nggak bisa tempe baru.
3: Sayur.
1: Tempenya mesti yang tempe kemarin.
2: Sama sambal tumpang?
1: Enggak, kalau sambal tumpang kan sambal. Ini dia sayurnya di santan. Biasanya tuh kalau jangan tempe lombok ijo pakai pete. Mantap.
3: Kalau sambal tumpang itu kan kuahnya kayak ini loh, kayak kalau istilah Jawa nyemek
1: jadi. Ya, nyemek. Ya. Kalau ini memang benar berkuah kayak mirip lode.
2: Bersantan gitu karena, dikit ya.
3: Kalau lombok ijo itu kan kuahnya banyak daripada sambal tumpang kan lebih.
1: Nah,
3: kan.
1: Kalau mau bikin sambal tumpang yang enggak ngotorin perabotan itu bikinnya jangan di rumah, Pak. Di tempat tetangga, Pak.
2: Kenapa tuh?
1: Itu ya. Numpang.
2: Ditumpang ini.
3: Habis itu kena damprat ya.
1: Iya. Loh ya kan saya numpang, namanya juga bikin sambal tumpang.
2: Ngerepotin.
1: Dikeplak.
3: Belum bisa masuk ngobrol sama Bang Noel, Bang Arif nih belum puas
1: rasanya. Masyaallah. Iya dah. Oke dah. Pak Tupar, makasih ya Pak Tupar ya.
3: Sama-sama Bang Arif, Bang Noel.
1: Oke lah kalau begitu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Tupar dia ternyata suka numpang juga ya.
2: Sambal tumpang. Ditumpangin apa?
1: Aduh, ditumpangin anak sekolah. di bak belakang. Selamat pagi kabar Jakarta. Halo. Salah pencet. Selamat pagi.
4: Yo.
1: Iya. Pandang.
4: Oi.
1: Pandang. Pandang kumaha? Sehat?
4: Cagur.
1: Alhamdulillah. Pandang suka dipoto-poto ente.
4: Osok laun dek itu mau keriaan dipoto lagi, foto.
1: Oh gitu. Eh, Pandang. Kita, Pandang. Oi. Ulah nyari os bahasa Sunda itu Bang Noel tengarti.
2: Itu dia kenapa dari tadi saya diem nggak ngerti.
4: Tenyahun.
1: Tenyahun, iya.
4: Kagak tahuan.
1: Iya. Okay. Dapat Pandang mah ini ya jarang dipoto-poto gitu ya.
4: Dulu kita main gitu sama bocah Keragunan. Iya, saya bombok mau. Malam kita nggak tahu itu dari turun dari mobil tuh udah dipoto, kita dipoto dari mana?
1: Oh gitu.
4: Tiba-tiba turun nembus, udah pulang ini apa fotonya? Gila dipotonya kita.
1: Kapan dipotonya kita ya? Toto udah jadi aja gitu ya?
4: Jadi aja tuh turun nembus gitu. Ya udah gitu doang.
2: Ditebus nggak tuh fotonya?
4: Tebus berarti 10.000.
1: Berapa 10.000?
4: Nyuruh sama 20 itu ya udah 10.000 tuh udah.
1: Oh iya daripada kagak ya.
4: Banyak.
2: Oh, oke. Okay.
4: Itu banyak enggak ada yang ditebus ya itu banyak. Itu kapan motornya kita enggak tahu akhirnya. Dari tunda di mobil kan. Iya. Dari kejauhannya itu.
1: Iya.
4: Betul gitu, ada.
1: Ada yang kayak gitu, Pak. Biasanya di tempat di
2: wisata,
1: itu, di
2: wisata gitu ya.
1: Biasanya kayak gitu-gitu.
4: Iya. Suruh-suruh dia nebus aja. Kapan-kapan kita nggak tahu.
2: Soalnya kalau pandangan nebus nih, katanya mau ditebus sama Bang Arif.
1: Nah itu mau saya.
2: Mau disimpan katanya.
1: Iya, mau saya panjang, Pak, di kantor RW.
2: Mau buat apa?
1: Sesepuh warga gitu, ya kan. Itulah.
4: Ya, gitu doang.
1: Ya udah lah kalau gitu. Makasih ya, Pandang ya.
4: Ya, adik, enggaknya.
1: Oke, adik. Udah tadi. Iya.
4: Iya, gitu
1: siap.
4: Aja.
1: Oke deh kalau gitu Pak Andang, makasih Pak Andang ya.
4: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Andang. Pak Andang mah orangnya selaw aja dia katanya gitu. Dipoto mah hayu, topan kalau bisa mah bilang-bilang kalau mau foto biar gaya dulu gitu, biar action.
2: Action gitu ya.
1: Action kalau kata Pak Andang.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Iyalah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang, Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar, ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.

0: kabar berita jam 9.
1: Abang Pos, sebanyak 44 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Administrasi Jakarta Utara menjalani pelatihan intensif sebagai persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pelatihan yang digelar di Plaza Barat Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Rabu kemarin bertujuan membentuk kedisiplinan, kekompakan, serta kesiapan fisik dan mental para peserta. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim berharap seluruh calon paskibraka bisa mengikuti latihan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menjalankan tugas pengibaran bendera dan juga penurunan bendera dengan baik pada upacara 17 Agustus mendatang. Melalui pelatihan tersebut, para peserta juga diharapkan menjadi teladan bagi generasi muda dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
2: Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menyiapkan anggaran sekitar 500 juta untuk menggelar gebyar Semarak Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Pelaksana tugas Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, mengatakan kegiatan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, Pemkab Rejang Lebong berencana menghadirkan sejumlah artis nasional untuk memeriahkan rangkaian acara. Pemerintah daerah menargetkan penyelenggaraan gebyar Semarak Merah Putih bisa meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus menarik kunjungan wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

94.4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Satu jam terakhir kebersamaan kita di Kabar Jakarta ya Bang Po.
2: Dan di kebersamaan kita di satu jam ini bakal ada apa sih Bang?
1: Ada lagu aja sampai habis.
2: Lagu ya? Oke sih, siap. Seneng kita.
1: Pengennya sih begitu. Pengennya ya kan. Tapi gak boleh.
2: Gak boleh ya. Boleh. Ada program nih.
1: Ada. Kita udah nyiapin nih buat Abang Po.
2: Iya ya. Obrolan komunitas. Iya seperti biasa dengan tema sastra gaya hidup anak-anak dan remaja.
1: Oh ini ayah anak-anak senja nih biasanya nih.
2: Anak-anak senja, anak-anak skena.
1: Iya kan anak-anak ngomongin sastra dan remaja tuh biasanya anak-anak senja.
2: Senja gitu,
1: gitu
2: ya. Yang penuh filosofi. Bersama dengan Ibu Evi Idawati sebagai Ketua Piwulang Padepokan Sastra dan Seni.
1: Nah itu dia ya. Kita mau ngomongin soal sastra nih Abang Po ya. Tapi bukan sastra silalahi sih. Jadi aja konten kalau kita ngomongin dia ya.
2: Tapi emang abang ngerti tentang sastra? Kalau aja sih kagak ya.
1: Enggak.
2: Sama berarti ya. Ya makanya itu kita datangin narasumber
1: kita,
2: dong.
1: Kita
2: tanya-tanya nih, gitu ya.
1: Tujuan kita undang Mbak Evi ini kita mau belajar sama beliau.
2: Nah, iya, gitu. Benar banget.
1: Karena dia keren banget baca puisi ya kan. Baca garis tangan.
2: Emang iya.
1: Kita tanya aja deh.
2: Ntar tanya aja ya.
1: Eh pada penasaran ya kan. Ntar kita tanya deh Abang Po ya. Jangan kemana-mana di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9.15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, pagi hari ini obrolan komunitas bakal ngajak ngobrol narasumber kita pagi hari ini dari Piwulang Padepokan Sastra dan Seni. Ada Mbak Evi Idawati. Kita mau ngomongin soal sastra, gaya hidup, anak-anak dan remaja.
4: Remaja, bener banget. Nah, gimana sih remaja zaman sekarang itu? Kehidupannya, gaya hidupnya sekarang gitu ya. Dan juga membahas soal sastra gitu.
3: Kita sudah tersambung nih di line telepon dengan Mbak Evi nih ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Arif, Bang Dul.
3: Apa kabar? Iya. Namanya Bang Noel ya? Bukan Bang Dul. Kalau Bang Dul mah tukang insinyur. Iya. Karena ini siarannya dari Jakarta, saya mau manggilnya Mpo aja deh, Mpo Evi ya.
5: Oke, boleh.
4: Boleh ya, Mpo Evi ya.
5: Abang.
3: Iya. Mpo Evi ini adalah ketua Piwulang Padepokan Sastra dan Seni. Nah, ini apa sebenarnya nih Piwulang Padepokan Sastra dan Seni?
5: Iya, kita khusus fokus pada literasi dan edukasi untuk anak-anak, remaja dan umum. Bagaimana kita melihat perkembangan media sosial sekarang ini. Jadi peradaban global itu mengutamakan bagaimana seseorang harus tampil di muka publik, sehingga segala cara digunakan untuk merebut perhatian. Bahkan anak-anak remaja menggunakan cara-cara penguasaan bahasa yang kadang dalam tanda kutip tidak berada pada ruang kebenaran. Attitude mereka tidak sampai pada pemahaman seperti itu. Kata-kata itu diungkapkan hanya untuk apa? Hanya untuk mengundang para pembaca, para pendengar, dan juga para penonton agar mereka menjadi viral. Artinya bahwa kemudian melihat situasi dan kondisi seperti itu, saya membuat sebuah komunitas namanya Piwulang. Piwulang ini adalah ajaran kebaikan. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, kita kembalikan kepada kesadaran masing-masing untuk berani berbuat baik dimanapun tempatnya, termasuk di ruang peradaban global sekarang ini. Begitu.
3: Piwulang secara makna tuh apa sih sebenarnya?
5: Iya. Kebaikan, ajaran kebaikan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa Piwulang adalah ajaran kebaikan, di mana seseorang harus mampu menempatkan diri bahwa dia menjadi orang yang baik dimanapun itu, ketika situasi, kondisi, hal-hal yang ada di luar kita itu bisa jadi bertentangan dengan esensi dari kebaikan itu, seseorang harus berani, terutama di dalam sastra ya. Jadi penguasaan terhadap bahasa itu memiliki kekuatan yang hebat. Seseorang yang hanya bisa berkata-kata tapi mereka tidak bisa mengetahui makna dari kata-katanya, mungkin akan terjadi sesuatu yang bisa, satu, melukai pihak lain, bisa merendahkan pihak lain, bisa membuat sesuatu yang semula kecil menjadi besar dengan ledakan. Okay. Artinya bahwa kata itu mempunyai kekuatan dan nyawa. Lalu bagaimana seseorang, anak-anak terutama, kesadaran itu diberikan kepada anak-anak.
3: Betul.
5: Anak-anak dan remaja sekarang paling tidak mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menjadi kunci bagi apa? Bagi martabat dan harkat kemanusiaannya ke depan.
3: Oke.
5: Okay. Saya kira itu.
3: Nah. Ya. Fenomena yang terjadi saat ini adalah di media sosial terutama ya, yang lekat dengan Gen Z dan juga Gen Alpha. Di media sosial tuh kita dengar apa, muter musik yang menye-menye gitu kalau kata anak sekarang menye-menye, gitu ya. Iya kan, musik-musik yang
4: melo
3: terus ditempelin ada tulisan-tulisan puisi gitu ya. Menunjukkan bahwa itu adalah ekspresi dari diri mereka. Tapi ada juga di sisi lain yang bilang, anak sekarang kak lemah amat sih,
4: lebay gitu ya,
3: gitu lebay ya, banget sih, dikit-dikit puisi, dikit-dikit apa,
4: kata-kata
3: gitu ya,
4: bijak,
3: kata-kata bijak gitu ya kan. Nah sebagai pegiat sastra melihatnya ini seperti apa? Di satu sisi sebenarnya kan bagus ya, artinya ada kesadaran dari anak-anak muda untuk bersastra gitu ya. Tapi di sisi lain dianggapnya ini sesuatu yang alah generasi cengeng gitu loh. Gimana nih Mbak Evi nih? Ini kan jadi menarik
5: ini
3: nih.
5: Ini perlu didengar oleh mereka ya. Dan remaja wajib mendengar apa pernyataan-pernyataan itu. Karena apa? Karena tidak semua kata-kata indah itu puisi. Punya harga sendiri. Jadi dia punya aturan yang harus ditepati. Bagaimana kita belajar mengakrabi kata dan bahasa sehingga punya kemampuan yang baik ketika berkomunikasi. Saya selama bertahun-tahun menjadi pembina komunitas literasi di Global Cendekia, Kesehatan Global Cendekia di Tanjung Priok. Saya melihat bagaimana para ini ya, siswa yang mereka diajarkan untuk menjadi tenaga kesehatan, mereka memerlukan ruang ekspresi dan refleksi.
3: Okay.
5: Sastra dan seni menjadi cara yang bagus untuk mereka ketika mereka berada pada kepenatan, ketika mereka berada pada situasi yang tak bisa mereka kendalikan secara emosional. Maka menulis menjadi bagian dari ekspresi dan ruang refleksi mereka. Untuk apa? Untuk menemukan nilai-nilai kehidupan yang akan secara otomatis mematangkan kedewasaan emosional mereka sebagai tenaga kesehatan, sebagai pelayan masyarakat. Okay. Seperti kasus-kasus sekarang ini ya, yang sedang terjadi ramai.
3: Betul. Viral. Baru saya mau kesana arahnya. Udah diduluin sama Mbak Evi. Iya. Itu kan apa ya? Saya justru melihatnya tadi kalau Mbak Evi bilang. Mbak Evi sebagai pembina literasi dan sastra dan seni ya di SMK Kesehatan yang memang ini adalah para calon-calon nakes gitu ya. Saya melihatnya jangan-jangan yang pada viral, yang pada julid di medsos ini kayaknya dulunya waktu sekolah kurang nyeni kayaknya gitu ya. Selalu sibuk sama buku gitu ya. Iya guys.
5: Karena di seni dan sastra itu menjadi pelajaran wajib di setiap sekolah. Hanya seberapa ini ya, seberapa
3: porsinya
5: jauh
3: ya.
5: Dan iya, kemudian guru-guru memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Maka saya sebagai praktisi seni, seniman dan sastrawan Indonesia mengharapkan hal itu tidak terjadi, bahwa segala sesuatu apapun itu bentuknya, meskipun bukan menjadi prioritas utama, dia akan menjadi pendukung yang kuat bagi seseorang untuk mencapai prioritas dan tujuan di dalam hidupnya. Bagaimana seseorang bisa berbicara dengan lancar ketika mereka berhadapan dengan banyak orang dengan pengetahuan terhadap kata-kata yang akan dia ucapkan. Artinya bahwa mereka butuh pengetahuan yang kuat untuk berbicara, bahwa mereka harus punya kemampuan berbahasa yang baik, yang itu bisa mereka lakukan dengan cara apa? Membaca buku, kemudian menjadi pembelajar yang tangguh, serta mengetahui ilmunya, pokok-pokok yang terpenting dari apa yang akan dihadapi, dan dia mampu menyelesaikannya dengan cara yang elegan, cantik, ganteng, dan memikat. Saya kira itu.
4: Okay. Dari bahasanya sastra sekali.
3: Ya, ini nih.
4: Tertata, tersusun gitu loh.
3: Apa, Mbak Evi, yang terjadi pada anak saya, ketika anak saya, anak yang pertama saya sekarang sudah hampir usianya 10 tahun. Tapi ketika dia belum sekolah, itu ngomongnya sudah lancar. Waktu TK, ngobrol sama temennya pakai bahasa Indonesia yang ini, sesuai apa,
4: baku gitu ya.
3: Malah temannya bingung gitu ya. Ngomong apa sih kamu gitu katanya. Halo kamu apa kabar gitu. Ditanya gitu, nanya ke temannya, halo kamu apa kabar. Itu nanya ke teman.
5: Iya,
3: terus kayak aku hari ini bawa nasi pakai lauknya telur gitu.
4: Bahasanya kaku banget ya.
3: Terus kayak di rumah ke neneknya bilang, ke neneknya manggilnya kan mamah ya. Kalau ke nenek tuh manggilnya, mamah hari ini masak terung ya. Hah?
4: Kan terong jadi terung. Ya?
3: Ya, kan? Tapi emang bahasa Indonesia kan terung ya.
4: Iya, iya.
3: Oh, mama hari ini masak terung di cabai ya?
4: Oh, iya. Di cabai.
3: Di cabai. Iya. Gitu kan. Buat kita yang orang dewasa biasa ngomongnya luwes gitu ya. Terus denger anak kecil umur 5 tahun ngomong pakai bahasa Indonesia sesuai dengan EYD, telinga kita jadi asing.
4: Enggak gitu. Terbiasa.
3: Nah, jadi padahal ya yang dilakukan kan benar.
4: Yang gitu benar ya. Yang begitu sebenarnya kan.
3: Gitu ya. Nah, jadi gimana gini, nih pembiasaan ini?
5: Jadi gini, ada di dalam sastra kita mengenal bagaimana kemampuan berbahasa itu tidak ditunjukkan dengan langsung ya, artinya bahwa subjek, predikat dan objek, tetapi bagaimana kita memainkan ada yang namanya musikalitas di dalam kata. Setiap akhiran a a a i kita tata, kemudian kita juga memainkan metafora, perumpamaan-perumpamaan, majas yang itu kita kuasai sehingga ketika kita mengatakan misalnya orang lain jelek itu tidak langsung tertuju pada kata jelek, tetapi kita bisa mengambil sinonim, mengambil kata yang lebih halus, ada level-levelnya. Nah, anak-anak remaja nyaris karena mereka butuh ruang ekspresi gitu. Terkadang mereka spontan mengucapkannya. Nah, di dalam sastra ketika mereka masuk ke ruang yang lebih lembut, lebih hening, maka ada sekian detik ketika kita hendak berucap, kita akan merenungkan. Ada ruang yang namanya refleksi. Bagaimana jika kata ini kita ucapkan kepada diri kita sendiri? Jadi mereka menjadi secara otomatis mempunyai filter untuk menjaga bagaimana attitude, bagaimana budi pekerti dan nilai hidup di tengah masyarakat itu bisa menjadikan kata sebagai perekat yang kuat. Termasuk pilihan yang bijak. Begitu Bang Arief dan Bang Noel.
4: Oke. Po Evi, ngomong-ngomong soal attitude juga tadi ya, sempat disinggung. Anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak Gen Z yang mulai masuk usia remaja gitu ya. Itu
3: Gen
4: kan
3: apa dong kalau remaja?
4: Iya.
3: Kalau Gen Z
4: udah
3: 20-an.
4: Udah 20-an ya? Oke deh. Ya Gen Alpha dan juga Gen Z deh yang udah pada main sosmed lah pokoknya. Entah itu sosmed, entah itu di kehidupan sehari-hari, itu kan kita sering banget ngedengar yang namanya bahasa-bahasa yang apa ya, slengean, bahasa-bahasa yang
3: kalau zaman kita dulu bilangnya bahasa prokem.
4: Prokem. Iya, bahasa-bahasa yang seperti itulah yang gaul kata mereka. Yeah. Nah, untuk sastra yang benar itu gimana sih caranya kita biar mengemas dan juga biar menyampaikan ke Gen Z itu biar lebih gampang gitu. Gen Z dan juga Gen Alpha
3: sesuai
4: gitu.
3: Dengan generasi mereka.
4: Sesuai dengan generasinya.
5: Iya, jadi selama proses ini, mungkin saya akan menceritakan sedikit bagaimana saya 15 tahun berkutat dengan anak-anak dan remaja, meskipun saya dikenal sebagai sastrawan. Saya menulis puisi dan kemudian juga menulis naskah drama, skenario, novel, dan juga cerpen. Tetapi situasi sekarang membuat saya terpancing untuk masuk mendekati anak-anak. Ketika saya berdekatan dengan mereka, mereka hanya butuh satu, gitu, ruang ekspresi. Jadi karena peradaban global itu bergerak begitu cepat, bagaimana media sosial menjadi partner hidup mereka nyaris setiap detik. Jadi mereka butuh validasi, mereka butuh menampilkan diri. Yang semula sastra itu menjadi ruang perenungan. Ketika mereka berhenti, duduk, merenung, merefleksi pengalaman dan pengetahuan mereka lalu menuliskannya, mereka membutuhkan satu cara untuk mempublikasikan dirinya. Jadi mereka terlalu terburu-buru pada saatnya. Tetapi bagaimanapun juga, kita tidak pernah bisa mencegah hal itu terjadi. Yeah. Karena semua dunia bergerak ke arah sana. Jadi ketika anak-anak kita ajarkan, mereka bisa menulis, menjadi konseptor, tetapi mereka bisa menampilkan dirinya. Jadi menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Hanya kemudian tugasnya para pendamping seperti saya dan guru-guru lainnya adalah memberikan filter yang jelas. Bahwa ini adalah ruang yang bisa kamu sentuh. Tetapi ada batasannya. Batasannya seperti apa? Nah, ini tugas pembimbing dan pendidik seperti saya. Selalu menyerukan kebaikan untuk mereka.
3: Nah,
5: boleh
3: itu dia.
5: Melewati, ya, boleh menjadi pemberontak terhadap ide-ide orang lain. Boleh kita menghantam, tetapi gunakan dengan cara yang elegan.
3: Oke.
5: Itu tadi.
3: Nah, ngomongin soal kritis kan kita tahu ya yang namanya puisi, sastra itu juga dijadikan medium untuk mengkritisi sesuatu, menanggapi sebuah keadaan kan begitu ya, atau bercerita tentang rasa dan keresahan gitu. Nah, sastra membantu pembentukan karakter dan emosi positif di remaja. Ini juga yang kita bahas pagi hari ini nih ya, Mpok Evi ya. Nah, gimana caranya sastra ini bisa membantu pembentukan karakter dan emosi positif di remaja, sementara kalau tadi saya bilang di awal, sastra juga jadi salah satu medium untuk mengkritisi, untuk mengungkapkan keresahan, untuk menyampaikan mungkin ketidaksetujuan terhadap sesuatu begitu ya. Ada nggak metode khusus atau cara-cara khusus gitu misalnya di sekolah puisi atau di Piwulang sendiri gitu ya, untuk bisa mengarahkan ke pembentukan karakter dan emosi positif tadi? Apa yang dilakukan? Menulis puisi kah atau seperti apa?
5: Oh iya, menulis puisi wajib untuk mereka. Saya mengajarkan kepada mereka untuk menjadi konseptor. Jadi mereka menuliskan pikiran-pikiran mereka, tetapi mereka saya libatkan untuk menjadi aktor. Jadi mereka menampilkan dirinya sendiri dengan apa? Membuat film tentang puisi, bermain drama tentang puisi, dan kemudian pertunjukan puisi. Jadi mereka, gitu, karena mereka secara otomatis menampilkan dirinya sendiri, mereka menjadi sutradara yang baik. Mereka akan menimbang, aku akan menampilkan diri di mana, dalam posisi seperti apa, apalagi ketika berkaitan dengan kamera, gitu kan, bisa take berulang kali, gitu sampai mereka menemukan yang terbaik. Artinya bahwa kemudian sastra tidak bergerak di ruang yang sunyi, yang jauh dari keramaian. Sastra berada di dalam keramaian itu sendiri. Jika kita ingin anak-anak kita, remaja-remaja, generasi emas menerus bangsa ini akan menjadi sesuatu yang lebih bercahaya untuk 45. Jadi mereka kita bekali bagaimana mereka berbicara, menyikapi, menampilkan diri, bahkan kemudian mendirect dirinya sendiri untuk tampil di depan umum. Tetapi pola-pola dan metode itu saya lakukan dengan apa? Dengan bermain. Jadi biarkan mereka menikmati, larut di dalam peradaban, tetapi kita berikan mereka bekal yang terbaik untuk menemukan satu titik nilai. Jadi pada dasarnya sastra adalah nilai, makna, dan hakikat tentang hidup. Ketika anak-anak tahu bagaimana mengambil pelajaran nilai dari apa yang dia alami dan apa yang dia lakukan, maka akan memberikan nilai lebih. Bagi apa? Bagi pertumbuhan emosional, kedewasaan, dan juga pikiran mereka untuk menjangkau dunia yang lebih luas lagi. Begitu Bang Noel.
3: Nah, kalau tadi juga Mbak Evi bilang bahwa berpuisi, bersastra lah gitu ya, menulis puisi juga sepatutnya adalah dengan kalimat-kalimat yang baik, positif begitu. Sementara kalau banyak juga kita lihat sastrawan yang menulis puisi begitu gamblang gitu ya, dengan kalimat yang jujur, dengan kata-kata yang jujur. Nah, kalau misalnya dari Mbak Evi sendiri, bagaimana kemudian mengajarkan anak-anak dan remaja ini untuk bersastra? Karena lagi-lagi kan katanya yang namanya puisi itu harus keluar dari hati, harus jujur kalimatnya gitu ya. Sementara mungkin mungkin ada anak-anak yang tumbuh di keluarga yang sehari-harinya kalimatnya mohon maaf gitu, di keluarganya terbiasa ngomong kebun binatang, iya kan, isinya tempat sampah isinya keluar semua tuh gitu, nggak terbiasa mendengarkan kata-kata yang indah, gitu ya. Tidak terbiasa dipuji gitu kan ketika melakukan sesuatu yang baik, yang ada ya
4: dikeluarkanlah tuh unek-unek dan kesehariannya.
3: Nah
4: gitu.
3: Bagaimana tuh, pernah nggak menemukan kasus yang seperti itu? Barangkali ya ketika disuruh menulis puisi yang ditumpahkan ya memang yang selama ini dipendam dalam hatinya, kejujuran itulah yang keluar gitu Mbak Evi.
5: Iya, iya memang begitu. Jadi anak-anak pertama melakukan peniruan, maka lingkungan, keluarga, masyarakat itu menjadi sponsor yang penting untuk dirinya. Jadi ketika mereka melakukan peniruan, apapun yang dia dengar, apapun yang dia rasakan, dan kemudian yang dia lihat, ya dia tuliskan apa adanya. Tetapi kemudian tugas kami adalah bagaimana menaikkan pemahaman mereka terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Bagaimana memaknai itu yang terjadi pada dirinya, keluarganya, dan orang lain dengan cara apa? Dengan cara tentu saja membaca. Jadi membaca itu menambah pengetahuan. Kalau di ruang fiksi, ya seperti sastra dan seni, imajinasi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Menjadi aset besar seseorang ketika dia menjadi seorang kreator. Nah, tapi kalau di sastra kita dibatasi dengan kemampuan berbahasa. Sementara seni lebih luas, kita bisa mengekspresikan. Maka saya mengkombinasi dua hal itu, sastra dan seni pertunjukan serta film. Jadi anak-anak saya ajarkan, boleh mereka lahir dari manapun, kita nggak bisa ini ya, nggak bisa meminta Tuhan aku minta dilahirkan di tengah keluarga kaya begini-begini, itu nggak mungkin seperti itu ya. Jadi kita, kita lihat anak-anak itu, lalu kemudian seberapa besar hasrat mereka, maka perlu artinya pemerintah sudah melakukan tahapan-tahapan itu dengan membangun mengizinkan komunitas-komunitas literasi masuk di desa-desa, kemudian di kota, di setiap setiap RT selalu ada. Untuk apa? Untuk memberikan mereka pemantik agar mereka mau masuk, belajar bersama, berkumpullah dengan orang-orang yang bisa memberikan energi positif untuk kalian. Jadi dengan seperti itu saya kira anak-anak pun yang lahir dari keluarga yang dalam tanda kutip seperti yang tadi diceritakan, mereka akan mampu keluar dan memahami bahwa apa yang dia lakukan adalah sebuah proses kehidupan yang harus, gitu kan, tahapan-tahapannya dilewati untuk sampai pada apa? Pada kesempurnaan dia sebagai manusia. Kalau masalahnya mereka kemudian berhenti, merasa bahwa itu yang terbaik. Nah itu yang terjadi, Bang Arif. Okay. Kalau mereka sudah merasa itu selesai, nah ini bahaya. Tidak punya hasrat lagi untuk belajar. Sementara sastra mengajarkan kita untuk selalu menjadi pembelajar yang baik.
3: Iya, luar biasa ini. Iya. Nah kalau misalnya katakanlah gini, saya atau misalnya ada orang yang secara usia mungkin sudah tidak muda lagi gitu ya, mungkin sudah di atas 50, ada di atas 60. Ya tadi, mungkin banyak hal yang pengen diceritakan, tapi nggak punya teman ngobrol, nggak punya teman cerita. Pengen memulai cerita lewat tulisan, tapi juga bingung, aku mulainya dari mana ya? Apakah harus dengan kata-kata indah gitu ya kan? Apakah indah Permatasari, apa indah Dewi Pertiwi, kan kita juga nggak tahu gitu ya. Nah, gimana kemudian membiasakan mencurahkan isi hati, isi kepala kita lewat tulisan, sementara mungkin kita tidak terbiasa menulis gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk memulainya nih, Mbak Evi?
5: Iya, biasanya gini. Sepertinya ini anu ya, RRI Pro 4 FM nih harus membuat ruang untuk apa para orang-orang dewasa yang umum mencurhatkan tulisannya, membacakannya ya.
3: Iya.
5: Ada ruang khusus ini.
3: Mestinya
5: biar mereka bergantian.
3: Iya, iya, iya, iya.
4: Peserta pertamanya bisa, Bang Arif nih pastinya.
3: Biasanya kita ngelakuin itu hanya di momen Hari Puisi Nasional.
4: Hari Puisi Nasional.
3: Jadi tiap Hari Puisi Nasional tuh saya selalu
5: bikin acara rutin.
3: Selalu ngajak tuh pendengar, yuk kirim tulisannya gitu.
5: Iya, nanti dibacakan boleh via telepon. Asik gitu. Ya jadi gini, Bang Arif sama Bang Rel, ketika mereka anu ya, di saya mempraktikkan itu ketika saya membuat sebuah event namanya Petua Perempuan Suara Rahim yang Melampaui Dinding. Artinya bahwa saya mengajak kepada ibu-ibu rumah tangga, mereka semuanya yang hadir ya, kemudian mengikuti workshop saya, kemudian mereka saya berikan tips bagaimana mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan apa? Dengan tadi, mengerem pembicaraannya. Jadi khusus untuk berdiam, puasa berbicara ya. Khusus untuk menulis. Tapi mereka punya momentum untuk meledakkan itu pada saat pertunjukan. Ya, jadi pada dasarnya hanya dua. Mereka berbicara terus menerus gitu kan, karena mereka tidak mampu untuk merenungkan apa yang terjadi. Nah, puisi sastra memberikan dua ruang itu. Satu bisa berekspresi dengan menuliskan, yang kedua dia cukup menarik jarak. Nah, saya kira semuanya sama. Para ibu-ibu, jadi saya mendirikan Sekolah Kreatif Seni Perempuan Indonesia, yang kemudian saya bekerja sama dengan beberapa dinas yang masuk ke kabupaten-kabupaten. Kita mengajak ibu-ibu muda untuk bergabung bersama kita, gitu kan? Okay. Kita berikan bekal mereka bagaimana menulis, kemudian bagaimana menampilkannya, berekspresi. Tapi apa yang terjadi pada awal tahun pertama kita memulai mendekati mereka, ibu-ibu rumah tangga itu, mereka menulis semua tulisannya hanya menghujat suaminya.
3: Ya Allah.
4: Benar-benar curahan ya hati kalau itu.
3: Jarang diajak ngobrol sama suaminya kali ya.
5: Bisa begitu ya. Jadi tulisan-tulisannya adalah bagaimana suami, hai kau yang jauh di sana. Semuanya itu keluar. Waduh. Gitu. Tapi itu bagian dari proses permainan yang menyenangkan gitu. Jadi ibu-ibu butuh pelampiasan, kita berikan ruang untuk mereka. Tetapi kalau artinya bahwa saya fokus pada anak-anak, remaja, dan umum, saya menemukan pola-pola yang nyaris sama. Dua itu. Jadi mereka punya ruang untuk berekspresi dan melakukan refleksi.
3: Okay, menarik ini. Jadi, nah seandainya ada Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini nih, Po Evi, mau belajar atau juga mau sharing sama Po Evi nih soal tadi ya, memulai menulis puisi, mulai untuk
4: mencurahkan
3: isi hatinya gitu ya. pengen sharing, iya, pengen mulai belajar. Bisa nggak sih gabung gitu belajar sama Mpo Evi ini? Tapi di mana tempatnya? Apakah daring atau misalnya gabung ke padepokan tadi atau ke komunitas atau gimana nih? Atau ikut sekolah puisi, iya, barangkali?
5: Iya, boleh, boleh. Jadi bisa gabung ke sekolah puisi ya apa di media online. Tapi kalau misalnya ya ini nih, meskipun saya menjadi pembina komunitas literasi di apa di SMK Kesehatan Global Cendikia karena saya bersahabat akrab dengan kepala sekolahnya Dr. Zainab itu, tapi saya juga mempunyai sebuah ruang di Yogyakarta yang khusus punya acara tahunan. Jadi kami membuat program wisata sastra Yogyakarta. Jadi bisa datang ke Jogja, menginap ya di Yogyakarta 2-3 hari, belajar seni dan sastra, lalu pulang dengan fresh lagi dengan suasana pedesaan yang indah. Tetapi juga bisa masuk ke media online kami. Gitu.
3: Oke. Okay. Di mana kalau di Jogja tempatnya?
5: Di Argosari Sedayu Mbak, jalan-jalan Wates,
3: berdekatan Sedayu.
5: Studio Gamplong. Studionya Hanung.
3: Studionya Mas Hanung, ya. Studio Go. Oh, gitu. Oke. Okay.
5: Dekat di sana, iya.
3: Iya, tahu saya. Wah, asik ternyata ya. Iya, seru nih.
5: Iya. Khusus belajar seni.
3: Siapa tahu pas lagi di situ, pas lagi ada syuting ya.
4: Ikut nimbrung gitu ya.
3: Oke, jadi itu dia tempatnya sekolah puisi Yogyakarta. Buat Abang Po yang mau tahu lebih banyak ya, barangkali bisa langsung ke akun media sosialnya. Kalau misalnya mau terhubung ke Po Evi nih lewat media sosial, bisa apa media sosial yang dipakai sekarang ini?
5: Ya, yeah, bisa Evi Dewati 9 di Instagram, bisa ke Twitter, bisa ke Facebook juga.
3: Ya gitu dia, Evi Idawati 9 di Instagram, Twitter, Facebook itu ya, cari aja Evi Idawati. Dari Piwulang Padepokan Sastra dan Seni gitu. Nah, tapi ini kan kalau tadi dibilang katanya jadi pembina di salah satu SMK yang ada di Jakarta Utara. Ini gimana? Bolak-balik Jakarta Jogja apa gimana ini?
5: Iya, itu yang menyenangkan. Itu yang menyenangkan. Kita bertemu dengan anak-anak muda yang punya hasrat dan semangat hidup yang hebat. Mereka siap gitu kan untuk merubah belajar ya, merubah hidupnya. Mereka menjadi pembelajar yang baik. Jadi bekal-bekal itu ketika kita bertemu dengan mereka, mereka curhat tentang kondisi keluarga, kemudian mereka mulai menciptakan karya-karya gitu. Jadi semangat semangat mereka itu menular pada kita. Jadi wabahnya wabah energi positif.
3: Wah,
5: ya.
3: Iya benar. Wabah energi
5: jadi,
3: positif.
5: Jadi meskipun Jogja Jakarta tetap kita lakukan.
4: Iya, kedengeran dari suaranya juga semangat
3: itu
4: banget.
3: Itu dia nih, makanya. YFD. Yang jadi pertanyaan saya selama perjalanan Jakarta Jogja berapa kali muter lagu Club Project?
4: Yogyakarta.
5: Kalau sudah melihat indahnya langit gitu kan, luasnya lautan, semuanya gitu kan menjadi terasa indah.
3: Masyaallah luar biasa.
4: Oke deh Pak Evi, karena untuk menutup di perjumpaan kita di pagi hari ini, buat pesan penutup dan juga closing statement nih dari Pak Evi sendiri buat para orang tua dan juga remaja ataupun anak-anak di luar sana biar lebih mencintai yang namanya sastra gitu.
5: Iya, selalu menjadikan sastra sebagai gaya hidup, bagian dari proses kita memahami dunia, diri kita, dan orang-orang di sekitar kita. Tetap bergembira, menciptakan karya, dan menjadi orang-orang yang bersemangat untuk selalu menjadi hebat.
3: Oh, luar biasa. Wah, terima kasih buat waktunya pagi hari ini dan semoga ini juga menginspirasi
5: juga Arif,
3: buat kita semua yang nggak usah takut untuk mencurahkan isi hati karena dengan begitu mungkin juga hidup kita jadi lebih ringan ya.
4: Lebih plong.
3: Benar, dengan menulis, mulailah menulis apapun yang ada di kepala, tulis aja.

0: Bang Po yang lagi dengerin gitu. Biar rame acaranya.
1: Undangannya ke WhatsApp-nya Pro 4 boleh ya, nanti kita sampaikan juga ke pendengar ya. Terima kasih, selamat pagi.
2: Salam semuanya.
1: Ya.
2: Pendengar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia Bang. Ah, seru ya ngobrolnya, enggak berasa ya tuh setengah jam. Biasanya kalau ngomongin sastra tuh kan kayak kesannya obrolan yang berat,
0: berat
1: gitu ya.
0: Ngebosenin.
1: Menyenangkan gitu ya. Sekali ngobrol sama
0: ternyata menyenangkan
1: Mbak gitu Evi ya. Ini kebayangin kalau anak-anak SMK tadi gitu ya belajar sama Mbak Evi tuh udah ngomongin sastra udah bukan lagi sesuatu yang membosankan, bikin ngantuk.
0: Seolah-olah gitu. Kehipnotis gitu ya. Jadi, dengan energinya Bang Novi ya. Tadi benar-benar ya.
1: Itu di Abang Po ya, obrolan komunitas kita di pagi hari ini. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jakarta. Bang Arif pamit.
0: Bang Noel pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye.
3: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Imal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan ame kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Cirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
16: Siapapun, ayo keluar. Gua belah pala lu.
17: Gue bang, Pitung. Mau melancong sama Bapak Longseng. Lu yang namanya si Pitung, mau jadi jagoan lu. Lu mau ngerampok cukri gue. Rampok kagak. Cuma mau ngambil duit orang-orang kampung.

0: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, semuanya yang lagi dengerin kita Abang Po ya. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali. Formal banget Ponopa. Iya, selamat berjumpa kembali bersama saya. Bareng ayam Ponopa Kalista Abang Po di siang hari ini. Dibilangin kemarin ape? Ayo, jangan ape. Kenapa? Macet kenapa? Kenapa Jakarta? Nyalah-nyalahin Jakarta. Aye, pagi hari ini bakal ditemenin ame siapa namanya lo?
1: Beneran.
0: Iya beneran nih dong mas.
1: Astaga.
0: Udah live lo. Iya.
1: Ya ampun.
0: Ya ampun. Siapa namanya lo? Lo ketawa.
1: Diva Mpok.
0: Oh Diva. Iya. Ayo bakal ditemenin sama Diva ya Bang Po ya. Ayo mau ditemenin soalnya pagi hari ini gitu ya. Biar kagak banyak ngomong sih soalnya. Ya dah lo temenin ya. Dari mana Pak? Dari mana?
1: Dari rumah Mpok.
0: Iya dari rumah, dari Universitas mana?
1: Oh dari Universitas Kristen Indonesia.
0: Dari Universitas Kristen Indonesia atau UKI ya?
1: Betul.
0: UKI itu di Ono kan, dekat Cawang kan?
1: Iya di Cawang.
0: Katanya ada UKI juga nama daerah.
1: UKI daerah?
0: Nama daerah gak ada ya namanya UKI?
1: Setauku
0: apa?
1: Gak tau Mpok.
0: Gak gaul nih orang. Gak gaul banget. Ya udah Bang Po, nanti kita bakal ngobrol bareng-bareng ya Bang Po ya. Nanti bareng Diva, bareng siapa lagi. Yang mau ngobrol juga boleh ngobrol tapi chattingan aja di WhatsApp ya. Di mana coba WhatsApp-nya kita? Ayo.
1: Terlalu banyak nyimpen nomor soalnya Po.
0: Oh ya udah, buka dulu di mana? Yeah. WhatsApp dong, ye. Yeah. Kocak nih orang.
1: Pokoknya kalau kita mau ngobrol-ngobrol ya Mpok ya, jangan lupa hubungin di WA WhatsApp Pro 4 0812-1124-928.
0: Oke, lu orang yang suka bawa tumbler atau kagak kemana-mana?
1: Netral Mpok, kalau misalkan membutuhkan bawa, tapi kalau
0: tergantung tujuannya kemana dulu?
1: Sebenarnya lebih ke tergantung kantong sih, Mpok.
0: Tumbler tergantung kantong?
1: Kalau misalkan memungkinkan dompetnya tercukupi, tumbler tidak dibawa.
0: Oh gitu, oh dia tergantung isi kantong. Kalau kita kan enggak ya, kita mah tergantung tujuan kita kemana nih. Kalau ke pasar, itu jarang bawa tumbler.
1: Oh iya
0: ya, ke kantor itu wajib. Nemenin anak kalau pergi show, wajib.
1: Iya.
0: Tapi kalau hanya sekedar ke rumah teman, main-main, ayo gak bawa tumbler, kan ada minuman di sana. Oh, kalau ente tergantung isi kantong ya?
1: Isi kantong dan tempat juga sih. Enggak mungkin juga kita bawa tumbler ke pasar kan, kok enggak lucu gitu.
0: Nah, kalau pendengar nih, kalau Abang Po dia tuh bawa tumbler kemana aja, apakah dia ketergantungan tumbler atau kemana aja dibawa tumbler? Mau ke pengajian tuh ya, majelis taklim dia bawa tumbler, mau ke kantor, mau ke sekolah anak, kan banyak jajanan di sekolah anak, ada es cekek gitu kan ya, segala macam. Tapi dia tetap bawa tumbler kemana-mana.
1: Iya.
0: Apakah Bang Po termasuk orang yang seperti itu? Silakan di 0812 1124928.

0: bergerakan sauh sesudah ada dauh, ada kentongan dilanggar. Nah, asal-muasalnya lagi dauh tadi itu, Bang. Di masjid dicatok. Namun di hulu sungai ada lagi tambahan di daerah rantau. Itu bagus lagi, ini menggunakan alat anu gamelan. Sudah ada gitarnya, ini gitar nang kesan anu tuh, menari. Jadi pakainya. Nah, itu nang sejarah nang dahulu-dulu lah, nang selama ini. Nah, wah ini kan sudah jauh modern banget.
1: Aktivitas sekelompok pemuda Kalimantan Selatan yang bangun di tengah malam selama bulan puasa dengan tujuan membangunkan kaum muslim untuk makan sahur dinamakan Bagarakan Sahur. Tidak ada catatan yang menyebutkan awal Bagarakan Sahur dilakukan di Kalimantan Selatan yang didominasi suku Melayu Banjar. Tetapi di kalangan masyarakat tertanam pengertian bahwa budaya itu bagian dari kehidupan kaum Melayu Islam seiring masuknya Islam ke wilayah Kalimantan Selatan.
0: Dari bahasanya bagarakan, asal kata garak, kita membangunkan orang yang lagi guring, kita garapi, gagasan menyantap. Makan sahur yang diwajibkan dalam bulan puasa. Gerakan sahur ini sejarahnya ada di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan, tradisi budaya orang Banjar. Karena kita secara alami memiliki sumber daya alam perkusi. Artinya barang-barang atau bahan-bahan untuk membuat alat perkusi itu banyak di wadah kita ini. Di antaranya kintung, bumbung. Itu asal-muasal kita bergerakan sahur bahari di pohuluan. Keliling kampung tuh kami anu membangunakan bahari kan kita ada nang multimedia. Nah, membawanya kan kita basuluh aja. Nang pelapah daun nyur di kandang minyak gas. Jadi obor. Nah, jadi suluh. Bahaya mengelilingi kampung Banua.
1: Tetapi seiring perkembangan zaman, yaitu ketika peralatan modern sudah tersedia, maka bagarakan sahur dengan hanya memukul peralatan sederhana pun, sebagian mulai ditinggalkan dan digantikan alat-alat musik modern.

Di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan, kegiatan bagarakan sahur ini bahkan sering dilombakan dan dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan seperti di daerah Hulu Sungai.

0: Pendengar di mana saja berada, geliat memeriahkan bulan suci Ramadan merupakan sebuah cermin dari kekhasan khasanah budaya masyarakat Kalimantan Selatan yang kental akan tradisi religiusnya.
1: Dari aspek budayanya ada keinginan yang baik dari kekanakan kita, pertama membangunkan, memberikan semangat untuk bisa bangun sahur. Nah, dengan ia berkumpulan dengan kekanakan, kekawalannya mau bangun sahur, dia hanya membawa botol kecap umanya turun ke bakal jalanan, mau ambil ember di dapur, gesen bekentongan. Nah, Nang Wahini bergerakan sahur itu diasumsikan sebagai perbuatan merusak lawan mengganggu. Nah, itu nang lalu kekanakan kada tapi wani lagi, apalagi di kampung-kampung berjaga satpam. Nah, lalu melalui satpam ini lalu kekanakan kada tapi kawa boleh masuk lagi di komplek-komplek karena sudah ada satpam tukang pukul teh listriknya ya. Dari agama kita membiasakan inya makan sahur, karena makan sahur itu diwajibkan dalam hukum Ramadan. Sekalipun sebiji kurma, nah inya bangun itu kan bagus tuh, umpatnya juga sebab sahur dan kita. Walaupun umurnya belum sampai atau inya masih setengah hari puasa tuh, lain lagi kisahnya. Yang penting membiasakannya bangun malam. Nah, yang kedua tadi tuh pang melanjutkan tradisi dan sejarah yang sudah ada di budaya Banjar.
0: Setiap sahur menjelang, setiap bulan suci Ramadan, embun pagi yang mulai turun menjelang terberaikan oleh tetabuhan dan pekik yang menyertainya. Rutinitas di subuh Ramadan itu disebut dengan begarakan. Sebuah tradisi yang bertujuan mulia yang mungkin juga terjadi dan berlaku di seluruh Indonesia, khususnya di daerah yang penduduknya

0: 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Coba diulang biar keren. 92,11 ayo dulu.
1: Oh ya, oke. Empo dulu ya. Oke.
0: 92,8 Pro 4
1: Suara Budaya Jakarta.
0: Nah,
1: udah pas belum, Po?
0: Belum. Belum, masih ujian. Masih ujian. Nah, kita kan ngomongin tumbler nih, Div. Nah, kalau Diva, tumblernya ada berapa di rumah?
1: Aku tumbler itu ada...
0: Ada apa?
1: 5 kayaknya, Po.
0: Ada 5?
1: 5.
0: Ada 5. 5 doang? Ah, masih iya. Sedikit.
1: Soalnya aku itu orangnya setia dalam menjaga barang.
0: Termasuk menjaga barang yang satu itu ya.
1: Betul, Mpo.
0: Kalau Mpo Nopa tuh banyak puluhan.
1: Serius gak sih, Mpo?
0: Iya, kan ada anak 3 kan.
1: Oh iya, benar. Iya,
0: anak 3, tumbler di rumah ya. Ini kalau bukan tumbler pribadi nih, kalau dihitung tumbler di rumah. Tapi kan bisa gonta-ganti makainya. Kadang anak makai punya kita, kita makai punya anak. Di rumah itu ada anak 3. Tapi yang di rumah itu kan cuma satu tuh, yang si cewek. Itu rame banget, banyak banget tumbler di rumah. Kenapa tahu kenapa banyak tumbler? Karena setiap dapat hadiah, hadiahnya kebanyakan tumbler.
1: Oh, hadiah dari mana, Mpo?
0: Hadiah fashion show, hadiah lomba. Kalau dapat goodie bag isinya tumbler lagi.
1: Betul. Tapi memang setiap kalau kita kemana-mana tuh ya, Mpo, ada acara, ada pesta. Kalau misalkan, aku nih orang Batak ini kan, Mpo ya. Kalau ada pesta Batak, pasti gak jauh-jauh tumblernya saat souvenirnya tuh tumbler.
0: Tumbler ya.
1: Enggak yang kecil mini atau yang sedang itu tuh pasti ada gitu, Mpo.
0: Ya karena mereka mungkin melihat efek kenapa saya jadi mereka. karena mereka ngelihat efek manfaat barangkali ya. Tapi kalau di zaman sekarang masih enggak sih pakai efek manfaat atau hanya sekedar gaya hidup?
1: Betul. Apalagi di Gen Z saat ini ya, Mpo ya, di generasi-generasi
0: kan tren, aku. Dulu tren tumbler yang biasa-biasa, betul. Sekarang tren tumbler yang pakai sedotannya. Tren tumbler yang gede-gede sabrak-abraknya kan.
1: Iya.
0: Sekarang orang punya tumbler kan gede-gede ya.
1: Betul.
0: Ayo ngerasa tumbler segede-gede gaban dibawa. Apa lu lihat-lihat sini? Nantang. Dia ketawa. Tuh kan, ya dia kesini kan. Eh, dibawa sendal. Apa lihat-lihat. Eh, ini bagian kita. Jangan ikut campur. Oh, ada bos loh. Dia tahu. Iya, kalau sekarang kan trennya tumbler segede-gede gaban gitu ya. Kalau Diva punya tumbler model apa aja?
1: Aku boleh disebut merek, Mpok?
0: Boleh.
1: Kalau yang high class-nya, Mpok nih ya, itu ada Crocicle.
0: Widih. Yang zaman itu lagi viral yang tinggal di kereta ya. Di taksi apa di kereta tuh
1: di,
0: waktu itu?
1: Aku kereta kayaknya, Mpok.
0: Yang waktu itu viral banget gara-gara tumbler kan.
1: Iya, Crocicle itu, Mpok.
0: Oh, yang itu ya.
1: Terus tapi iya, kue ini emang kualitasnya emang
0: bagus
1: juara,
0: ya?
1: Po.
0: Emang. Juaranya dari mana? Kan yang diisi air-air juga.
1: Ketahanan dingin panasnya itu, Mpo.
0: Oh, ketahanan dingin panasnya.
1: Iya, kadang kalau memang termos itu kan saat dulu itu kan gede segede gaban kan, Po ya. Nah, itu bisa kita taruh air panas, bisa kita bawa kemana-mana, Po.
0: Oh.
1: Gitu. Walaupun sebenarnya enggak 24 jam sih, Mpo.
0: Oh, enggak 24 panasnya. Jam juga.
1: Kayak,
0: ayah punya tuh, tapi hilang, Po. Beneran.
1: Iya.
0: Oh, iya. Tapi ayah gak viralin. Ayah punya, itu hadiah
1: kan
0: ulang.
1: Kan kesalahan Po sendiri.
0: Hadiah ulang tahun tuh, anaknya dapat hadiah ulang tahun. Dan tapi yang itu tuh tahan lebih dari 24 jam loh. Ayah kan ngisi air panas tuh dari malam. Nah, dari malam sampai sorenya tuh masih aja panas. Air dingin juga gitu, ayah isi nih.
1: Iya.
0: Sampai sorenya tuh masih dingin. Tapi waktu itu ayah lagi beli kopi, ayah taruh di sana, tiba-tiba mau keluar udah kagak ada lagi tuh tumbler. Dia tahu kali ya itu.
1: Iya, itu bagus mungkin, Mpo.
0: Tumbler mahal ya. Kalau ayah mah kagak tahu merek-merek tumbler, Mpo, beneran dah.
1: Iya.
0: Kalau ayah dikasih ya dikasih aja gitu. Pas kemarin itu waktu ulang tahun anak ayah kan ngecek tuh yang cowok gitu kan, kan anak Gen Z ya, dicekin lah tuh harga-harga harga-harga hadiah-hadiah yang dikasih sama ibu-ibu entu, biar nanti kalau misalnya kita pergi ke ulang tahun anaknya bisa ngebalas dengan harga yang sama.
1: Betul.
0: Tujuannya kan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, dicek lah tuh harga tumblernya itu berkisar 150.000.
1: Oh.
0: 175 lah kalau enggak 150 sampai 175 yang itu ya yang yang panas-panas gitu. Kalau yang merek itu berapa itu kisaran harganya?
1: Waduh, disebut nih, Pok.
0: Iya, kagak nape-nape.
1: Enggak apa-apa.
0: Ada 500-an.
1: Kalau misalkan yang punya yaitu sekitar 600-an kayaknya itu, Mpok.
0: Aduh ya Allah.
1: Karena mereknya memang ternama sih, Mpok.
0: Oh, gitu.
1: Makanya
0: udah berapa tahun punya? Masih dibawa kemana-mana? Apa ditinggal di rumah? Tapi kalau hilang itu memang menjerit juga ya.
1: Iya, Mpok.
0: Menjerit juga kali ya.
1: Oh. 2 tahun, 3 tahun lah.
0: Udah 3 tahun itu, ya.
1: Begitu.
0: Udah 3 tahun tapi tetap aja masih berfungsi seperti itu.
1: Masih.
0: Oh,
1: masih.
0: Jadi memang harga menentukan kualitas,
1: kualitas.
0: Ya. Nah, Abang Po gimana nih, Abang Po? Abang Po punya tumbler berapa? Terus apakah itu hanya sekedar gaya hidup atau memang sebuah kebutuhan?
1: Betul.
0: Di mana kasih taunya, Div?
1: Di WA. Mana ini?
0: Nah, pegang lagi tuh.
1: Cek, ya. Oke, mantap.
0: Di mana?
1: Di WA Perempat 0812 1124928.
0: Oke, nanti kita balik lagi ya.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhalt. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Ayo Kojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia

0: tahun Kota Jakarta.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Jakarta. Nah, Bang Empo, tadi kita ini kan udah ngebahas tentang Tumblr ya. Tumblr ini tuh sampai belasan itu gaya hidup sehat atau kecanduan sih ya, Bang Empo? Nah, di sini Aye bagiin berita atau bagiin suatu informasi yang Aye dapat nih ya. Selama beberapa tahun terakhir, membawa Tumblr bukan lagi sekedar cara mengurangi sampah plastik. Nah, di kalangan pekerja urban dan Gen Z nih, Tumblr sudah menjelma jadi bagian dari gaya hidup, bahkan jadi koleksi yang jumlahnya bisa belasan. Di sini ada Empo Archie ya. Dia ini punya 10 Tumblr terus-terusan, tapi dia masih mau lagi nambah koleksi baru. Dia ini kayaknya bukan tipe yang terlalu peduli dengan kayak nih Tumblr tuh punya ketahanan panas atau dingin, itu kayaknya enggak deh. Dia lebih kayak kalau ada yang lucu beli, ada yang unik beli, ada yang viral beli gitu kan ya. Tapi nih Mpo Archie ini bilang kalau misalkan keluar-keluar dia tuh pasti selalu bawa tumbler kan Pok ya. Dia ini juga selalu minum air putih kemanapun dia nongkrong, dia kemana dia juga minum.

air putih itu kan juga bisa gaya hidup sehat kan ya, Mpok. Nah, selain itu ada Mpok Ica di sini. Dia ini punya 13 tumbler yang disimpan di rumah dan di kantor. Favoritnya adalah tumbler air dingin. Wow, awas Mpok, hati-hati nanti hatinya dingin dia. Nah, karena membuat dia ini lebih semangat minum, kapasitasnya pun bervariasi 300 ml sampai 1,5 liter dengan harga rata-rata sekitar 300 sampai 500 ribu. Buset, Mpok, itu tumbler apa tumbler, Mpok? 500 ribu seharga satu bulan ngekos itu, Mpok.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Demi apapun ini tak lalu sakit.
3: Halo, saya Mustafa Maleng, support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po Ketua DPRD Jakarta Khairuddin Suhud menerima aspirasi dari Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas Deka Kurniawan dan perwakilan lembaga disabilitas terkait keterbatasan sarana daya tampung sekolah serta kebutuhan guru pendidikan khusus hari ini di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut terungkap masih banyak calon peserta didik penyandang disabilitas yang harus masuk daftar tunggu karena keterbatasan ruang belajar dan fasilitas. Khairuddin Suhud menegaskan pendidikan merupakan hak setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas sehingga persoalan tersebut harus segera ditangani. Ia menambahkan fasilitas dan pemenuhan guru pendidikan khusus menjadi langkah penting untuk mewujudkan pendidikan inklusif di ibu kota. Kita beralih ke berita lainnya, Ketua Umum Indonesia Center for Mobility Studies Munawar Khali menegaskan transisi menuju mobilitas berkelanjutan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pernyataan itu disampaikan dalam rangka pemberitaan kanal hiburan Gaya Hidup Tekno yang ditayangkan kemarin. Menurut Munawar Khalil, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci mempercepat terwujudnya sistem transportasi yang ramah lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu mendukung mobilitas berkelanjutan sekaligus menjawab tantangan sektor transformasi di Indonesia. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

92,8.4 Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta ya Bang Po. Ntar kita bareng-bareng sama Diva lagi ya Bang Po ya. Kami hadirkan dulu Abang Po obrolan UMKM untuk edisi hari Kamis Abang Po ya, tanggal 6 Agustus 2026. Kali ini nanti kita bakal menghadirkan Bang Afif Ridwan. Beliau ini owner dari Bandeng Rorot ye. Nanti kita bakal ngobrol Abang Po bentar lagi ya Bang Po ye. Produk lokal merambah internasional. Jangan mana-mana, boleh ikutan di WhatsApp-nya kita ya.

0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita kembali di teras UMKM seperti biasa ya Abang Po ya. Setiap hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kami hadirkan teras UMKM setiap jam 11 lewat 15 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita bakal ngobrol sama Bang Afif Ridwan. Beliau ini pemilik usaha Bandeng Rorot ya. Nah, tema kita di siang hari ini produk lokal merambah internasional. Di ujung telepon sudah ada Bang Afif, ayo musapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, lagi di mana nih Bang Afif?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Kalau buka warung, buka lapaknya itu di rumah.
1: Ya, rumah nyatu sama toko.
0: Oh, rumah nyatu sama toko. Daerah mana, Bang?
1: Daerah Perumnas 3 Bekasi.
0: Perumnas 3 Bekasi. Namanya Bandeng Rorot ya?
1: Iya.
0: Oke. Ini panggilannya Bang Afif apa Bang Ridwan? Dua nih.
1: Bang Afif aja.
0: Oh, Bang Afif aja. Orang lebih kenal sama Bang Afif gitu ya?
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke dah. Ini Bandeng Rorot katanya berdiri dari sejak tahun 2011 ya, Bang?
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke deh. Kita flashback ke belakang lagi nih, Bang. Cerita dulu awal mula Abang mendirikan Bandeng ini. Latar belakangnya apa, Bang? Sampai Abang mendirikan usaha Bandeng.
1: Ya, dulu saya menghadiri sebuah pameran di Jakarta. Itu ada produk dari Semarang namanya Presto.
0: Iya. Yeah. Gitu ya.
1: Nah, kebetulan ibu saya tuh punya resep namanya Bandeng Rorot gitu. Nah, saya pikir ini bisa menjadi produk unggulan juga gitu. Nah, kebetulan kan Bekasi nggak punya oleh-oleh tuh. Yang Semarang gitu kan ada Bandeng Presto.
0: Yeah.
1: Maka resep ibu itu saya jadikan makanan olahan Bandeng dengan tagline Bandeng Rorot oleh-oleh khas Bekasi.
0: Oh, gitu. Baik. Tapi sebelumnya ibu juga sudah punya usaha Bandeng ini, Bang? Orang tuanya abang berarti?
1: Belum. Jadi ibu saya tuh kalau, ibu saya kan orang Betawi ya.
0: Yeah.
1: Orang Betawi itu
0: abang keturunan Chinese dah, bukan?
1: Bukan.
0: Ya kan kalau masalah Bandeng-Bandeng, kalau Imlek kan Bandeng tuh ini banget ya, Bang ya?
1: Iya, tapi sebetulnya orang Betawi juga, terutama Betawi Bekasi itu kalau momen-momen istimewa itu masakannya ya Bandeng.
0: Oh, pasti ada, pasti selalu ada. Iya. Gitu ya Bang ya?
1: Iya.
0: Oh, jadi ibu orang Betawi asli.
1: Betawi, orang Kebayoran dia, Kebayoran lama.
0: Iya, yeah, punya resep Bandeng ini.
1: Iya, jadi kita manfaatin resepnya untuk produk olahan bandeng gitu.
0: Tapi ini Bandeng Rorot ini memang nama makanan atau hanya sekedar nama label doang, Bang? Apa memang makanan itu Bandeng Rorot namanya?
1: Ya, itu merek sekarang, jadi merek. Dulu ibu saya kalau momen-momen istimewa itu selalu masak Bandeng Rorot. Sebetulnya Bandeng Rorot itu bandeng isi tanpa duri gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Nah, Rorot itu akhirnya menjadi merek.
0: Oh, Rorot itu akhirnya menjadi merek ya, Bang ya. Padahal sebenarnya itu kan nama makanan gitu ya, Bandeng Rorot gitu ya.
1: Iya, Bandeng Rorot itu nama makanan.
0: Sampai sekarang tuh Abang bikin Bandeng Rorot. Bentuk olahannya di presto kah, digoreng, diapain gitu, Bang?
1: Bandeng Rorot cara olahannya beda dengan presto. Kalau presto kan duri lunak ya.
0: Iya.
1: Durinya masih ada tapi lunak.
0: Iya.
1: Kalau Bandeng Rorot itu prosesnya lebih rumit. Jadi durinya itu sebelum dimasak itu duri utamanya ya yang gede tuh yang dari ekor sampai kepala itu dirorot. Dirorot itu ditarik ya.
0: Oh, makanya namanya Bandeng Rorot ya.
1: Iya, ditarik. Terus dagingnya itu dikerok. Dagingnya dikerok, dipisahin dari kulit. Ya, dikeluarin. Kemudian dagingnya itu yang sudah dikerok itu kita pisahkan, kan bandeng itu banyak duri-duri kecilnya.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu kita pisahkan durinya sama dagingnya. Kemudian kita kasih bumbu. Kita adon, nah setelah adonannya sudah bercampur dengan bumbu, kita masukkan kembali ke kulit gitu.
0: Oh gitu.
1: Terus dikukus.
0: Oh, ribet ya Bang ya, ruwet banget gitu ya cara bikinnya ya Bang ya.
1: Iya, ruwet. Makanya harganya agak mahal ketimbang bandeng biasa gitu.
0: Iya,
1: karena
0: bener.
1: Proses produksinya lebih rumit.
0: Lebih jelimet gitu ya Bang ya.
1: Betul.
0: Iya, kalau orang, ah ngapain coba kita ngerjain, beli aja lah gitu ya.
1: Nah, itu tujuannya.
0: Iya, ngapain juga jelimet banget, dibuka dulu duri-durinya, kemudian dipisah dari kulitnya, diisiin lagi ke kulitnya, dikukus. Aduh, ya mendingan beli ya Bang ya, bandeng rorot ya Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Ini sudah ada di aplikasi juga nggak Bang untuk online?
1: Sudah ada di semua marketplace ada.
0: Oh, sudah ada di semua marketplace,
1: di
0: sudah
1: Gojek ada.
0: Ada.
1: Okay. Mau order langsung juga bisa.
0: Oke. Okay. Datang langsung ke tempatnya juga bisa, lapaknya di perumahan di mana tadi, Bang?
1: Di Jalan Maluku Raya, Blok C1 nomor 5, Perumnas 3, Kota Bekasi.
0: Oke. Okay. Jadi itu hanya olahan bandeng doang, Bang. Memang satu-satunya di tempat Abang ini, di Bandeng Rorot ini memang hanya menyediakan bandeng aja atau banyak, Bang? Ada lain-lain?
1: Ya, kita serba olahan bandeng. Ada cilok isi bandeng, ada tahu bandeng, ada rolado bandeng, ada stik bandeng gitu.
0: Oh, tapi semua bahan dasarnya adalah bandeng.
1: Ya, betul.
0: Oke, itu berdiri dari tahun 2011 ya Bang Ye?
1: Ya, 2011.
0: 2011 sampai 2026 udah lumayan lama ya Bang ya?
1: Alhamdulillah. Berkembang lama.
0: Iya, nah itu gimana Bang perkembangannya Bang? Dari awal dulu pertama banget tuh Abang cuma bukanya bandeng rorot aja kah? Atau sudah langsung banyak macam varian seperti tadi Bang?
1: Ya, tadinya kita buka rumah makan aja, rumah makan Betawi. Gitu.
0: Oke.
1: Dengan aneka menu Betawi.
0: Ya.
1: Tapi dari sekian banyak menu yang laku itu bandeng rorot. Akhirnya setelah 2 tahun rumah makan berjalan, saya tutup, saya fokus ke bandeng aja.
0: Oke. Tapi
1: dalam perkembangannya, bandeng rorot itu kita bikin varian. Tadi variannya ada cilok, ada stik, ada rolade gitu.
0: Oh, ada stik juga, Bang?
1: Tapi bahan baku utamanya bandeng.
0: Oh,
1: ada stik bandeng.
0: Oh, baik. Lumayan banyak ya, Bang, variannya ya?
1: Ya, ada 6.
0: Oh, ada 6. Berarti ada bandeng rorot, ada apa lagi, Bang?
1: Stik bandeng.
0: Stik bandeng.
1: Cilok bandeng. Rolado bandeng. Tahu bandeng. Nah, bandeng juga ada 2 tuh. Ada variannya. Ada varian rasa pedas sama ori gitu.
0: Oh, baik-baik. Ada yang rasa ori, ada juga rasa pedas. Tapi ini juga dibuka di tempatnya Abang sekarang itu berbentuk rumah makan juga, kafe atau bagaimana, Bang?
1: Enggak, kita udah enggak buka rumah makan, tapi kita masuk ke beberapa rumah makan sebagai menu gitu.
0: Oh, Abang masuk ke beberapa rumah makan sebagai menu.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau orang misalnya makan di situ dalam bentuk cemilan dong berarti ya, Bang ya?
1: Enggak, kita produknya frozen food.
0: Oh, frozen food.
1: Iya.
0: Oh, jadi enggak langsung diolah di sana.
1: Nggak, jadi prosesnya itu ke frozen food enak kan, langsung digoreng bisa.
0: Iya, maksudnya kalau kita pengen makan di tempat Abang nggak bisa dong.
1: Iya, ada di beberapa rumah makan di Bekasi kita.
0: Oh, tapi kalau di tempat Abang, kalau pengen langsung datang ke Perumnas 3 Bekasi ini gitu ya Bang ya, itu mesti hanya bisa dapat progennya.
1: Iya, betul.
0: Oh, kadang kalau begitu. Tapi bermacam-macam gitu ya, ada stiknya gitu, ada bandeng rorotnya gitu ya Bang ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah itu memang dari tahun 2011 itu sudah beralih usaha, memang betul-betul hanya fokus ke bandeng rorot ini aja Bang?
1: Iya, betul, ini aja. Karena kita pengen ini kan, jadi tadi kan saya sampaikan bahwa Bekasi itu tidak punya
0: oleh-oleh,
1: ya, dan pokoknya itu. Maka kita fokus kepada kuliner khas Bekasi sebagai oleh-oleh gitu.
0: Okay.
1: Jadi awal merintisnya kan belum dikenal, tapi alhamdulillah sekarang kan orang udah banyak yang kenal.
0: Iya, benar.
1: Sekarang kan udah canggih lah orang kalau mau order tuh cukup ya WhatsApp, kemudian kita kirim.
0: Iya
1: Bisa
0: benar.
1: pakai Gojek, bisa pakai ekspedisi gitu.
0: Oke dah. Cuma perjalanan abang dari 2011 sampai 2026 bang, gimana menurut abang bang peningkatannya?
1: Ya, peningkatannya bagus lah. Dari tidak dikenal, sekarang dikenal gitu kan. Jadi orang, kemudian orang Bekasi itu tertolong. Tadinya kalau mau pulang kampung atau ada tamu dari daerah ke Bekasi, bingung buat oleh-oleh gitu kan. Sekarang udah ada oleh-oleh khas Bekasi gitu.
0: Itu
1: Ya, kita
0: perfect.
1: ngalamin fluktuatif lah
0: Iya,
1: usahanya
0: iya.
1: ini.
0: Namanya juga jualan ya, Bang, ya.
1: Iya,
0: Tapi
1: betul.
0: pernah nggak, Bang, merasa sangat sepi banget gitu loh, Bang, jualan abang nih?
1: Oh, ada waktu zaman COVID.
0: Nah, itu dia. Semua orang pasti ngeluhnya di zaman COVID ya, Bang, ya.
1: Iya.
0: Oh, itu di zaman COVID ya.
1: Iya.
0: Bang, tapi kalau ayah lihat dari gambarnya ini Bandeng Rorotnya kayak dibakar gitu loh, Bang.
1: Enggak. Jadi menikmatinya itu bisa macam-macam, bisa dikukus ya. Kan kita itu udah dikukus bandengnya tuh.
0: Ya, berarti bisa diolah lagi
1: Dikukus.
0: gitu ya, Bang, ya.
1: Ya, bisa dikukus ulang, digoreng atau dibakar juga bisa.
0: Oh, jadi bisa diapain aja. Cuma yang progennya itu ya memang sudah dikukus atau mungkin bisa dimakan langsung dipanasin sebentar itu udah bisa dimakan langsung ya enggak sih, Bang?
1: Bisa, bisa, sangat bisa.
0: Jadi bisa diolah bikin apa aja sih bandeng rorot yang udah dipak itu ya, Bang ya? Satu pack itu berapa sih, Bang?
1: Satu pack 30.000, ada
0: Isinya?
1: yang kemasan itu kan kemasan dus yang 30.000.
0: Iya.
1: Ada kemasan ekonomis yang isi dua, itu 30.000 juga, tapi kemasannya cuma pakai plastik vakum.
0: Oh baik, dan itu isi dua.
1: Isi dua.
0: Harganya 30.000 juga.
1: 30.000 juga.
0: Tapi ukurannya agak kecil gitu berarti ya Bang?
1: Betul, betul. Kalau yang ekonomis agak kecil.
0: Oh kalau yang biasa itu yang di dalam dus itu yang sudah di pack itu besar ukurannya Bang?
1: Ya, besar lah.
0: Oh iya, ini ada bandeng rorot dus, ada bandeng rorot ekonomi, stik bandeng, rolade bandeng, tahu bandeng, sama cilok bandeng ya Bang ya?
1: Iya, betul, betul.
0: Oke, luar biasa. Nah kalau stik ini memang bentuk stik gitu loh Bang?
1: Iya, bentuk stik
0: Emang udah
1: bisa buat
0: tinggal dibakar gitu stiknya kan?
1: bisa dibakar atau jadi isian apa?
0: Oh, isian burger.
1: Burger
0: Oh
1: gitu
0: iya,
1: bisa.
0: Jadi isian burger. Itu harga berkisar antara berapa sampai berapa itu Bang? Kalau yang stik?
1: Semua harga 30.000. Semua harga rata. Cuman isinya yang beda-beda.
0: Iya, iya.
1: Satu bungkus.
0: Serba 30.000 dong Bang ceritanya.
1: Iya, betul, betul.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Jadi kalau yang pengen kepo nih ya Bang Po, bisa dikepoin dulu di Instagramnya, @bandengrorotofficial, ya nggak sih Bang?
1: Betul, betul.
0: Bisa dilihat di sana Bang Po barang-barangnya apa aja produksi dari bandeng rorotnya Bang Afif ini ya Bang Po. Tadi katanya ada bandeng rorot dus, ada bandeng rorot ekonomi, stik bandeng, rolade bandeng, tahu bandeng sama cilok bandeng ya Bang.
1: Iya, betul.
0: Ya,
1: Kita
0: nah.
1: lagi promo nih kebetulan.
0: Oh, promonya apa itu
1: Jadi
0: Bang?
1: promo 17 Agustus, kita diskon 17% untuk
0: Oh, ayah
1: semua
0: kirain
1: produk.
0: beli satu dapat 17, kagak ya? Tawa dia.
1: Kebanyakan itu.
0: Ya ketawa. Ya nama juga orang pengen Bang ya. Kalau customer kan kita cari yang murah Bang.
1: Kata orang Bekasi mah ilok itu.
0: Ya kalau mah kita yang beli ya gitulah Bang. Beda sama yang jual ya kan. Kalau bisa murah lagi bisa banyak kan Bang ya. Beli satu dapat 17 gitu kan. Oh berarti potongan harga 17%.
1: Iya, betul.
0: 17% dari harga 30.000. Aduh ayah matik-matik ayah jelek banget sih Bang. Berapa itu ya
1: Ya,
0: Bang?
1: sekitar sekitar 5.000-an diskonnya.
0: Oh diskonnya 5.000-an. Bisalah 25.000
1: Iya,
0: ya Bang.
1: sampai tanggal 17 Agustus.
0: Oh tutupnya sampai tanggal 17 Agustus. Tapi kalau ayah yang
1: Iya.
0: beli berarti dapat diskon lagi dong Bang ya. 17% lagi
1: Siap,
0: kan.
1: siap.
0: Siap,
1: Siap,
0: siap.
1: Pak.
0: Oke. Nah ini kita sudah bisa pesannya di aplikasi Gojek, GoFood atau apa lagi nih Bang? Shopee
1: Di
0: gitu.
1: semua marketplace ada
0: Oh,
1: gitu.
0: sudah
1: Karena
0: ada.
1: kita Ada sistem reseller ya.
0: Oh, ada
1: jadi
0: sistem
1: reseller. Jadi reseller kita itu banyak yang mengiklankan di marketplace.
0: Okay.
1: Ya, seperti TikTok ya, kemudian apa Tokopedia dan lain-lain gitu.
0: Berarti sudah ada orang-orang yang ngambil dari abang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, berarti mereka ngambil banyak dari abang kemudian dijualkan lagi gitu ya, Bang?
1: Iya, kita ada tiga sistem kan untuk pemasarannya. Pertama, kita jual langsung gitu. Tapi cuma di toko kita aja. Di luar kita nggak jualan.
0: Oh.
1: Kemudian, kita ada sistem reseller atau agen gitu. Jadi agen-agen itu yang mengiklankan di yang apa mengiklankan di Shopee, di apa Tokopedia dan lain sebagainya lah, mereka yang jualan di sana. Kemudian yang ketiga kita masukin ke rumah makan dalam bentuk apa bandeng siap saji nanti waktu di rumah makan itu gitu.
0: Oke. Jadi ada yang abang masukin ke rumah makan tapi itu udah diolah gitu ya.
1: Iya, rumah makan praktis, jadi tinggal goreng aja atau kukus gitu, tergantung selera.
0: Iya.
1: Jadi nggak perlu ngolah lagi gitu rumah makannya.
0: Oke, jadi yang ingin apa punya usaha atau pengen jadi reseller ya bahasanya ya Bang ya?
1: Iya.
0: Boleh tuh ya Bang ye. Boleh langsung aja gitu. Kepoin dulu aja dah Instagramnya. Nanti bisa DM ke Bang Afifnya. Bang, ayo pengen jadi reseller. Caranya kayak gimana gitu ya Bang?
1: Iya, siap.
0: Udah ada berapa reseller Bang?
1: Kalau reseller besar, kita yang utama itu ada 5. Utama. Jadi mereka itu sekali order banyak lah.
0: Tapi
1: kalau reseller, kita membagi reseller itu ada 3, ada reseller, ada agen, ada stokis. Nah, yang 5 itu stokis karena sekali order banyak nih.
0: Oh, mereka nyetok gitu ya.
1: Iya, dia itu nanti cari agen sendiri gitu.
0: Iya.
1: Atau reseller sendiri gitu. Nah, kalau ke kita bisa mau jadi agen dulu atau mau jadi reseller dulu atau mau langsung stokis juga bisa.
0: Oke, kalau mau jadi agen berarti dia cuma ngorderin yang ngirim dari abang langsung.
1: Iya.
0: Gitu kan ya?
1: Betul.
0: Berarti usaha tanpa modal juga jatuhnya ya Bang?
1: Oh enggak, tetap bayar cash.
0: Oh tetap bayarnya cash.
1: Kalau mau jadi reseller atau apa itu semua beli dulu, nanti mereka yang jual sendiri.
0: Oke, ya udah nanti negonya sama abang lah ya. Kalau yang pengen punya usaha bandeng rorot gitu ya, silahkan di DM dulu abang Po ya, bandeng rorot officialnya di Instagram, nanti bisa DM Bang Afif gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol lah sama Bang Afif ya. Yang best seller apa Bang? Bandeng rorot.
1: Bandeng rorot.
0: Oh, bandeng rorot.
1: Iya.
0: Kedepannya bakal ada inovasi lagi nggak sih, Bang? Udah terpikirkan nggak? Ini tahun depan nih, ayo mau bikin ini deh, gitu loh.
1: Ada kemungkinan kita mau bikin kebab bandeng.
0: Widih, iya tuh. Sekarang juga lagi di mana-mana ada kebab gitu ya, Bang?
1: Iya, kebab isi bandeng lah.
0: Tapi ayo penasaran loh dengan stik bandeng ini gitu loh, Bang. Penasaran banget tuh, stik bandeng sama cilok bandeng.
1: Ya, stik bandeng itu banyakan anak-anak yang suka. Karena anak-anak kita kan sekarang banyak yang kalau wujudnya ikan gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Ikan, mereka pasti, banyak yang nolak.
0: Iya, gitu. Pasti malas makan
1: gitu
0: ya.
1: Tapi kalau wujudnya seperti stik itu banyak yang ini. Cilok juga gitu.
0: Okay.
1: Cilok kan anak-anak juga suka makan cilok.
0: Kalau stik bandeng ini memang isinya dalam satu paket itu cuma satu, Bang?
1: Isinya 6, Mbak.
0: Oh, stik bandeng.
1: Iya, isinya 6 satu.
0: Harganya yang tadi itu Rp30.000.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya bulan ini beli, itu dapat diskon gitu ya, Bang, ya?
1: Iya.
0: Oh, boleh dicoba tuh. Ya benar-benar. Ya penasaran sama stik bandeng itu kayak gimana gitu. Dari sisi rasa dan teksturnya kayak apa ya ikan dijadiin stik. Iya kan?
1: Iya.
0: Iya. Tapi banyak juga ya Bang ya orang yang minat ya buat stok anaknya ya Bang ya, bekal stok anak ya.
1: Banyak. Apalagi nih musim awal tahun ajaran baru nih, banyak orang yang dua yang lumayan rame, stick sama rolade untuk anak-anak.
0: Oh, untuk bekal ya, Bang. Iya, iya, buat bekal ya, buat bekal anak sekolah. Iya dah kalau gitu. Emang penasaran banget ini kayaknya. Kalau bandeng rorotnya atau sekedar ikan utuhnya kan kita udah tahu ya bentuknya ya. Tapi kalau misalnya diolah, dijadiin makanan cemilan gitu ya, dijadiin bekal kan kayak gimana gitu ya dari sisi tekstur dan rasa gitu.
1: Iya. Ya sebetulnya bisa dijadikan menu MBG misalkan bisa tuh tahu.
0: Iya, benar. Iya, daripada itu mulu ya, Bang ye.
1: Iya,
0: daripada telur lagi, ayam lagi, ayam lagi.
1: Iya.
0: Pilihannya kan cuma dua, Bang. Kalau enggak telur, ayam.
1: Nah, itu.
0: Iya, jarang-jarang.
1: Kalau ikan kan ikan itu anak-anak nggak suka karena durinya banyak gitu.
0: Iya, tapi
1: kita
0: ini
1: juga dari orang tua kadang-kadang khawatir.
0: Tapi ini udah pasti aman dari duri ya, Bang ya?
1: Aman, insya Allah aman.
0: Aman dari duri ya. Oke dah kalau gitu. Dan kedepannya insya Allah nanti Abang punya rencana bakal buka kebab bandeng. Nah, yang bervarian-varian ini dari tahun berapa, Bang? Kepikirannya buka pada waktu itu?
1: Setelah tahun kelima ya. Ya, setelah tahun kelima kita mulailah tuh varian-varian. Pertama yang kita bikin tahu dulu ya. Kemudian ya menyusul lah gitu.
0: Oke.
1: Menyusul semuanya gitu.
0: Dan akhirnya sekarang adalah dengan beberapa produk olahan ini ya, Bang ye.
1: Iya, betul.
0: Oke dah kalau gitu. Nah, ke depan harapan Abang seperti apa nih terhadap usaha Abang sendiri, Bang?
1: Ya, kita kan perintis memang tadinya bandeng roll itu kurang dikenal. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai dikenal. Ya kalau istilahnya merambah ke nasional itu sudah banyak yang order di luar Bekasi ya, di luar Jabodetabek, pernah ke Bali, Kalimantan ya. Ya kita pengen ekspor kalau perlu gitu,
0: okay,
1: ke internasional gitu.
0: Tapi selama ini belum ada, Bang?
1: Yang ada itu kebanyakan beli untuk dibawa ke luar negeri.
0: Oh, kayak pergi haji gitu ya?
1: Ya, ada yang itu, ada yang juga buat oleh-oleh.
0: Oh.
1: Pernah dibawa ke Australia, ke Singapura, Malaysia gitu.
0: Tapi kalau ekspor dari Abang langsung belum ada ya, Bang ya?
1: Belum ada. Nah, kita berharap nanti ke depannya bisa begitu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, semoga terwujud ya, Bang ya.
1: Amin.
0: Tapi nggak pernah berencana mau buka lapak gitu loh, Bang, sendiri gitu loh, maksudnya memang khusus buat jualan makanan gitu loh, Bang, bukan projennya?
1: Enggak, kita kan dulu udah pernah nyoba rumah makan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, tapi waktu itu kita lihat rumah makan terlalu
0: riuh, terlalu capek
1: ya,
0: terlalu capek ya. Benar.
1: Jadi kita harus buka malam. Nah, kalau ini kan kita produksi, kita kirim gitu kan ke rumah makan gitu. Kita produksi setiap hari gitu.
0: Oh iya, ketahanannya berapa lama tuh, Bang?
1: Kalau di suhu luar 24 jam. Kalau di freezer itu 6 bulan.
0: Oh, bisa 6 bulan kalau di freezer ya.
1: Kalau udah digoreng ditaruh di meja makan itu paling 5 menit udah kelar itu, Mbak.
0: Habis gitu ya. Iya, habis kelarnya gitu ya.
1: Udah gak, iya, kelar.
0: Udah enggak bersisa gitu ya, Bang ya.
1: Iya, betul. Bisa berebutan itu.
0: Iya, benar. Benar. Oke dah kalau gitu. Laris manis, sukses selalu ya, Bang Afif ya.
1: Oke, makasih, Bo.
0: Oke, mudah-mudahan ini diskon 17%-nya juga laris manis ya, Bang ye.
1: Amin.
0: Iya. Terima kasih banyak, Bang Afif, untuk waktunya udah ngobrol bersama kita di Pro 4 RR di Jakarta dalam teras UMKM. Insyaallah nanti lain waktu lain kesempatan kita ngobrol lagi ya, Bang ye.
1: Oke, siap ya. Iya. Makasih, Bang.
0: Iya, sama-sama, Bang Afif. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita ngobrol dalam teras UMKM untuk edisi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama Bang Afif Ridwan, pemilik usaha Bandeng Rorot ya Bang Po ya. Yang pengen tahu lebih lanjut silahkan dikepoin aja Bang Po di Instagramnya Bang Po ya. Nanti ya Bang Po bisa DM di sana di Instagramnya Bandeng Rorot Official ya. Silahkan Bang Po lihat di sana barang-barang dan juga produknya. Jumpa lagi kita besok Abang Po dengan narasumber yang berbeda, dengan usaha yang berbeda. Ayo bakal lanjut sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Jelajah Nusantara.
1: Danau Gunung Tujuh merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi, tepatnya di Desa Pelompek, Kecamatan Kayu Aro. Danau ini berada di kawasan Gunung Tujuh, yaitu gunung yang berada tepat di belakang Gunung Kerinci. Gunung Tujuh masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Bagi pendaki gunung, Kerinci mungkin menjadi tujuan utama karena gunung tersebut merupakan gunung aktif tertinggi di Indonesia. Tetapi bagi wisatawan yang ingin sekedar menikmati keindahan alam, Danau Gunung Tujuh bisa menjadi pertimbangan sebagai tujuan wisata. Selain memiliki panorama alam yang menakjubkan, jalur yang dilalui juga lebih mudah daripada mendaki Gunung Kerinci. Selain sebagai tempat wisata, Danau Gunung Tujuh juga digunakan penduduk lokal sebagai sumber mata pencaharian. Beberapa masyarakat lokal berprofesi sebagai nelayan dan mencari ikan di danau tersebut.
2: Suara Budaya Jakarta.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
4: Ya, emang ayah cakep ya, Bang, ya?
3: Iya.
4: Lah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
4: Iya deh.

Abang Po, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan Santoso mengatakan dua sekolah telah disiapkan sebagai lokasi relokasi sementara siswa SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan SDN Kebayoran Lama Selatan 11 selama proses renovasi gedung. Hari ini relokasi dilakukan agar pembangunan gedung baru yang ditargetkan tetap melangsungkan belajar mengajar dimulai paling lambat September 2026. Siswa SDN Kebayoran Lama Selatan 09 akan dipindahkan ke SDN Kebayoran Lama Selatan 03, sedangkan siswa SDN Kebayoran Lama Selatan 11 ke SDN Kebayoran Lama Utara 03. Santoso menambahkan gedung baru ini akan dibangun secara vertikal dengan menggabungkan kedua sekolah menjadi satu untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar menggelar kompetisi gerak jalan bagi pelajar SD, SMP, dan SMA di Balai Budaya Gianyar kemarin untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, sekaligus menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi muda. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar 1, Gusti Ngurah Sukadana, mengatakan ajang tersebut menjadi sarana membentuk karakter pelajar melalui nilai disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan sportivitas. Kegiatan ini dilakukan puluhan pelajar. Maksud kami, kegiatan ini dilakukan oleh puluhan peleton tingkat SMP yang berlomba pada kategori gerak jalan indah kreasi putri dan ketepatan waktu putra dengan menempuh jarak hampir 4,5 hingga 6,4 km. Penilaian dilakukan berdasarkan kerapian gerakan, kedisiplinan keindahan kreasi, serta ketepatan waktu sesuai kategori perlombaan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang. Kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita dalam lagu.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta 92,8 Pro 4 Suara
1: Budaya Jakarta.
0: Kok yang satu kagak ngomong sih?
2: Gak di brief.
0: Oh, kan katanya kemarin ceritanya sama kita, gue diajak siaran loh, kan gitu ya?
1: Iya, Mpo. Lah,
0: udah diajak siaran kagak tahu juga, nape?
1: Jadi diajaknya tuh cuma di awal. Jadi pas lagi ngomongin permasalahan tema. Jadi pas lagi kesananya enggak. Karena kan diajak berdua posisinya.
0: Oh gitu, kasihan ya. Di awal doang, akhirnya enggak indah gitu ya.
1: Siapa tuh?
0: Ayo udah berdua kali ini Abang Po sama Diva.
1: Hai.
0: Dari Uki, terus ada Ashinta.
1: Halo Abang Po.
0: Lu dari mana?
1: Dari UHAM, Kak.
0: Oh, UHAM.
1: Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
0: Oh, baiklah. Panjang.
1: Jadi disingkat aja, Bu. UHAM, Kak.
0: UHAM, Kak. Oh, namanya UHAM, Kak. Iya, yang panggil Ibu nape lo?
1: Muhammad Po.
0: Nah, Bang Po, ini udah siang ya, Bang Po ya. Ini udah waktunya kita makan siang. Nah, biasanya kan kalau habis makan siang orang nyarinya kopi ye. Kalau ayah sih begitu ya. Habis makan siang pasti ingatnya kopi. Tapi ada juga zaman sekarang orang belum makan tapi udah nyari kopi.
1: Betul, Po.
0: Ente berdua kayak gitu enggak sih? Suka minum kopi tapi belum makan.
1: Suka, Po. Aku suka.
0: Padahal belum isi perut sama sekali.
1: Iya.
0: Jadi kalau masih muda lambungnya masih kuat ya. Kalau udah nenek-nenek kayak ayah ya.
1: Enggak ada yang bilang loh.
0: Iya, enggak ada. Ayah bilang sendiri. Jadi suka kalau minum kopi belum makan, belum isi perut.
1: Jadi aku ayah itu kalau sarapan bangun apa sih, Mpok? Kalau saya itu kalau bangun sarapan.
0: Sarapannya kopi.
1: Kopi sama kue sama roti. Itu perpaduan the best banget, Mpok. Itu enak banget, Mpok. Apalagi kalau ada ubi, Mpok. Ubi Cilembu.
0: Itu enak banget sih. Itu ada lagunya.
1: Apa tuh?
0: Pergi ke puncak beli ubi Cilembu. Itu ada lagunya yang tren loh sama anak-anak.
1: Ah, enggak tahu.
0: Harganya 3.000
1: katanya. Naik.
0: Bukan gitu. Ubi Cilembu gitu. Anak ayah sering nyanyi gitu.
1: Karangan sendiri. Betul loh, itu kayaknya cipta anak Empo deh.
0: Cinta, iya. Dia suka nyanyi kayak Ubi Cilembu.
1: Oh gitu. Aku tau itu kayaknya tagline-nya Ubi Cilembu kalau yang ada di
2: gerobak.
1: Iya, gerobak.
2: Motor-motor, iya, mobil-mobil tuh.
0: Iya, bener kali ya. Jadi lu untuk sarapan pagi inilah makanan salah satunya ubi atau apa gitu ya. Tapi kopinya kopi apa?
1: Kopi hitam.
2: Kuat banget
1: itu kalau pagi-pagi kopi hitam.
0: Bapak berkumis di atas ya.
1: itu mantep banget, Po.
0: Oh, bukan mantep. Teh ya?
1: Bukan. Justru kalau teh itu di kurangin lah kan sama mama bapak kan. Katanya jangan teh gitu. Lebih baik
0: kopi
1: tapi jangan keseringan juga.
0: Tapi kopi itu pakai gula
1: dikit.
0: Oh, pakai gula dikit. Kopinya banyak terus gulanya dikit. Wih, mantap.
1: Enak banget tuh,
0: kopi kental. Oke. Kalau Sinta sendiri gimana tuh?
1: Kalau Aye, kalau sarapan enggak bisa sarapan.
0: Oh, enggak bisa sarapan pakai kopi.
1: Enggak, maksudnya kayak enggak kopi aja. Enggak bisa sarapan. Jadi enggak pagi enggak
0: biasa, enggak terbiasa sarapan.
1: Iya, jadi enggak kalau pagi ya enggak kena. Nggak kena, cuma air putih doang.
0: Air putih
1: kalau bangun
0: dulu.
1: Kopinya nanti pas siang.
0: Oh, kopinya siang. Tapi udah diisi perutnya.
1: Belum sih kadang.
0: Ya Allah, sama aja.
1: Kadang belum sih.
0: Emang itu tren anak muda sekarang atau gimana sih ceritanya?
1: Terobos aja.
0: Oh. Iya.
1: Menurut Gen Z terobos aja.
0: Menurut selagi.
1: Iya, dan juga Gen Z ini juga kebanyakan
3: banyak penyakit ya Mpok ya. Karena kayak begitu entahlah.
0: Kan kasihan kalian ye kan. Kalau sekarang belum terasa ya, ntar coba di usia-usia 30-an, usia 35 tuh baru terasa tuh penyakit-penyakit yang ada di badan-badan kalian.
3: Iya sih Mpok, benar.
0: Jadi usahain dulu sarapan biar waras. Kan memang kalau ayah lihat di sini kalian pada enggak waras ya. Kalau ngopi berapa kali sehari? Ayo kalau ini kalian Gen Z bukan sih? Enggak ya?
3: Iya dong.
0: Gen Alpha apa Gen Z?
1: Gen Z dong. Gak mau Gen Alpha, gak mau.
3: Kenapa? Karena memang bukan. Kita itu, 2000.
1: Itu dan terlalu frontal kalau
0: Gen Alpha. Iya. Berarti Gen Alpha kan kecil dari kalian berarti kan?
3: Iya.
0: Iya. Oh, enggak mau ya kalau Gen Alpha itu terlalu berapi-api gitu ya.
3: Enggak
0: banyak mikir.
1: Nekat gitu.
0: Marah lo orang. Oh, seperti ini kita kemarin gitu ya. Tema kita kemarin kuncinya dibuang ke kali dia malah terjun. Itu kebanyakan Gen Alpha enggak mikir dua kali ya.
1: Asal terobos.
0: Iya, asal terobos. Ya enggak? Berapa kali sehari minum kopi?
3: Kalau misalkan lagi di rumah apa lagi di luar Mpok?
0: Terserah lu dah, dua-duanya dah ceritanya. Ntar kalau gua tanya lagi di rumah, rumah siapa Mpok? Rumah mama apa rumah papa Mpok?
3: Waduh.
0: Nah terus gua nanya lagi, beda rumah papa, papa tiri apa papa kandung Mpok? Gua nanya lagi, papa kandung, kandung dari bapak apa kandung dari ibu? Nah panjang kan ceritanya gua jadinya.
3: Kalau lagi di rumah itu sore ngopi, kadang pagi ngopi, sore juga ngopi kadang. Kalau misalkan lagi di luar itu bisa berapa kali sih Mpok? Bisa 3 kali,
0: Masya 4 Allah.
3: Kalian gitu.
0: Ya Allah, benar-benar.
3: Karena sensasinya itu kan yang kita dapatkan Mpok.
0: Berarti lupa makan dong. Lupa.
3: Makan sih ada sih Mpok, tapi kayak dua kali sehari lah.
0: Dua kali sehari makan, iya, cuma nggak beraturan makannya. Suka-suka kalau udah nggak lapar kena kopi, baru tuh ingat makan.
3: Iya, makanya bapak saya suka ngomel kan.
0: Oh bukan mak yang ngomel, bapak.
3: Nah
0: kebalik ya dunianya.
3: Bapak kan lebih ngomel nih.
0: Yeah.
3: Nah mama saya ngomel, tapi saya kongkaling kok gitu, mak jangan gitu.
0: Oh mak bisa aja kerjasama. Kebalik dia ya.
1: Kebalik lagi, kebalik.
0: Anak-anak
1: kebalik.
0: Ayah itu malah lebih bisa kerjasama sama bapaknya daripada
3: betul,
0: sama ayah.
3: Betul lagi po.
0: Kalau sama ayah dia gak bisa kerjasama sama sekali.
3: Sama.
0: Jangan ketahuan sama emak ya gitu. Kalau dirimu Sinta berapa kali?
1: Kalau ayah kalau di luar dua kali sih.
0: Dua kali aja.
1: Kalau di rumah malah jarang. Paling sekali.
0: Kalau
1: itu jarang.
0: Di
1: rumah tuh malah kayak ada hari di mana enggak ngopi malahan.
0: Dikhususkan atau memang
1: enggak
0: ada hari kayak tanpa kopi gitu.
1: Enggak sih, lebih ke ya udahlah enggak usah lah.
0: Oh, enggak usah lah. Kalau di outlet-outlet kan sekarang ada Rabu ngopi gitu ya.
1: Iya, promo-promo kan.
0: Senin ngopi gitu biar bad mood di hari Senin. Apa yang namanya di Monday, bukan Head Monday lagi, Sweet Monday
3: sweet
0: gitu kan dia.
1: Kalau Mpok sendiri?
0: Kalau Aye tuh wajib ngopi sekali sehari. Itu wajib loh.
3: Wajib, Mpok.
0: Tapi memang dari zaman kecil orang tua tuh ngopi. Papa itu pekopi berat. Bukan perokok berat ya, pekopi.
3: Pekopi.
0: Bukan perokok ya, pekopi. Bahasanya apa sih pekopi ya?
3: Iya kan?
0: Kalau rokok kan perokok berat. Nah kalau kopi berat, orang pecinta kopi berat apa namanya coba?
1: Kopi akut.
3: Iya, kopi akut.
1: Kopi akut, iya.
3: Kopi akut.
0: Ih serem banget kalau kopi akut
3: lah,
0: ya.
3: Kan udah
0: kalau istilahnya
3: banget.
0: Nama penyakit itu akut udah mau.
3: Iya sih
0: masuk ruang
3: sebenarnya
0: itu,
3: cuman kayak pekopi itu kayak maksa banget gitu loh.
1: Pekopi. Mau disamain
0: kita
1: opo.
0: Yang ngasih biar keren namanya pekopi lu.
3: Okay.
0: Lu pekopi lu, ya kan?
3: Iya.
0: Nah bapak ayah tuh pekopi berat. Memang turunannya ngopi semua sih dari emaknya. Emaknya juga ngopi. Bapaknya itu pejuang 45 dulu. Tapi gak tahu ya pas pejuang 45 dapat kopi dari mana tuh orang pas perang gitu ya.
3: Bisa
0: ya?
3: Dari Belanda gak?
1: Dari biji kopi pilihan.
0: Iya.
1: Ditumbuk sendiri tuh.
0: Dia seduh sama airnya.
1: Iya.
0: Enak itu ya.
3: Iya.
0: Kali-kali kita coba ada tuh.
3: Ah ribet pun. Iya. Pernah kok kayak gitu juga.
0: Pernah ya?
3: Kopi disaring kan itu lebih mantep.
0: Lebih enak kan rasanya.
3: Biar Dipa aja po yang buat.
0: Kali-kali kita perlu apa namanya itu eksperimen kayak gitu kan.
3: Iya po bisa sih.
0: Harus mencoba segala sesuatu.
3: Betul.
0: Nah bapak ayah tuh gitu turunan keluarganya kopi. Jadi kalau di keluarga ayah itu anak usia 6 bulan itu mesti dicekokin kopi. kopi 3 oh, sendok kenapa? Sehari. Biar? Katanya biar kagak step.
3: Sampai sekarang.
0: Iya, itu itu tradisinya. Tapi kalau menurut dokter itu enggak baik ya. Jangan coba-coba ya. Kalau enggak konsultasi sama dokter jangan coba-coba ya.
3: Enggak boleh jangan ya.
0: Enggak boleh jangan ya. Tapi istilahnya kalau di keluarga ayah tuh dulu kalau kita umur 6 bulan tuh udah boleh dicekokin kopi 3 sendok kecil tuh. Kan ngaduk kopi pakai sendok kecil tuh kalau bapak ayah tuh di rumah dulu di kampung. Nah, 3 sendok tuh diiniin ke kita tiap hari tuh biar kagak step katanya. Pas step itu biar kagak kejang-kejang.
3: Sampai sekarang.
0: Iya, makanya dari usia 6 bulan tuh udah pekopi ya sih.
3: Tapi itu kan dulu ya Mpo ya. Berarti bisa dibilang kakek nenek Mpo kan?
0: Iya, bapak. Kalau ayah mah papa ayah.
3: Bapaknya, oh iya, kakeknya Mpo kan?
0: Bapak. Kasih kopi dulu dah dia kayaknya.
3: Bapak pagi. Laper juga sih. Bapaknya Mpo ya kan? Yeah. Berarti Mpo juga dikasih kan kopi itu? Enggak, Mponya dikasih waktu kecil.
0: Iya.
3: Nah, itu ada efeknya nggak Mpo waktu 6 bulan nih kan udah dicekokin kan 3 sendok gitu. Itu ada reaksi nggak sih di Mponya sendiri atau pernah orang tua ngecerita ke Mpo gitu?
0: Nggak ada.
3: Lambung.
0: Tapi kita nggak pernah step gitu loh, nggak pernah demam tinggi dan nggak pernah step. Kan anak-anak kalau demam tinggi langsung kejang. Di keluarga kita nggak ada gituan. Nah, untuk lambung sih Aye dari kecil itu memang riwayat emah karena memang ayah nggak pemakan nasi, kadang suka makan nasi itu 3 bulan nggak mau gitu loh, nggak doyan
3: apa tuh,
0: nggak ada kentang doang gitu loh.
3: Diet biasa
0: kagak, memang dari kecil
3: bukan antara diet sama mau kayak bule
0: biar kayak dibilang gitu. Ayah tuh kayak gitu dulunya. Jadi kalau sama nasi tuh nggak terlalu, orang Indonesia kan kudu wajib ketemu nasi kan. Kalau emang nggak ketemu nasi juga nggak apa-apa. Contohnya hari ini ayah makan lontong sayur gitu, betul, kan dari pagi. Ya kan IF nih Bang Po. IF itu makannya jam 11. Jadi pagi tuh memang nggak makan apa-apa juga.
3: Ada programnya sih. Biasa ibu-ibu.
0: Ketawain, gua lempar lu nih sama mikrofon. Iya kan kalau udah usia kan mesti kudu jaga semuanya.
3: Betul sih.
0: Kalian aja nih yang sekarang belum berasa, belum program. Tapi harusnya kalian di usia segini tuh udah program hidup sehat loh.
3: Iya harusnya. Harusnya.
0: Ayah tuh dulu karena memang tidak terkontrol, kagak ada orang tua yang ngingetin juga. Ya gak mau makan nasi ya sudahlah, gak makan gitu kan. Tapi kan kalau di usia-usia kalian harus makan nasi kan, harus ketemu yang namanya karbohidratnya lengkap. Nutrisinya harus cukup. Betul. Dan itu turun sama anak ayah yang laki.
3: Mahnya
0: bukan nggak mau makan nasi. Nggak makan nasinya itu baru di kelas 1 SD itu baru makan nasi.
3: Ini dan anak yang keberapa ini?
0: Anak pertama.
3: Yang cakep itu.
1: Kok belum pernah lihat? Jadi nggak tahu nih.
0: Oh dia belum pernah yang cakep.
3: Coba
0: ya. Kita lihat ya. Yang cakep itu emang cakep.
3: Iya, semua orang itu kan cakep kan, Po?
0: Iya benar.
3: Cantik itu, ganteng itu relatif.
0: Betul sih, betul. Iya. Nah, ini Sinta, ini jadi Spider-Man dia.
3: Hati-hati, Po. Ini
0: oke sih. Enggak digedein kayak gini apa?
1: Oke sih, boleh.
0: Iyalah. Nah, itu dia makan nasinya di usia 7 tahun di kelas 1 SD. Biasanya dia makannya cuma kentang kalau untuk makanan beratnya. Nah, sampai sekarang itu juga enggak ketemu nasi berhari-hari enggak masalah buat dianya gitu loh.
3: Tapi pencinta kopi juga ya.
0: Enggak pecinta kopi. Kopi itu ya kebetulannya kalau pengen minum kopi ya minum kopi. Tapi gitu. enggak kayak ayah enggak rutin. Satu hari enggak ketemu kopi pusing kan. Kalau kita pecinta kopi, apa yang buat kita lemah, letih, les? Oh, ternyata belum minum kopi gitu kan.
3: Kalau tapi itu mindset enggak simpel.
0: Iya sebenarnya.
3: Iya kan.
0: Cuma kan udah terpatri ya di otaknya gitu.
3: Udah ke mindset.
0: Iya,
3: udah ke setting nih.
0: Kalau misalnya ayah nih enggak minum kopi, lihat aja nanti pasti lemes terus nguap mulu.
3: Nah, berarti
0: kode.
3: Berarti kode sih.
1: Berarti kita ke bawah mau beli kopi
0: ya, kopi. Iya, ayah
1: ini. Awalnya bilangnya katanya
3: enggak, ntar aja pulang.
0: Iya, ntar aja kode nih. Tapi kalau menurut kalian, kopi itu sekarang menjadi tren gaya hidup nggak sih, atau hanya sekadar ya ikut-ikutan lah istilahnya ya, kata orang ya. Ada orang yang bukan pecinta kopi tapi karena udah tren di mana-mana, warung-warung kopi kan udah banyak sekarang tuh, kopi-kopi, kafe-kafe kopi gitu ya, yang ternama-nama, mulai dari yang kita suka tiap hari di belakang tuh ya, poin. Nah, itu kan udah banyak merajalela, ada yang besok pagi lah, yang tomorrow segala macem gitu kan. Nah, itu kalau menurut kalian, ini hanya sekedar ikut-ikutan tren gaya hidup atau sebuah kebutuhan? Tapi nanti kita jawab ya. Dalam, yes. Udah panjang banget ya kita ngomongnya.
3: Udah lapar, Mpok.
0: Iya. Yeah. Yeah.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Ya, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, Mpo.
3: Sono mana,
4: no,
3: Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: 92,8 Pro 4
1: Suara Budaya Jakarta.
0: Udah kompak. Oh tadi enggak gitu ya. Sekarang udah, oh udah belajar.
2: Udah belajar.
0: Iya.
2: Udah nyontek.
0: Iya udah nyontek. Enggak mau ketinggalan lagi nih.
2: Enggak mau.
0: Iya dah. Jadi menurut kalian tuh kopi itu gaya hidup kah? Atau kebutuhan kah? Atau gimana? Ya kamu tuh namanya siapa?
2: Cinta Bu.
0: Iya, Cinta
2: Po.
0: Iya.
2: Yeah. Lupa sih.
0: Iya.
2: Kalau
3: kok marah?
2: Iya sih, Mama.
0: Ini kagetin. Galak dia.
2: Kalau menurut Aye?
0: Iya, yeah,
2: Tergantung orangnya sih.
0: Tergantung
2: kalo orangnya. Kalau dari awal dia emang suka ngopi,
0: yeah,
2: ya emang ngopi. Tapi yeah, kalau ada orang yang ngikut-ngikut, ya yeah, berarti emang dia ngikut-ngikut. Berarti ngikut apalagi Gen Z ya, orangnya yeah, ngikut-ngikut ya.
0: Iya, yeah, benar.
2: Saya ngomongin Gen Z diri saya sendiri yeah, sih. Yeah.
0: Jadi yeah, gue enggak ngomongin gue orang.
2: Gue kan enggak. Ai. Yeah.
3: Oh iya, kan gue ngomong sama.
2: Oh iya, oke oke iya iya oke. Iya iya, you kan anak Gen Z juga ya. Jadi tergantung sih,
0: Bro. Termasuk elunya. Lu ngikut-ngikut apa?
2: Enggak, kalau Ai emang dari SMA SMP tuh udah ikut ngopi, tapi ngopinya tuh ngopi yang di rumah kayak
0: kopi sasetan.
2: Good day, iya. Ya, nah, baru kenal kopi di luar tuh pas SMA.
0: SMA,
2: tapi pas kuliah lebih kenal lagi.
0: Lebih kenal lagi karena kumpul sama teman-teman.
2: Betul, nongkrong. Pulang kuliah, yeah, kan? Enggak pulang, yeah, nongkrong dulu.
0: Nongkrong dulu. Iya, anak emang jarang nongkrong loh.
2: Bisa sih.
0: Iya, karena dikungkung.
2: Iya.
0: Kurang gaul.
2: Tapi mau tau nggak tempat Aye kalau sama teman-teman Aye pulang
0: nongkrong
2: dari kuliah di mana?
0: Di mana nongkrongnya?
2: Kopken.
0: Oh iya sih, murah meriah.
2: Kenyang. Oh, udah sih bukan kenyang, lebih murah meriah dapetnya large.
0: Oh gede. Iya benar yang gede. Iya.
2: Betul.
0: Kalau Diva gimana?
3: Kalau Aye sendiri itu kalau ditanya kebutuhan atau ikut-ikutan?
0: Iya.
3: Kalau Aye kebutuhan.
0: Kebutuhan ya. Yeah.
3: Kalau Aye pribadi nih.
0: Mak bapak ngopi enggak?
3: Ngopi.
0: Oh, karena memang mak bapak ngopi ya. Batak sih ya.
2: Batak sih.
3: Dilihat dari situ ya, empo ya.
0: Rata-rata kan orang Batak pekopi sama perokok ya.
3: Kalau
0: pekopi.
3: Kalau perokok Aye akuin. Tapi kalau pekopi
0: enggak semua.
3: Enggak semua, empo.
0: Enggak semua.
3: Tapi kalau misalkan
0: tapi rata-rata Aye lihat orang Batak itu pekopi hitam gitu kan ya.
3: Iya, empo. Kopi hitam, kapal api.
2: Kopi tolabika.
0: Tapi tidak semua ya.
3: Enggak semua, Mpo. Nah, kalau misalkan di lingkunganku ini, Mpo,
0: yeah,
3: rata-rata orang karena Aye Uki ya.
0: Yeah.
3: Jadi kayak apa sih namanya? Orang-orang Batak, orang-orang yeah, Timur juga yeah, di Uki sana. Kopi juga.
0: Tapi kata orang kalau minum kopi itu bikin suara tambah berat, benar gak sih?
3: Aye kan, gak tahu sih.
0: Kan katanya lu penyanyi nih, ceritanya.
2: Wow, ceritanya.
0: Yeah.
2: Ceritanya apa bener
0: ya
2: nih?
0: Ya kan orang-orang Batak itu suaranya kan tinggi-tinggi ya.
2: Iya sih, bener sih, bener.
0: Tapi bener gak karena kopi juga suaranya ada pengaruhnya? Kayaknya Aye mesti minum kopi nih, termotivasi karena itu juga enggak?
3: Nah, kalau Mpok denger nih suara Aye nih, yeah, kayak gimana nih Mpok?
0: Biasa aja.
3: Ayy, ya udah, itu dia.
2: Berarti bukan penyanyi, Pok.
0: Penyair dia. Oh jadi kalau Diva memang sebuah kebutuhan ya.
3: Kebutuhan,
0: kopi kudu wajib ya.
3: Iya.
0: Berarti sama sama Aye. Aye juga mungkin karena udah dari kecil ya. Cuma enggak pecinta kopi berat ya kan. Kalau orang pekopi berat kayak dia nih dia bisa sampai 4 kali kan.
3: Iya.
0: Kalau Mpok Nova cuma 1 kali dalam sehari.
3: Iya.
0: Lebih dari itu tapi memang udah di mindset di,
3: iya,
0: di
3: betul,
0: otaknya.
3: Betul.
0: Enggak boleh lebih, enggak boleh lebih karena kopi itu ngaruh ke jam tidurnya Bu Nova.
3: Itu setuju sih.
0: Iya. Karena kalau minum kopi itu terlalu banyak pasti susah tidur.

0: Pagi bu, ah tapi mama gak tahu nanti tidur apa enggak gitu.
1: Oh, siangnya
0: gitu. Oh, malamnya.
1: Oh, malamnya.
2: Lah, kan masih pagi.
1: Iya.
0: Itu kadang pengaruh Pok sama Mama.
2: Lah kan jamnya masih pagi kan Pok Nopa kalau minum kopinya udah kesorean ya. Nih kayak abis asar kopi itu baru ngaruh.
0: Nah ini ngaruh sama Mama saya Pok.
1: Oh berarti tergantung Pok sama orangnya Pok.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Oh jadi tergantung orang juga barangkali ya. Wadidaw.
0: Tapi Mpo harus jaga-jaga si Mpo. Jangan sehari sekali Mpo di usia
2: ngomong
0: saat ini.
2: Ngomong dah dulu ya. Ayo batuk bentar ya.
1: Iya. Sekali kali.
0: Iya kan di usia yang saat ini rawan dengan
1: penyakit
0: lambung segala macam Po. Nanti kalau Po ini siapa
2: yang siaran? Kan enggak ada gantinya kalian berdua.
1: Iya. Kan masih jauh ya Po, masih lama Po.
2: Ya tapi benar ya kalau kita tapi sebenarnya ngejaga itu bukan dari sekarang. Ngejaga itu harusnya sebelum usia.
0: Iya.
2: Ya. Kalau misalnya memang lambungnya tidak kuat jangan dipaksakan kalian ikut tren, ikut-ikutan lagi viralnya nongkrong di warung kopi gitu kan ya, maksain diri untuk minum kopi.
0: Apalagi Mpo bahayanya kalau ikut-ikutan americano-americano.
2: Oh, yeah, itu benar.
0: Itu bahaya.
2: Iya. Kalau gaya banget gitu ya.
0: Gaya
2: americano
0: banget.
2: Gitu loh.
0: Americano.
2: Iya. Yeah.
0: Trishoot.
1: Lambung tuh koyak-koyak.
0: Ten shoot ya kan?
2: Ya udah sebenarnya kopi itu sehat kalau tidak over.
0: Betul.
2: Ya kan? Katanya apalagi kalau kopi hitam tanpa gula itu sehat loh.
0: Sehat.
2: Kalau tidak over minumnya.
0: Betul.
2: Tapi kalau misalnya kita punya riwayat penyakit, punya riwayat mah atau lambung lebih baik dikonsultasikan sama dokter terlebih dahulu sebelum menegek kopi.
0: Menegek kopi.
2: Oke deh. Diva sampai siapa? Sinta, makasih ya.
0: Terima kasih
2: udah temenin Pok Nova di siang hari ini.
0: Asik, seru banget.
2: Nah, seru banget ya.
0: Iya.
2: Besok kita kagak ketemu.
0: Iya. Iya. WFH Poknya.
2: Dinas luar. Oke lah ya. Oke deh Bang Pok, nyaba Ben Cangcing ya. Kita akhiri kebersamaan kita di siang hari ini ya Bang Po, bareng mereka berdua ada Sinta sama Diva. Dan nanti jangan lupa untuk SBN siaran berjaring nasional bahkan hadir ya Bang Po ya, sama RRI Samarinda. Makasih ya.
0: Terima kasih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayo lihat ya Bang Po. Bentar, ayo cari dulu nih. Apanya Mpok Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpok Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Yaudah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda, yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya. Waduh.
1: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok, di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
2: Luar biasa.
1: Iya, dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita enggak ditemuin sama hujan.
2: Betul. Di Samarinda bahkan enggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya, Busu.
2: Ini nih.
1: Busu. Ayo.
2: Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
2: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mbok ya.
2: Iya, enggak saya bawa pulang ya, Mbok.
1: Iya, jangan bawa pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Pro4 dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya, untuk pendengar Pro4 dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN, dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang, Mas, terima
2: kasih. Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah, atau malah mulai hilang gitu?
3: Oke, kondisi ya, ya. Ini soal kondisi lagu-lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus, lalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya. Anak muda banyak suka, kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Alif Akot, ada Uya Umoris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda,
2: masih diminati ya Pak ya,
3: ya?
2: Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang kah Pak, atau menurut Bapak masih ragu nih? Dari Bapak sendiri
3: ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya, selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
2: Oke, okay. Okay, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak, aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
3: Oke, baik ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya, gitu ya, Bu ya. ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
2: Bapak izin, mohon maaf saya potong ya agak ya. Boleh dekat sama mereka. Oke, ya. Mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
3: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya, yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
2: Bu. Betul.
3: Ya.
2: Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Mulai
3: saya
2: enggak
3: tahu itu yang gimana itu. Nah, ketika dia suka dengan musik pop lalu itu ketemu dengan musik daerah gitu ya. Dia akan bilang, "Loh, ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini." Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
2: Lanjut Pak.
3: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
2: Iya, benar.
3: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
2: Dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibarat kulitnya aja yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
3: Melodi. Melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa tuh kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
2: kurang,
3: bebas
2: ya
3: kan, nggak jadi nggak etis ya.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Nah, gitu. Mungkin itu, jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga dan tadi soal fungsinya, di fungsinya apa sih di masyarakat ya, gitu.
2: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
3: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Okay. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendur, pelog, selendur itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya,
2: ya, dilakukan. Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
3: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan. Jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu ya, lagu-lagu pop dengan lagu-lagu pop gitu. Nah, jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
2: Modernnya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
3: Oke. Ya, salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Oji ya.
2: Si Oji ya Pak ya.
3: Iya, kelompoknya Oji.
2: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong. Gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
3: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
2: tiga elemen,
3: yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang kebagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah, itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
2: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
3: Ada
2: ya Pak ya? Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
3: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu, gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya gitu ya. Dan mereka melihat, oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu. Jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya
2: begitu.
3: Iya.
2: Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah, supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian, serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
3: Iya, saya sedikit aja mungkin ya penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen, dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan itu.
2: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova mau ditambahkan?
1: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
2: Oke, siap.
1: Ya, Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda, nomor teleponnya
2: di 0541-7272-656.
1: Diulang lagi boleh?
2: Boleh. Ya oke, 0541-7272-656.
1: Oke, ada nomor lain?
2: Satunya masih trouble.
1: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04-510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124-928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Masih kosong, Pak.
2: Masih
3: kosong. Di sana sudah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum penumpang yang cantik yang belang-belang ke kota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
4: Ya. Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam, lama ya nggak dengar suaranya Mbak Ica ini ya.
4: Iya, habis sakit dulu, tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova suaranya.
3: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah, luar biasa. Oke Ica.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
4: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang.
4: Lagu Kalimantan juga. Kalau lagu Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku Menyanyi judulnya.
3: Sama kita berarti Ica.
4: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian, jangan teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih main ini gak sih sama anak-anak di situ Mbok Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
4: Iya, kan sekarang anak-anak tuh taunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
4: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
3: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Boleh. Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin, tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya. Di Pro 4 Samarinda, bisa di 0811-5819-984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silahkan.
5: Salam budaya-budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
5: Kenal lagi masih suaraku ya.
3: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam kenal kembali.
3: Langsung Bu Agu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
3: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
5: musik modern. Oh, lagu daerah.
3: Mm-mm.
5: Aku ini enggak. Oh, bisa lo minta lagu daerah aku?
3: Hah? Belum bisa, karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Bu Sago. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Bu Sago ya.
5: Iya.
3: Ada pertanyaan kah?
5: Nah, ada pertanyaan aku nih.
3: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama... Bu, siapa tadi?
3: Pak Nova.
5: Buat... Hanya nih, semoga sehat selalu aja, Mbak Nova.
2: Amin.
5: Ubur-ubur, senok. Terima kasih, Nok. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagi kah Pak Nova di sana?
2: Di sini masih ada, kita sambungkan dulu ya.
3: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
3: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum. Udah mumpahin melukutan, Mbak.
2: Iya, ya. Bang Taher.
3: Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo. Bu Nita di Samarinda.
3: Iya, halo Bang Taher.
6: Iya, jangan musuh air nih, mau ke sana.
3: Siap.
6: Iya, sama apa narasumber?
3: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya Pak. Iya, jelas aja pelajaran ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang net dia berkaitan dengan aransemen itu. Karena ya aransemen itu judul lagu apa nama grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
3: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Novi ya.
2: Iya.
3: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
7: Iya.
3: Boleh, silakan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
3: Betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
3: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
3: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh itu dengan modern itu Mbak.
3: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya aku menyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
3: Gitu ya Pak ya. Ah, kasih.
7: Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
3: Oh betul.
7: Khas Kutai ya.
3: Ah iya benar bahasa, iya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Bu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
3: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
7: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam... proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional, jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu ya, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu disesuaikan dengan masa kini.
3: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya
7: oh,
3: Pak ya.
7: Banyak.
3: Ada banyak di sini orkes tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
3: betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
3: Betul
7: ada
3: sih.
7: Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
3: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya
7: banyak,
3: se-Indonesia
7: banyak.
3: Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh silakan.
3: Oke, halo, salam budaya.
5: Salam budaya, budaya salam Nusantara, wanita.
3: Iya, usuwisran. Ini
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mpok Nova di Jakarta.
5: Salam kenal Mpok Nova dari usuwisran,
2: salam, salam kenal kembali.
5: Siapa lagi tuh?
3: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
5: Salam kenal Pak Bayu dengan busur-busur Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam, salam kenal juga Pak.
5: Aku mau tanya lagi Pak Bang Jali. Bang Jali apa tuh? Hujan derimu saja, ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
3: Kenapa itu? Kenapa
5: itu? Kayak apa lagi itu? Itu yang menabak itu?
3: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Sumisran ya.
5: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan bahwa Mas Bayu tadi.
3: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
5: Ya hujan gerimis.
3: Kenapa itu lagunya?
5: Nah itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
3: Iya.
5: Nah itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pentun ya kan itu nama Mas Bayu.
7: Iya iya.
3: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
5: Okay. Tradisional.
3: Oke siap.
5: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Unita sama aja kan itu?
3: Mbak Nova.
5: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
5: Mbak Bayu, Mbak Nova, Mbak Nita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonita, ini ada WhatsApp kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
3: Oh.
2: Iya. Ya tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
3: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsApp-nya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nopa dan juga RRI Samarinda. Titik pertanyaan, Aye paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nopa. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling Aye suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih. Dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh?
3: Siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Iya, silakan. Ya,
7: silakan. Ya, makasih. Yang pertama tadi soal lagu
3: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu.
3: Betul.
7: Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
3: Ya, Betawi ya.
7: Nah, itu bisa dianggap lagu daerah gitu, Mbak. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya, ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
3: Termasuk lagu, daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Mbak Nova ya. Boleh.
7: Boleh gimana bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
3: Waduh. Yang Indung-Indung kepala lindung okay. Yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya, Kutai Semarang begitu.
3: Kalimantan Selatan, oh enggak salah ya.
7: Oh gitu.
3: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya apa isinya gitu ya.
3: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan ini, Timur, iya.
3: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama,

0: kah atau kurang menurut Bapak nih?
1: Bisa, sangat, bisa tetap sangat ya? Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti dipertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi, kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
0: ya,
1: kan,
0: betul.
1: Kan, anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya. Mungkin begitu.
0: Oke, siap. Bo, ini ada yang nelpon lagi?
2: Silakan.
0: Silakan. Iya. Siap. Halo, salam budaya.
3: Halo, salam budaya. Selamat siang.
0: Siap. Iya, siapa di mana ini?
3: Selamat siang, Bapak Bayu.
1: Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Ponopa yang beram-beram.
2: Selamat siang.
3: Iya, ini pertanyaannya Ponopa Benita, betul. Ya, apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, membayu gitu. Itu saja, makasih. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan. Dijawab dulu.
0: Oke, silakan, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak, Pak.
0: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
0: Oke, di sini ada lagi. Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya, sudah, ya, silakan.
0: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
4: Halo,
0: salam budaya.
4: Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Sentul dan Cantik.
0: Iya. Ini
4: dengan Ciguria di Jakarta.
0: Oh iya. Selamat
4: datang. Halo, Bonopo, Bonbaong.
2: Iya, Ciguria.
4: Saya kesini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini, dari Papan.
0: Oh
4: iya. Halo, Bapak Bayu.
1: Ya, Bu.
4: Assalamualaikum. Salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui arsemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak? Menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM. Sinematik atau jazz dapat menciptakan caranya segar dan apa. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu mau bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang menimatan. Sama yang kedua, Bulung Anggam, itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Nah, Bapak sudah bisa menangkap pertanyaannya?
4: Ya, salam budaya dari Santa.
2: Oke. Siap.
0: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab, Pak?
2: Ya.
1: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
0: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama Burung Enggang itu, Pak.
1: Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
0: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya, Pak ya. Burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu, Pak. Ya. Oke, siap. Ada lagi, Pak, yang ditambahkan, Pak? Mungkin saya salah.
1: Enggak, silakan.
0: Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah enggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung.
0: Oke, siap.
2: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
0: Silakan, Pak.
1: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen, jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai

0: beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
1: Oke. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
0: Sama-sama.
1: Bonita, terima kasih ya.
2: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
1: Baik.
2: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya. Ya,
1: salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

104 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, kebakaran melanda bangunan sekolah dasar negeri kawasan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari ini. Seluruh pelajar di sekolah ini telah dievakuasi untuk memastikan keselamatan saat petugas suku dinas penanggulang kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan melakukan pemadaman. Kepala Seksi Operasi Sudin Gukamat Jakarta Selatan, Jukri Bahanan mengatakan kondisi kebakaran kini memasuki tahap pendinginan setelah api berangsur padam. Petugas masih melakukan penyemprotan air untuk memastikan tidak terjadi penyalaan kembali.

Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah memprediksi panen padi pada Agustus 2026 mencapai sekitar 24.000 hektar sebagai puncak panen raya musim tanam kedua. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit Widayanto, mengatakan di Cilacap pada hari ini, prediksi panen tersebut tetap akan menopang produksi padi daerah meski sebagian areal persawahan mulai terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Hingga Juli 2026, realisasi panen padi Cilacap telah mencapai 90.689 hektar dengan produktivitas rata-rata 64,44 kuintal gabah kering panen per hektarnya. Sigit menyebut luas lahan baku sawah 67.031 hektar menjadi modal utama menjaga Cilacap sebagai salah satu sentra pangan di Jawa Tengah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Verzekering van Eigenhoud. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Ah, kangen nih. Nelponnya yang epic dulu.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blaam-blaam Jakarta Bang Pok ye. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya Bang Pok ya tentang musik aransemen ya Bang Pok. Zaman sekarang sih boleh-boleh aja ya Bang Pok ya kita mengaransemen musik, tapi kudu izin dulu ya Bang Pok. Kalau misalnya memang pengen aransemen musik orang lain, kita juga kudu harus izin Abang Po, jangan asal aransemen-aransemen musik ya Bang Po ye. Kalau masih ada penciptanya, kita izin ke penciptanya. Kalau misalnya penciptanya sudah tidak ada, barangkali ada sanak saudara familinya ya Bang Po ya. Kalau misalnya itu untuk kebaikan bersama, kenapa enggak ya? Kalau misalnya itu untuk mengikuti alur dan kemajuan perkembangan musik saat ini Abang Po, itu boleh-boleh aja ya Abang Po ya. Asal jangan yang setelah di aransemen malah musiknya jadi jelek Abang Po. Ada kaedah-kaedah perlu yang mungkin kita perhatikan Abang Po. Aransemen musik apa sih Mpo Nopa? Masa gak tahu? Ya udah, yang lupa Abang Po, aransemen musik itu adalah proses menata ulang sebuah lagu untuk menciptakan harmoni, gaya, instrumen baru tanpa mengubah melodi utamanya. Komponennya penting dalam aransemen itu mencakup pengaturan tempo, ritme, instrumen, dan struktur lagu yang membantu meningkatkan ya, meningkatkan keindahan komposisi lagu tersebut Abang Po. Begitu ya Bang Po ya. Itu dia Bang Po yang namanya aransemen musik.
1: Aduh, pengen diberepet muncrat.
2: Etan ini tanda bengsrat.

0: janda kembang teh.
1: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
2: Oh, itu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
1: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
2: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
1: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
2: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
1: Jadi jangan asal campur aja begitu.
2: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
1: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
2: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jawa.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta, 14:49 waktu Indonesia Barat. Abang Po, itu tandanya ayo mesti akhir ya Bang Po kebersamaan kita untuk siang hari ini ya Bang Po ye. Terima kasih banyak ya Bang Po udah temenin Aye dari pukul 10 tadi ya Bang Po ye. Nanti selanjutnya bakal ada program dangdut nyok yang bakal nyok dangdut nyok nyok Mpo ye. Dangdut nyok yang bakal hadir temenin Abang Po ya. Tetap semangat ya Bang Po ye. Tetap lakukan hal-hal yang terbaik.

Abangpol, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan menyiapkan SDN Kebayoran Lama Selatan 03 dan SDN Kebayoran Lama Utara 03 sebagai lokasi relokasi sementara siswa SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11 selama proses renovasi gedung sekolah. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan, Santoso, mengatakan pembangunan gedung baru ditargetkan mulai paling lambat September 2026 dengan konsep gedung vertikal yang menggabungkan kedua sekolah menjadi satu. Relokasi dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung optimal selama pembangunan yang ditargetkan selesai pada tahun depan. Beralih ke informasi yang lain, tim mahasiswa jurusan Teknik Kimia Universitas Syiah Kuala Banda Aceh mengembangkan teknologi membran penyaring air berbahan santon dari kulit manggis sebagai agen antibakteri untuk meningkatkan kualitas pengolahan air. Ketua tim PKM RE 2026 Adisti Juliani menjelaskan inovasi ini juga memanfaatkan beragam macam metode agar membran lebih tahan terhadap penyumbatan serta lebih efektif menyaring logam timbal. Penelitian ini diharapkan menjadi solusi ramah lingkungan yang memanfaatkan limbah pertanian sekaligus mendukung teknologi penyaringan air berkelanjutan dan mengurangi pencemaran logam berat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Promat Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Empo. Ketemu di Dangdut New edisi kali ini 6 Agustus 2026. Barengan Aipo Mariana Suwendi. Hadir lagi nih nemenin aktivitasnya Abang Empo di sore hari ini. Hari Kamis ya. Besok udah ketemu Jumat, Sabtu, Minggu. Cepet ya. Udah kelar aja minggu pertama Agustus. Lanjut ke minggu kedua, persiapan hari kemerdekaan ya Bang Empo ya. Semangat, semangat merdeka ya. Buat Bang Empo yang masih semangat juga di sore hari ini, biar kata udah dari pagi warawiri, udah capek banget po, gini amat nyari duit ya. Keringetan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aduh. Ya begitulah hidup ya Bang Empo ya. Ya udah disemangatin aja, disyukuri aja. Pengen cepat-cepat sampai rumah tapi belum bisa, mesti ngider-ngider dulu kali ya sore hari ini. Atau ada yang udah di rumah jam segini, enak sih. Tapi buat Abang Empo gimana nih, tipe yang kalau dari luar entah itu kerja, bepergian, terus sampai rumah langsung ganti baju atau nyantai-nyantai dulu gitu? Karena kan ada sebagian orang kalau nyampe rumah tuh kayak udah capek, udah ganti bajunya nanti-nanti aja deh po. Selonjoran dulu, ngademin dulu, baru ya ganti baju, mandi. Nah kalau Abang Empo termasuk yang kayak gimana sih ketika abis dari luar gitu ya, entah itu bekerja, sekolah, atau aktivitas lain, sesampainya di rumah langsung ganti baju gak sih Abang Empo, atau nyantai-nyantai dulu? Nah, karena ternyata ini bisa mempengaruhi kepribadian orang yang langsung ganti baju saat sampai rumah, atau orangnya kayak gimana sih aja. Pokoknya kasih tahu aja ya. Sebar request lagu dangdutnya 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Jangan lupa bisa dengerin juga lewat aplikasi R Digital, dan informasi lainnya bisa diupdate di rri.co.id.

dari yang santai sampai yang bikin pengen joget. Semuanya ada. Kencengin deh tuh bunyi radionya. Dengerin

0: Berobat Suara Budaya Jakarta, lagu dari Ketuk Pintunya Gandhi S sama Mpok requestannya Rika di Bogor. Udah diputerin ya Rika ya lagunya ya, terima kasih. Mau menyapa Abang Po yang lagi dengerin dangdutnya, lagi ngebahas soal kepribadian seseorang yang ternyata bisa terlihat dari kebiasaannya dia ketika pergi pulang ke rumah, entah itu habis kerja, sekolah, habis aktivitas di luar gitu ya, terus sampai rumah tipe yang langsung ganti baju enggak sih? Atau nyantai-nyantai dulu gitu. Kan biasa ada istilah gitu ya, kalau baru nyampe rumah tuh mandi sono misalnya begitu ya. Terus kayak ntar ah masih keringetan, nah otomatis kan nanti-nanti tuh ganti bajunya gitu. Nah kalau Abang Po sendiri termasuk yang kayak gimana? Ketika habis bepergian pulang ke rumah, tipe langsung ganti baju gak sih ketika sampai rumah? Bisa ikutan komentar di sini, WhatsApp di 0812-1124928, line telepon 0213504510. Ada Bang Haris di Jakarta Barat. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam, dangdut nyok.
0: Oke.
1: Selamat sore, Mbak Nana.
0: Selamat sore, Bang Haris. Kalau Bang Haris tipe yang mana nih? Kalau habis berpergian sampai rumah langsung ganti baju apa nyantai-nyantai dulu, Bang?
1: Ya ganti baju lah, Po. Paling pakai kaos dalam gitu, Po, ya kan.
0: Iya.
1: Yeah. Kan ngilangin keringat dulu gitu, Po.
0: Mm-mm.
1: Kan kayak kalau dulu mah pas kalau pulang kerja ya seperti itu, Po. Jadi nggak langsung mandi, enggak. Paling bikin kopi gitu.
0: Oh, tapi kalau ganti baju langsung ganti baju tuh?
1: Ganti baju, cuman ya pakai kaos dalam kan itu, Po.
0: Oh gitu, enggak. Kan ada juga yang malas gitu ganti baju, nanti-nanti aja deh gitu. Ada yang kayak gitu. Kalau ini Bang Haris sama langsung ganti baju gitu ya?
1: Iya, pakai kaos dalam gitu.
0: Iya. Iya, intinya ganti baju ah gitu ya.
1: Iya,
0: mau pakai kaos dalam, mau pakai daun pisang, mau pakai pepes kali ah daun pisang ya bang ya. Iya. Oke deh kalau gitu, Bang Aris mau request lagu apa nih?
1: Lagunya dari ini aja deh, Mansur.
0: Mansur yang mana tuh?
1: Dua.
0: Dua dari Mansur S, dua ya. Buat siapa lagunya bang?
1: Po, Nana ya, terus sehat selalu Po ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Pak Haji Kong Dhani, sehat selalu Pak Haji. Bung Jo dan Uti. Untuk Bu Umi, Bu Alma, Bu Dindin, Pak Ali Topan, Bang Iwan Santoso, Herman Ganesa.
0: Iya.
1: Untuk siapa itu Pandang. Pak siapa tuh teman pandang tuh aduh Pak Akiadi.
0: Iya.
1: Semuanya deh Po ya.
0: Oke, buat semuanya jadi borong ya. Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor ya.
1: Belum naik ya?
0: Belum.
1: Iya.
0: Oke deh. Oke, Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris di Kalianyar Jakarta Barat, Abang Po. Ayo mau ke Lentofon Studio, ada siapa nih? Ntar dulu ke WhatsApp dulu deh. Di WhatsApp aja mau nyapa dulu nih ya Bang Po, ada Uni Linda. Masuk enggak nih? Enggak masuk ya Uni Linda ya? Keputus teleponnya Uni. Ya udah ke Bang Nur Digafer dulu WhatsAppnya nih. Selamat sore Bang Nur Digafer. Requestnya lagu apa? Dawai Asmara. Kalau enggak ada Cinta Sebelum Mandi Po katanya. Sip, kayaknya ada Dawai Asmara kalau enggak ada Cinta Sebelum Mandi ya. Ayah jajah ya. Temanya kalau Ais sih kalau pas pulang gawe langsung ganti pakaian terus rebahan dah. Oke, siap. Terima kasih Abang Nur Digafer. 0213504510 atau mau WhatsApp di 0812-1124928. Nanti kita sambung lagi ya Bompo ya. Setelah requestan lagu dangdut yang udah diminta sama Bang Haris sama Bang Nur Digafer di Bogor. Tapi yang pasti Ais masih ngebahas soal kepribadian seseorang yang bisa dilihat dari cara dia pulang dari aktivitas ketika sampai di rumah. Tipe yang langsung ganti baju gak sih? Atau ntar-ntaran aja deh gitu. Kan ada yang kayak kalau udah nyampe rumah tuh bawaannya udah capek, udah males ya ngapa-ngapain. Jadi ganti bajunya nanti-nanti aja gitu. Tapi ada juga yang enggak bisa, harus bebersih ganti baju baru bisa rebahan. Nah, kalau Bang Po gimana? Silakan ya kasih komentarnya di sini 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Mm-hmm.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

0: Abang, apa kepribadian seseorang bisa langsung ditebak lewat cara kebiasaan dia pulang ke rumah setelah seharian beraktivitas, entah itu bekerja, kuliah, sekolah, berdagang, ya, apapun itu. Tipe orang yang kalau dari luar terus pulang ke rumah langsung ganti baju nggak sih, Abang Po? Karena ternyata ada kepribadiannya tuh orang yang seperti itu. Orang yang kalau dari luar suka langsung ganti baju sampai rumah, ada nanti penjelasannya. Tapi yang pasti, kalau khusus yang buat anak kecil, anak bayi, sebaiknya jangan ya, Bompo ya. Karena kasihan nanti kalau dia bangun, jam tidurnya kan belum normal gitu. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928, masih ngomongin tentang makanan yang mengandung zat yang bikin Abang Po gitu ya, yang tentunya ini bisa jadinya berakibat fatal gitu ya. Kalau misalnya Abang Po dari rumah terus sampai kantor gak langsung ganti baju, karena kan di dalam baju udah dibawa aktivitas itu ada keringat, ada segala macem gitu ya, debu ya kan. Nah, di WhatsApp call ada yang udah gabung, coba aja nyapa dulu ya. Ada Pak Herman Ganesha. Halo, assalamualaikum, dangdutnyo.
1: Assalamualaikum, dangdutnyo nyonyo.
0: Pak Herman, ya, apa po kabar?
1: Baik, kabar alhamdulillah, Po.
0: Alhamdulillah. Kabar Po gimana? Kabar baik. Di sono masih cerah. Apa ini, Mbak Pak? Apa rada mendung? Ada hujannya apa gimana nih cuacanya?
1: Kalau masih mendungan, tapi kadang kalau malam kok hujan juga enggak gede sih, enggak besar gitu. Paling basahin jalan doang gitu, halaman.
0: Oh gitu. Ya. Oke deh. Terima kasih informasinya.
1: Ya, besar. Iya.
0: Pak Herman, kalau habis bepergian pulang ke rumah langsung ganti baju enggak, Pak?
1: Enggak sih, enggak langsung ganti baju.
0: Kenapa?
1: Dulu. Kalau agak habis kerja gitu, paling santai-santai dulu lah, rokok, ngopi gitu, Po.
0: Oke deh.
1: Jadi kalau gitu, ganti baju gimana ya, kayak capek gitu hawanya, Po.
0: Gitu ya.
1: Paling ngaso dulu, bentar gitu.
0: Oke deh kalau gitu. Lagunya apa, Pak Herman?
1: Lagunya Berkawan Luka dari Hamdana Tete, ada, Po.
0: Berkawan Luka, nggak ada. Ada Berkawan ya. Dalam Duka, Berkawan Dalam Duka, Pak, judulnya.
1: Iya, Berkawan Dalam Duka dari Hamdan Asamimi.
0: Ya. Ada. Oke, lagu buat siapa nih?
1: Lagunya buat Pak Haris tadi ya, yang baru turun tuh sama Amu Siti. Ada Pak Iwan Santoso, ada Pak Hasan, sudah ada Bang Wardi, ada Kang Jo, ada Bumi, ada Bang Jam, Kat, Tiras Pitung, ada Pipin, Butami, ada Pak Topan, Bu Dindin, ya, sama TFP juga di Jawi.
0: Oke deh kalau gitu, sip. Iya buat semuanya, iya. Oke, terima kasih. Pak Herman, tunggu lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Herman yang katanya kalau habis bepergian sampai rumah gak langsung mandi, gak langsung ganti baju, nunggu sampai adem begitu. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Lanjut, ada siapa ada gerangan? Halo, assalamualaikum, dangdutnya. Ya, kenapa keputus? Oke, ya udah ke Pak Yadi dulu deh nih. Halo, assalamualaikum, dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam, dangdutnyo, nyonyo. Ah,
0: oh, Pak Yadi beda sendiri ya, bilangnya ada ahnya nih Pak Yadi nih ya.
2: Itu gaya Sunda.
0: Oh gitu. Kalau Pak Yadi, kalau habis dari luar, entah itu bekerja, habis ngapain gitu, nyampe rumah langsung ganti baju nggak sih, Pak?
2: Langsung ganti baju kok.
0: Kenapa
2: baju
0: tuh?
2: Kita bikin kopi kalau ada kopi juga, kalau enggak ya beli dulu.
0: Oh gitu, langsung ganti baju berarti enggak entar-entaran gitu ya, Pak ya?
2: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Pak Yadi mau lagu apa, Pak?
2: Nah, karena kemarin ada hujan. Terlanjur basah deh, Pak.
0: Terlanjur basah ya. Tapi hujannya dikit doang. Okay.
2: Iya dikit, tapi itu kok alhamdulillah kok dikit juga.
0: Iya sih, iya. Ada biar buat ini ya, biar nggak debuan, nggak debu ya, ngilangin debu ya.
2: Iya. Iya, kalau hujan gede kan genteng kita bisa pecah kok.
0: Jangan dong. Oke, ada lagu buat siapa nih, Pak Yadi?
2: Terima kasih untuk Bang Haris tuh. Hasan juga belum naik, naik Hasan.
0: Naik
2: Hasan.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Abah Kusna di Pasar Rebo. Naik bah. Kakung Jo juga. Ya udah untuk Pak Marial, terima kasih Pak ya.
0: Sama-sama Pak Yadi, terima kasih juga ya. Tunggu lagunya.
2: Semangat Pak, semangat Pak.
0: Oke deh, terima kasih Pak Yadi.
2: Oke, siap. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pompo, itu dia ya. Pak Yadi ternyata bukan tipe orang yang kalau habis bepergian sampai rumah suka ganti baju. Tapi entar-entaran dulu deh ya. Masih keringetan katanya gitu. Oke Bang Po, ngomongin soal tema di sore hari ini, Ayo masih ngundang juga ya buat yang ikutan gabung, mau WhatsApp atau telepon sembari ikutan komentar di tema kali ini, ngebahas soal kepribadian seseorang yang bisa kita lihat dari kebiasaannya dia ketika sampai di rumah. Abis bepergian kalau sampai di rumah langsung ganti baju gak sih ya Bang Po? Karena ada beberapa alasan gitu ya, kaitannya dengan kebiasaan langsung mengganti baju saat sampai rumah. Ada beberapa karakter kepribadian yang tercermin di dalam kebiasaan tersebut. Kira-kira seperti apa? Nanti tahan dulu ya. Abis yang berikut ini tetap di Dangdut Nyok. Nyok nyok nyok.

Abang Po Wali Kota Jakarta Timur Munjirin memimpin panen padi dan jagung di lahan kelompok tani Baliku Lestari Cakung yang dihadiri jajaran pemerintah kota pada hari ini. Munjirin mengatakan hasil panen dari lahan seluas 2,5 hektar tersebut mencapai sekitar 10 ton padi dan 2,5 ton jagung yang diperuntukkan sebagai pakan ternak. Ia berharap kegiatan pertanian perkotaan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam tanaman yang bermanfaat. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Ketenagakerjaan membuka peluang bagi tenaga kerja penyandang disabilitas asal Batam Kepulauan Riau untuk mengikuti program pembekalan dan peningkatan kapasitas sebelum memasuki dunia kerja. Ketua Tim Bidang Tenaga Kerja Disabilitas Kementerian Ketenagakerjaan Asrian Dharma Saputra mengatakan program hasil kolaborasi dengan Basnas ini memberikan bantuan pelatihan hingga 10 juta rupiah, sertifikasi kompetensi serta prioritas penempatan kerja bagi peserta yang memenuhi syarat. Program ini menargetkan 1.000 tenaga kerja penyandang disabilitas dalam 5 tahun dan pendaftaran dilakukan melalui unit layanan disabilitas daerah. Dan pemerintah berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Dangdutnya, nyok nyok nyok. Rikas lagu dangdutnya masih bareng Epo Mariana Swendy di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ayo masih ngebahas soal kepribadian seseorang berdasarkan kebiasaannya dia ketika sampai rumah, abis kerja, abis aktivitas di luar rumah, langsung ganti baju apa enggak? Ah, ternyata bisa loh dilihat orangnya seperti apa sih gitu loh ketika punya kebiasaan ketika sampai rumah langsung ganti baju gitu setelah beraktivitas di luar gitu Abang Po. Nah kalau Abang Po sendiri tipe yang seperti apa? Kalau udah sampai rumah, abis kerja, abis ngelayap gitu ya, abis warawiri, nyampe rumah langsung ganti baju kagak? Kalau yang punya anak kecil, yang punya bayi ya kudu wajib ya ganti baju. Soalnya kan di luar tau sendiri banyak penyakit, debu, lain sebagainya gitu kan, virus. Ketika sampai rumah wajib tuh cuci tangan, cuci kaki, ganti baju gitu baru bisa main sama anak-anak. Karena ini menurut ilmu psikologi ya, kebiasaan langsung berganti baju saat sampai rumah ini mencerminkan kepribadian tertentu. Ah, apa itu kira-kira? Nanti ayo bocorin. Sekarang ayo mau tahu dulu kalau Abang Po termasuk yang seperti apa nih. Ketika sampai rumah habis seharian beraktivitas gitu kan, langsung ganti baju gak sih? Nah, 0213504510 ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dangdutnya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Halo. Bang Ali.
1: Ya.
0: Iya. Kalau Bang Ali gimana setelah beraktivitas di luar rumah seharian, ketika sampai rumah langsung ganti baju gak?
1: Ganti dong.
0: Ganti dong. Nanti diomelin mamah ya bang, kalau nggak ganti ya.
1: Ya sok kotor.
0: Iya benar. Lah iya, betul. Ya. Karena ada juga yang ya, yang malas ganti baju gitu loh bang, tarantaran aja gitu. Ada juga yang kayak gitu. Kalau abang nggak ya, ganti baju ya.
1: Saya suka ya, suka. Karena polos, kaos oblong
0: udah suka. Oh gitu. Oh itu setelannya begitu tuh ya, kalau udah nyampe rumah ya. Oh oke. Okay.
1: Ya, kalau pergi ganti lagi.
0: Wis banyak sih ya bajunya ye.
1: Ya baju murah kan 1.003.
0: Apaan baju 1.003? Baju apaan 1.003?
1: Ya, oke. Okay.
0: Baju Barbie. Oke, okay. Bang Ali, requestnya deh mau apa requestnya sore hari ini bang?
1: Ya deh. Angin.
0: Ya elah jangan angin mula apa masuk angin dah. Ah.
1: Ini angin nongkrong ini.
0: Jangan, nah bagi jangan kena angin duduk jangan ya. Eh Lesti banyak lagunya nggak cuma angin, banyak lagunya Lesti mah yang enak-enak.
1: Ya lagunya banyak enak-enak.
0: Lesti.
1: Iya.
0: Ada Insan Biasa, Kura-kura Dalam Perahu tuh lagu barunya Lesti yang lagi banyak di request. Apa ini terkesan sekali
1: ya, terkesan
0: ya. Oke dah ya. Lagu buat siapa ini Bang Ali?
1: Iya buat ibu aja ini ya. Mm-mm. Di Bekasi ya.
0: Mm-mm.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya buat Umi juga semoga sehat selalu ya.
0: Bu Umi iya yeah.
1: Bang Haris tadi jemur nggak pagi Bang Haris?
0: Bang Haris
1: iya.
0: Bang Haris kenapa pagi-pagi
1: jemur badan?
0: Oh, enggak ya tahu dah. Enggak nanya aye. Ngejemur kali.
1: Iya, berarti buat Pak Indaryono ya.
0: Heeh, oh, Bang Indaryono di BSD di Serpong.
1: Iya. Serpongnya sama itu si apa
0: sih? Siapa?
1: Temannya Sasra itu ya.
0: Hah?
1: Lupa gue.
0: Siapa? Kong Dani.
1: Bukan. Yang di ketemu kamu juga.
0: Zen.
1: Woi, Bang Zen tuh gue lupa tuh. Bang Zen aja naik Zen.
0: Ya udah. Ya udah, selebihnya dibungkus ya.
1: Entar dulu tuh masih pulang ini.
0: Cepetan.
1: Ya, buat itu buat Herman Ganesha ya.
0: Iya.
1: Ya, buat itu buat Tengkung Jo ya.
0: Mm-mm.
1: Buat si Cato yang lagi sedih-sedih aja tuh ya.
0: Mm.
1: Ya. Buat semua aja kali ya.
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: Buat tuh. Yang di Wisdom ya.
0: Mm-mm.
1: Itu yang di pintu bersih siapa ya? Bu Siti apa gue tuh?
0: Enggak tahu dah, lupa aye.
1: Ya udah, kalau kau kan pasti.
0: Iya, namanya kan, orang lupa kan enggak inget.
1: Iya.
0: Ya udah kalau gitu Bang Ali, requestnya ditunggu buat Lesti ya.
1: Buat pengenalan.
0: Amin amin, terima kasih doa yang sama juga ya. Amin amin, terima kasih Bang Ali. Iya, Bang Ali mohon maaf ya, gantian sama yang lain. Bukannya kita buru-buru, bukan. Soalnya kan yang lain juga mau masuk ya, kesianan gitu. Makasih ya Bang Ali ya. Ditunggu lagunya Bang Ali. Tadi ada requestnya positif udah ayo puterin ya Po. Rita Sugiarto, Idaman Hati. Terus juga salamnya katanya buat Po Nana, tetap sehat selalu. Pak Haji Kong Dani katanya, Kakung Jo, Bu Dindin, Bu Alma dan semuanya aja. Terus juga ayo menyapa ada Mas Richard ya, selamat sore. Saya tipe yang langsung ganti baju ketika udah di rumah. Terima kasih Mas untuk komentarnya. Abang Ican juga, assalamualaikum. Selamat sore Po Mariana, salam sehat selalu. Saya orang yang kagak betah Po kalau abis pergi sampai rumah ganti baju, soalnya lengket rasanya di badan. Mungkin hawa dari keringet kali ya nempel. Emang makanya kudu cepat-cepat ganti baju kalau udah sampai rumah, apalagi kalau udah seharian beraktivitas ya. Requestnya Sutradara Cinta. Kayaknya Sutradara Cinta belum masuk deh. Lagu Mas Didi Kempot yang lain deh coba. Oh, Sutradara Cinta ada. ada. Oke, lagunya kita anterin dulu ya Bang Ican ya. Ada Uni Linda, assalamualaikum Pak Mariana, apa kabar? Kabar baik alhamdulillah. Uni, kalau Uni tukar baju alias ganti baju kali ya maksudnya ya. Saat pulang dari pasar mau tidur, ganti baju buat tidur katanya gitu. Iya. Pokoknya salam aja deh buat penggemar dari A sampai Z katanya, salam sehat selalu. Lagunya gak masuk ke bank lagu kita nih Uni. Cari lagu yang lain ya Uni ya, kalau yang ini ya. Terima kasih Uni. Pemariana susah banget masuknya tuh. Iya makanya kita kalau telepon bukannya gak mau lama-lama, soalnya apa namanya banyak yang mau masuk tuh susah gitu kan. Oke dah, langsung ke kamar mandi katanya Bang Iskandar nih. Kalau habis bepergian sampai rumah tiduran bisa-bisa kegatelan, soalnya ayah kalau keringetan banyak dari mana-mana wajib langsung mandi, pulang jogging juga gitu. Suka ilfil sama bau sendiri, bau kambing. Aduh. Iya. Baiklah Abang Po, request lagunya masih ditunggu di mari. Tapi yang pasti Ayi juga masih mengundang Abang Po untuk ikutan komentar. Karena ini menurut ilmu psikologi, kebiasaan seseorang ketika langsung berganti baju saat sampai di rumah, ini bisa mencerminkan kepribadian tertentu. Apakah itu? Nah kalau Abang Po termasuk yang kalau abis bepergian seharian, bekerja atau yang lainnya gitu ya, ketika nyampe rumah langsung ganti baju gak sih? Atau tipe-tipe yang antar-antar aja deh gitu. Silakan ya kita komentar di sini ya, 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Balik lagi abis yang berikut ini, tetap di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Hah? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih? Hah?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih, usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah, bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu, Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin. Makasih ya, Bang.
0: Iya.
2: Yuk, dukung dan kembangkan UMKM. Karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
3: Dangdutnya, Nyok

0: Dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok nyok. Balik lagi bareng Aipo Nana di Mari ya, di request lagu dangdutnya 0213504510. WhatsAppnya di 0812-1124928. Masih ngomongin soal kebiasaannya Abang Po abis bepergian sampai rumah langsung ganti baju kagak nih. Kenapa? Kok kepo banget sih Po Nana moto aja? Ternyata menurut ilmu psikologi, kebiasaan tersebut bisa mencerminkan kepribadian tertentu. Apa itu kira-kira? Mau tahu aja. Enggak ya, nanti di segmen terakhir Ayah bakal kasih tahu kepribadian yang dimaksud itu apa. 0213504510. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam dangdutnya.
1: Bang Jamal. Iya. Bang Jamal, kalau dari luar gitu ya habis beraktivitas sampai rumah langsung ganti baju enggak, ya. Bang?
2: Ya. Kayaknya mandi dulu, Po. Mandi ya.
1: Oh, langsung mandi.
2: Ya, langsung mandi gitu ya.
1: Oke.
2: Kan kalau berpergian katanya apa, biasanya bawa penyakit apa ya.
1: Iya, terus?
2: Ya, mandi dulu gitu ya. Ya, ini biar steril gitu apa ya. Steril gitu ya. Terus ada kuman atau apa, debu-debu jalanan apa ya.
1: Intinya berarti ganti baju dong berarti ya. Maksudnya, jawabannya berarti ganti baju gitu kan.
2: Ya.
1: Baik kalau gitu. Oke, lagu dangdutnya mau apa nih?
2: Lagunya ini aja, Buta Karena Cinta Po ya.
1: Buta Karena Cinta.
2: Ini dari Ayah Mansur ya.
1: Ayah Mansur udah tadi.
2: Udah ya. Ya ini aja tuh Po, apa? Kawin kontrak aja Po ya.
1: Kawin kontrak boleh.
2: Iya. Biarpun kontrak tapi kawin tuh ya. Tapi gue harus resmi Po ya. Suka gitu ya, kalau kontrakan itu rumah gitu ya.
1: Biar kata kontrak yang penting kawin. Iya. Baik kalau gitu. Lagunya buat siapa nih kawin kontraknya nih?
2: Akhirnya buat Pak, buat Empoy aja ya. Lagi siaran gitu, terus buat Pak Hasan.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Buat semuanya aja pendengar RI ya.
1: Siap. Ditunggu ya lagunya ya.
2: Iya Pak.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp kalau ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya.
1: Ah, cakep. Siapa di mana nih, Bang?
3: Dari Bang Afif di Semenep Madura.
1: Oh, jauh ya, Bang?
3: Iya. Oh, lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital.
1: Wah, terima kasih Bang Afif. Lagi dengerin lewat RR Digital. Bang Afif, Maduranya di mana, Bang? Di Sumenep ya?
3: Iya, Sumenep paling ujung timur.
1: Oh, baik. Madura. Cuacanya sore hari ini di sana seperti apa, Bang?
3: Wih, cerah, Bo.
1: Cerah? Sama ya, kemarau juga ya?
3: Iya, kemarau.
1: Oh, baik deh. Iya, sama Jakarta juga nih, Bang. Kita lagi kemarau juga. Hujan ya. Cuma sebentar aja gitu ya, berarti sama di sana yang merata ya.
3: Di sini juga hujan deras, habis itu terang lagi.
1: Oke, baik kalau gitu. Kalau Bang Afif sendiri termasuk orang yang kalau habis bepergian lah sampai rumah langsung ganti baju nggak, Bang?
3: Langsung ganti baju.
1: Ah, kenapa tuh?
3: Alasannya kalau nggak ganti baju ya biar nggak gerah gitu.
1: Iya. Emang nggak suka gerah juga kali ya, jadi pengen cepet-cepet ganti ya, gitu ya. Baik kalau gitu. Abang mau request lagu apa, Bang?
3: Mau request lagunya Avan Dea 5, Oi.
1: Oh, Avan, siap. Oi ya. Lagu buat siapa nih?
3: Lagunya buat Pak Mukimin dan istrinya di Surakarta. Mas Eri di Jember. Cik Guria di Jakarta.
1: Oke, baik.
3: Dan seluruh pendengar 24.
1: Iya.
3: Untuk Pok Nananya, salam bertugas, tetap jaga kesehatan.
1: Iya, terima kasih. Ajarin dong bahasa Sumenep, terima kasih itu apa biasanya bilangnya?
3: Matur sekarang kong.
1: Oh, matur?
3: Mator.
1: Mator?
3: Mator sakalangkong.
1: Mator sakalangkong.
3: Iya.
1: Oh iya, itu artinya terima kasih ya, bahasa Maduranya ya, bahasa Sumenep ya.
3: Kalau bisa... bisa disingkat aja sakalangkong gitu.
1: Sakalangkong.
3: Iya, sakalangkong.
1: Oh, baik. Iya, terima kasih Bang Afif.
3: Sama-sama.
1: Iya, terima kasih Bang Afdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Sumeneb Madura yang lagi mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Keren. Iya, Bang Po juga bisa dengerin RRI dimanapun. Mau request lagu dangdut di luar negeri boleh, luar kota boleh. Pakai aplikasi RRI Digital. Download aja yang belum punya ya di Google Play Store atau App Store. Yaudah kalau gitu, ayo mau ke requestan dulu. Udah ada kawin kontraknya dari Ayu, requestnya Bang Jamal sama Avan dengan Oi. Dan tentunya nanti bakal lanjut lagi dengan request lagu lainnya ya Bompo ya. Tetap di mari, di Dangdutnya, nyok nyok nyok.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Dangdutnya, yo yo.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Ya, Bompo udah masuk segmen terakhir di Dangdutnya membahas mengenai tema kaitan dengan kepribadian seseorang yang bisa tercermin dari kebiasaannya dia ketika sampai rumah, apakah langsung ganti baju atau enggak. Ini sebenarnya receh sebenarnya ya, tema ini receh banget nih Ponana. tapi jangan salah loh, justru kayak kebiasaan kecil kita tuh mencerminkan kita itu orangnya bagaimana sih. Karena ini bukan menurut ayah ya Bang Po, ini menurut ilmu psikologi. Kebiasaan langsung berganti baju saat sampai rumah ternyata mencerminkan kepribadian tertentu. Apakah itu? Yang pertama, sangat menjaga kebersihan dan kesehatan. Banyak orang yang berganti baju setelah pulang karena alasan kebersihan dan kesehatan. Tanpa disadari nih Abompo ya, kebiasaan sederhana ini akan membentuk karakter baru menjadi pribadi yang lebih peka dan peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Tuh, lalu juga paham akan batasan. Untuk Abompo, tentunya rumah adalah tempat istirahat yang harus terbebas dari segala apapun yang berasal dari luar. Kayak ngeganti baju setelah dari luar artinya memberi sinyal kepada diri sendiri bahwa pekerjaan atau aktivitas hari ini tuh udah kelar gitu. Jadi ketika udah ganti baju nih ibaratnya tuh udah ngelepasin kerjaan-kerjaan atau kesibukan yang di luar rumah gitu. Ketika udah pakai baju rumah artinya ya udah dengan kondisi rileks, santai bersama keluarga. Terus suka kepraktisan. Untuk sebagian orang gitu ya, tentunya rumah kan sesuatu hal yang tempat nyaman ya untuk bergerak secara bebas. Maka dari itu Abang Po nih yang punya kebiasaan sampai rumah langsung ganti baju, lebih memprioritaskan pakaian berdasarkan fungsi dan kenyamanan daripada estetika ketika berada di rumah. Ya kali, udah nyampe rumah masih pakai dasi misalnya ya, masih pakai kemeja, kan ribet banget ya. Terus selanjutnya jujur secara emosional, orang yang langsung mengganti pakaian ketika sampai di rumah setelah beraktivitas harian cenderung lebih paham terhadap perasaannya sendiri. Jadi mereka ini akan langsung menyadari kalau dirinya ngerasa gak nyaman, memilih pakaian lebih nyaman saat sampai di rumah mencerminkan seseorang tersebut pengen untuk menjadi diri sendiri. Ya gak sih? Kadang-kadang suka gitu gak? Kalau di rumah sama di luar alias di tempat aktivitas tentunya kita berbeda ya, menempatkan waktu dan tempat ketika berpakaian. Misalnya contoh nih, ayah di rumah pakai daster, namanya udah ibu-ibu juga gitu kan. Karena nyaman aja di rumah pakai daster, pakai kaos, Abang Po juga gitu ya. Sampai rumah pakai kaosan gitu ya. Tapi kalau udah di luar kan enggak. Di tempat aktivitas kita menyesuaikan dengan pakaian yang dipakai gitu ya. Dan terakhir adalah memiliki tingkat sensorik yang tajam. Orang cenderung merasa lebih sensitif terhadap jenis kain yang menempel di kulit gitu ya. Tingkat sensorik yang tajam ini membuat sebagian orang sangat peduli terhadap kenyamanan diri sendiri. Tuh. Jadi itu dia poin-poinnya. Kebiasaan langsung berganti baju saat sampai di rumah ini mencerminkan kepribadian tertentu yang tadi udah ayah sebutin Abang Po ya. Tapi sebelum itu ayah mau nyapa dulu nih. Di WhatsApp masih ada yang mau ayah sapa, ada Mas Suhatman. Assalamualaikum Po, apa kabar? Kabar baik alhamdulillah. Kalau saya habis pulang kerja pasti baju celana yang saya pakai seharian kerja itu kan banyak debu sama kuman ya Po ya. Biar orang-orang di rumah kagak kena kuman maupun virus dari luar, lebih baik mencegah sebelum terjadi gitu. Iya bener Bang, kudu langsung diganti. Ibu Alma juga, kalau saya tergolong males Po. Dari mana-mana suka entar-entar dulu. Entar-entar dulu bawaannya, kadang sampai ketiduran. Nah, ketiduran depan TV padahal seharusnya langsung ganti baju dibersih-bersih ya Po. Iya kudunya mah begitu Bu. Ada juga siapa nih yang belum disapa nih, biar takut-takut ada yang ketinggalan gitu ya. Ini ada tadi siapa ya, oh Pantong, terima kasih Pantong udah gabung juga ya. Iya, jadi itu dia Bang Po di tema kita sore hari ini, ngebahas soal kebiasaan langsung berganti baju saat sampai di rumah ternyata mencerminkan kepribadian tertentu. Kelihatannya sepele tapi ternyata memiliki banyak arti ya, khususnya untuk diri sendiri dan keluarga di rumah. Yaudah kalau gitu ayah tutup deh Dangdutnya edisi kali ini. Terima kasih buat yang udah ikutan gabung, yang udah ikutan request. Besok ketemu lagi di jam yang sama. Aye masih lanjut nemenin Abang Po di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya.
0: hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

Abang pemerintah Kota Jakarta Utara meluncurkan pengembangan portal website terintegrasi untuk memperkuat layanan informasi publik berbasis digital sekaligus mendukung penilaian keterbukaan informasi publik. Sekretaris Kota Jakarta Utara, Ian Sopian Hadi mengatakan, sistem ini mengintegrasikan seluruh microsite perangkat daerah ke dalam satu portal dengan dashboard yang lebih canggih bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan informasi. Portal tersebut juga akan dimonitor dan dievaluasi setiap pekan agar data yang disajikan tetap akurat, aman, dan selalu diperbarui. Beralih ke informasi yang lain, Yayasan Bakti Keberagaman Indonesia menggelar pengobatan gratis bagi sekitar 3.500 hingga 4.000 warga di Kelenteng Sampokong, Semarang, Jawa Tengah. Pada hari ini sampai 9 Agustus 2026, Ketua Umum Yayasan Bakti Keberagaman Indonesia Mulia Jayaputri mengatakan, kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian Bakti Indonesia 2026 untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan dalam keberagaman. Selain layanan pengobatan gratis, kegiatan ini juga menyediakan konsultasi kesehatan, donor darah, edukasi kesehatan, serta deteksi dini tuberkulosis bekerjasama dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Tengah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: macet. Perempat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi di Mariha Bampo barengan Epo Mariana di Blantek ya. Ini lagu dari Funky Kopral, judulnya Jakarta. Emangnya kenapa? Ada apa dengan Jakarta hari ini ya Bampo? Ya kalau Jakarta memang ada aja ceritanya mah ya Bampo ya hari-hari. Ya tapi mudah-mudahan sih ceritanya banyak kan cerita-cerita yang menyenangkan ya Bampo. Karena kalau udah cerita-cerita yang bikin miris hati gitu ya. Sedih ya gak sih? Maksudnya kayak ayo tuh akhir-akhir ini kalau misalnya banyak berita-berita yang kurang menyenangkan apapun itu ya, ayo tuh langsung skip Abang Po, langsung ayo lewatin. Kayak secara nggak langsung kayak mempengaruhi mood soalnya. Jadi ya udah meminimalisir baca-baca informasi yang bikin moodnya jadi bagus gitu. Kalau berita-berita yang kurang menyenangkan gitu ya, biasanya ayo skip gitu, ayo lewatin. Soalnya kayak sedih aja gitu loh. Kok banyak hal-hal yang kayak gak masuk akal ya akhir-akhir ini ya Bompo ya. Tindakan-tindakan kriminal gitu, bikin jadi ngerasa kok pada begini ya orang-orang gitu loh. Ya jadi mudah-mudahan ini juga segera berlalu lah ya, apapun yang sedang dialami oleh Abang Po ataupun orang-orang di sekitar gitu ya. Hal-hal yang gak baik segera berlalu lah gitu. Nah ngomongin soal Jakarta, kaitannya sama dunia pendidikan juga nih ya Bompo. Ini dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan. Ini nyiapin skema pembelajaran hybrid nih ya Bompo buat siswa pasca kebakaran yang terjadi di SDN 04 Serengseng Sawah. Jadi langkah ini dilakukan sebagai antisipasi apabila masih ada siswa yang merasa trauma untuk kembali belajar di sekolah. Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan Santoso mengatakan kebakaran terjadi di ruang gudang sekolah dan ini menurut informasi dari Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan Santoso, api bisa baru dipadamkan itu dalam waktu singkat berkat bantuan warga juga, orang tua murid, petugas pemadam kebakaran, aparat kepolisian, pihak kelurahan maupun dari PLN gitu. Jadi akibat peristiwa tersebut, kegiatan belajar mengajar hari ini dihentikan lebih cepat. Seluruh siswa dipulangkan lebih awal demi keamanan selama proses penanganan kebakaran berlangsung. Jadi kebakaran di sekolah dasar SDN Serengseng Sawah Jakarta Jagakarsa ini terjadi tepatnya hari ini ya, tadi siang ya Bang Po ya. Dan saat ini dari pihak sekolah maupun Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan sedang menyiapkan skema pembelajaran hybrid untuk siswa pasca kebakaran tersebut. Ya mudah-mudahan cepat teratasi dengan baik dan mudah-mudahan ini jadi peristiwa yang gak keulang lagi ya ke depannya. Dan ini gak cuma berlaku untuk di SDN Serengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan aja, tapi juga di sekolah lainnya yang ada di Jakarta dan sekitarnya.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.
2: Pendengar, ngibing yuk.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang deket warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
2: Ayo. Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.
1: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perobat Suara Budaya Jakarta, Abah Empo hari ini ada yang sempat ngalamin nunggu mikrolet M44 rute Kampung Melayu Karet. Ini enggak antri panjang enggak? Ah. Iya, emang tadi sempat mengalami antrian panjang ya. Karena memang sejumlah sopir mikrolet M44 rute Kampung Melayu Karet mogok tadi sempat enggak beroperasi karena memang mereka menggelar demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta. Cuma sekarang udah kelar, udah kembali beroperasi. Jadi sejumlah supir mikrolet M44 rute Kampung Melayu Karet udah selesai menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta dan para supir ini juga sudah kembali mengoperasikan angkotnya. Dan yang pasti tadi sekitar jam 3 ya, ini menurut pantauan dari detik.com di stasiun Tebet sebelah barat, sejumlah angkot langsung bergerak mencari penumpang dan sejumlah penumpang juga sudah terlihat di dalam angkot Abang Po. Yang pasti tadi itu dari demonstrasi yang dilakukan di Balai Kota ya Bang Po, tentunya banyak hal lah yang disampaikan gitu ya kaitannya dengan beberapa regulasi gitu ya. Dan supir yang tadi sempat ikutan demo sekarang udah balik narik lagi gitu. Tadi ada sekitar 150 deh kalau gak salah, 150 sopir mikrolet M44 rute Kampung Melayu Karet yang menggelar demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi trayek Jaklingko 48A karena dinilai bertumpang tindih dengan rute angkot M44 sehingga berdampak pada pendapatan para supir. Dan ini demonstrasinya berlangsung tadi sekitar jam 11 siang ya. Tapi sekarang sudah kembali dengan aktivitas masing-masing gitu ya. Bahkan sejumlah supir mikrolet M44 yang tadi sempat ikutan demonstrasi juga sudah kembali mengoperasikan angkotnya gitu ya. Iya, udah deh, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa diwujudkan ya, bapak-bapak, abang-abang nih yang tadi ikutan demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta, para driver alias supir mikrolet M44 rute Kampung Melayu Karet ya, moga-moga apa yang tadi disampaikan yang diinginkan nanti bisa terrealisasi dengan baik ke depannya.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, entu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pake, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu?
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: cinta.
1: Propes Suara Budaya Jakarta. Anmes, putus tapi cinta. Aduh, kenapa jadi galau nih, Mes? Ya, bukan Anmes kalau lagunya enggak bikin nyayat hati ya, Bompo ya. Bikin galau ya, Bompo. Tapi buat para pelajar, ini enggak usah galau lagi. Kaitannya sama yang namanya bus sekolah nih ya, Bompo. Jadi nih ya, unit pengelola angkutan sekolah atau UPAS Dinas Perhubungan DKI Jakarta terus bertransformasi dalam meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi transformasi layanan angkutan sekolah terintegrasi melalui pendataan identitas digital pelajar berbasis smart mobility. Jadi inovasi ini jadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota global. Ini menurut Kepala UPAS di Dishub DKI Jakarta, Koharudin, transformasi ini yaitu langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan angkutan sekolah biar kagak cuma aman dan nyaman tapi juga terintegrasi dengan ekosistem digital Pemprov DKI Jakarta. Dan saat ini layanan bus sekolah, kata Pak Koharudin ya, selaku Kepala UPAS di Dishub DKI Jakarta, saat ini jadi layanan bus sekolah Jakarta tuh dimanfaatkan ribuan pelajar setiap hari. Tapi menurut beliau, pengelolaan data pengguna masih perlu diperkuat agar mampu mendukung pengambilan kebijakan berbasis data sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan. Dan inovasi ini menjadi bagian dari implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik serta penguatan konsep smart mobility di Jakarta, Bompo. Jadi layanan angkutan sekolah yang nantinya gak cuman aman, nyaman, tapi juga transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Jadi harapannya inovasi ini menjadi fondasi dalam mewujudkan smart mobility, mendukung Jakarta sebagai kota global, serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh peserta didik yang ada di Marih di Jakarta gitu. Siap Bapak. Jadi pengen sekolah lagi gak sih ya Bang Po? Iya deh, ayo tuh ngeliat ada bis sekolah sekarang ya. Terus juga ada fasilitas-fasilitas lainnya dah di era-era sekarang gitu ya buat anak sekolah. Jadi kayak dulu pada saat kagak ada nih beginian nih. Sekarang bocah sekolah enak banget ya. Gak kayak kita dulu gitu. Kalau sekolah atau pulang sekolah gitu ya ribet banget. Kudu nunggu jemputan, mending kalau ada yang jemput ya. Kalau kagak mah ya udah jalan kaki aja sendiri. Sekarang udah ada tuh ya namanya bus sekolah. Ya mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk para pelajar menunjang kegiatan belajar mengajar ya yang ada di sekolah Bang Po. Dan sekaligus saya juga mau menginformasikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, azan maghrib hari ini berkumandang di jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Habis jeda maghrib, ayo balik lagi pastinya menemani Bang Po tetap di Mari di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Aminah, gimana cucu lu? Nyusu mulu ya?
1: Ah, iya Leha, alhamdulillah ya. Ibunya tuh nyusuin langsung. Asinya durus bener. Sampai bocahnya tidur noh. Kenyang mulu dia.
0: Wah, mantep. Emang ASI tuh kagak ada tandingannya. Vitamin alami, imun kuat, hemat juga.
1: Bener Leha, bayi yang minum ASI no ye, insya Allah lebih sehat, jarang sakit. Apalagi kalau disusuin sampai 2 tahun.
0: Nah tuh, kemarin anak tetangga gue bilang katanya, aduh mak, capek nyusuin. Lah, gue bilang gini, capek itu investasi buat masa depan anak lo.
1: Eh, tapi bener tuh, emang kudu sabar ye. Terus udah gitu kudu semangat juga. Kadang kan ASI seret ye, kudu rajin dah, makanan bergizi. Terus minum banyak air putih.
0: Bener ya, minum air putih, bukan kopi. Ntar kalau minum kopi, bocah lo melek semalaman.
1: Iya bener.

kita. Roma Suara Budaya Jakarta, selamat malam Abang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Gabung lagi bareng Ayah Po Mariana di Belantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah jam makan malam nih, ayah sih kerucuk-kerucuk perutnya. Makan apa ya? Gak ada yang mau dititipin ya, kita kan susah ya. Mau keluar, orang jaga studio, terus studio digondol kucing. Ya kali ya. Ya tapi kayaknya nanti-nanti aja kali ya Abang Po ya. Mau makannya agak sedikit berbeza. Soalnya malam hari ini gak mau makan nasi aye. Kayak mau makan makanan yang kukus-kukusan gitu kan. So kurus makan yang kukus-kukusan. Apa mau makan yang pedes-pedes kali ya, seger ya. Aye punya beberapa tempat makan spesialis sambel di Jakarta yang katanya pedesnya bikin nagih. Buat abang pun pecinta rasa pedes nih ya. Yang pertama ada sambel setan Haji Mut. Ini adanya di Jakarta Selatan. Di Jakarta Barat juga ada ya. Terus warung spesial SS, ini sih favorit ya. Tapi kalau menurut Aye warung spesial SS ini gak terlalu pedes banget sih, biasa aja gitu. Cuma memang dia punya banyak banget varian sambel ya Bang Po ya. Terus juga ada sambal bakar Indonesia. Ini pernah Aye juga nyoba, tapi kayak gak cocok ya. Soalnya Aye demen sambal tapi gak terlalu pedes banget. Nah kalau sambal bakar ini dia pedes banget. Cabangnya juga udah banyak di mana-mana ya Bang Po di Jakarta. Terus juga ada menu ayam goreng berpadu sambal pedas di sambal setan Kemang. Di kawasan Kemang Jakarta Selatan ada warung sambal setan Lambe Turah. Ini di kawasan Matraman Jakarta Timur. Ayam penyet dan sambal pedas ya di sambal setan Cak Irfan. Nah ini juga dekat rumah ayah nih ya Bang Po, di daerah Pejaten Jakarta Selatan, Pasar Minggu situ ya. Terus sama sambal racikan Ngondek Gandaria. Ah ini sempat viral juga nih, ada di Gandaria Jakarta Selatan. Ada juga sambal setan khas Lamongan di Jagakarsa dan warung sambal Damas Muara Karang di Jakarta Utara. Tuh, banyak ternyata ya tempat makan spesialis sambal di Jakarta yang katanya pedesnya bikin nagih. Penasaran? Cobain aja.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan ya, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang deket warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Romat Suara Budaya Jakarta, emang paling enak jam-jam segini sembari denger dangdut, lagu-lagu Nusantara, sembari ngemil ya. Sama kopi sama teh dia tuh, aduh mantep banget. Cemilannya apa ya Bang Po? Ya orang kita emang gak jauh-jauh ya, dari gorengan. Tapi kadang mau makan gorengan suka keinget ya, aduh terkolesterol. Ntar macem-macem dah gitu pikiran-pikiran jelek gitu Bang Po ya. Ya tapi gak selalu sih ya Bang Po. Meskipun enak dan bikinnya gampang, memang makanan yang digoreng punya banyak mitos yang sering sebagian orang percaya gitu ya. Tapi menurut pakar gak semua mitos itu benar kok Bang Po. Jadi olahan gorengan nih menghasilkan makanan dengan tekstur renyah di luar. Selain itu juga minyak goreng bisa mengikat bumbu ya, jadi sedep gitu kan. Ya tapi sayangnya banyak mitos yang beredar di luar sana berkaitan dengan makanan yang digoreng. Mulai dari mitos soal teknik menggoreng, jenis-jenis minyak yang dipakai, sampai mitos terkait minyak goreng yang harus dibuang setelah sekali pakai. Nah mitos-mitos ini sebenarnya gak perlu dipercaya ya. Ini dari eksekutif pastry chef di luar negeri sana gitu ya. Namanya Chef Matthew Cutolo membagikan kiat tentang cara menggoreng makanan di rumah dan mitos apa aja yang seharusnya berhenti dipercaya alias stop percaya sama mitos-mitos tersebut kaitan sama makanan gorengan gitu ya. Yang pertama, makanan yang digoreng selalu berminyak. Banyak yang beranggapan kalau makanan yang digoreng selalu berlumuran dengan banyak minyak ketika disentuh, tapi hal tersebut sebenarnya enggak sepenuhnya benar. Menurut Chef Matthew, makanan yang digoreng dengan benar seharusnya tidak terasa berminyak sama sekali kalau gorengnya dengan benar. Kalau terasa berminyak biasanya karena minyaknya terlalu dingin, panci atau wajannya terlalu penuh, atau makanan ini kagak ditirisin gitu Bang Po. Tapi kalau teknik gorengnya benar, dia gak bakal berminyak gitu. Terus semakin panas minyak semakin bagus hasil gorengannya. Nah mitos yang satu ini gitu ya, minyak yang semakin panas menghasilkan gorengan semakin sempurna. Memang benar ya kalau suhu rendah bisa menghasilkan makanan lembek, tapi bukan berarti harus menggunakan minyak yang panas berlebihan gitu. Cara terbaik mempertahankan suhu pada titik ideal 176 sampai 190 Celsius. Kemungkinan besar makanan akan memiliki lapisan yang renyah, kemasan dengan bagian dalam yang matang merata gitu. Jadi enggak terlalu panas-panas banget gitu ya. Terus mengisi wajan terlalu penuh ternyata juga tidak mempengaruhi rasa dan tekstur. Terus juga semua jenis minyak cocok untuk menggoreng. Memang ada aturan, memang gak ada aturan baku terkait penggunaan jenis minyak ya Bang Po. Tapi beberapa minyak memang tidak cocok dengan jenis makanan tertentu. Minyak yang memiliki aroma dan rasa bisa menjadi terlalu kuat ketika dipakai untuk menggoreng makanan. Dan terakhir, minyak goreng harus langsung dibuang setelah sekali pakai. Nah, dulu otoritas kesehatan menyarankan untuk tidak menggunakan kembali minyak goreng, tapi ilmu yang berkembang membuat saran tersebut akhirnya berubah. Jadi sekarang tuh minyak goreng bisa digunakan kembali asalkan dengan bijak. Kalau menurut Chef Matthew, kalau habis goreng, minyak bisa dibiarkan dingin terlebih dahulu, lalu saring untuk menghilangkan sisa-sisa makanan sebelum menyimpannya dalam wadah tertutup. Tuh, jadi sebenarnya bisa gitu dipakai lagi asal kondisi minyaknya juga masih bagus, nggak keruh gitu ya Bang Po. Jadi itu dia beberapa hal kaitannya dengan mitos soal gorengan yang mulai sekarang nggak perlu lagi dipercaya ya Bang Po. Ya udah, intinya selama mengkonsumsi gorengan dalam batas wajar, insya Allah dan nggak terlalu sering, jangan sering-sering, insya Allah aman-aman aja, bismillah ya.

0: Eh Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan sama kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.
2: Udah, dimari aja.

Abang Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak masyarakat menonton film Buya Hamka Volume 3 karena dinilai syarat nilai dan pembelajaran hidup. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri acara nonton bareng di Jakarta Theater XX1 Menteng Jakarta Pusat pada hari ini. Rano menilai film bertema tokoh nasional penting untuk memperkenalkan sosok Buya Hamka kepada generasi muda sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan sejarah Indonesia. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Gianyar Bali menggelar kompetisi gerak jalan bagi pelajar SD, SMP, dan SMA, SMK untuk memaknai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gianyar, Gusti Ngurah Sukadana, mengatakan kegiatan ini bertujuan membentuk karakter pelajar melalui nilai disiplin, kerja sama, tanggung jawab, dan sportivitas. Lomba diikuti puluhan peleton dari tingkat SMP dengan penilaian meliputi kerapian gerakan, kedisiplinan, kreativitas, dan ketepatan waktu, serta akan berlanjut untuk peserta tingkat SD. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Ayah kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

Jakarta, Bompo. Gabung lagi nih kita ya, berpica-pica, bergoyang-goyang. Cerita dalam lagu Juan Reza, Pica. Namanya aktivitasnya Bompo di malam hari ini yang kayaknya butuh asupan cairan deh. Kayak tadi ya, boleh jujur gak sih ya Bompo? Tadi tuh Ayu udah ngantuk banget tahu, gak tahu kenapa ya, manusiawi lah ya. Namanya juga udah dari subuh kita melek ya kan. Udah mulai lobet tadi sore, tapi alhamdulillah seger lagi. Dan kan kalau mau seger, mau semangat lagi, kalau lagi aktivitas tuh harus banyak minum air putih. Apalagi ini juga cuaca panas ya kan, lagi musim kemarau. Nah pas banget nih ya Bompo, ada beberapa cara minum air dan mencukupi hidrasi yang bisa Bompo lakukan. Yang pertama, rutin minum air ya. Rasa haus sering jadi tanda awal tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu biasain deh minum secara berkala sepanjang hari. Karena kalau cuaca panas kan kebutuhan cairan meningkat ya akibat bayangnya keringat. Nah asupan air perlu disesuaikan dengan aktivitas dan suhu lingkungan. Kebutuhan rata-rata sekitar 9 gelas untuk wanita dan 13 gelas untuk pria saat cuaca panas ya. Jumlah ini bisa bertambah Bompo seiring aktivitas yang dilakukan gitu ya. Terus bawa botol minum ya. Bawa botol minum membantu mengingatkan seseorang untuk minum lebih sering. Cara ini juga memudahkan memenuhi target cairan harian gitu. Pilih botol yang nyaman dibawa dan sesuai kebutuhan. Botol berinsulasi juga membantu menjaga air tetap dingin lebih lama. Terus yang selanjutnya, konsumsi makanan tinggi air. Sekitar 20% kan kebutuhan cairan harian berasal dari makanan. Nah Bompo juga bisa tuh mengkonsumsi bahan pangan dengan kadar air tinggi. Kayak misalnya semangka, mentimun, stroberi, tomat, selada, jeruk, sampai paprika termasuk pilihan yang tepat gitu ya buat dikonsumsi. Terus juga tambahkan asupan elektrolit, ini juga penting ya Bompo ya. Dan andalkan infused water. Sebagian orang sulit minum air putih dalam jumlah cukup. Nah dengan nambahin irisan buah bisa membuat rasanya lebih segar. Coba deh tambahin lemon, jeruk, stroberi, blueberry atau mentimun gitu ya. Ini bisa menambah cairan di dalam tubuhnya Bompo. Emang kalau cuaca panas gini membawanya pengen seger-seger ya, minum-minuman yang dingin. Tapi gak cuma minuman dingin, tapi minuman yang memang memberikan energi ya kan. Apalagi buat Bompo yang udah mulai oleng nih, udah mulai ngantuk, udah mulai capek. Ayo deh coba minum lagi, cari minuman yang segar ya. Kalau bisa sih minum air putih ya, biar semangat lagi. Apalagi masih lanjut bekerja, tenang aja ditemenin di Pro 4 Jakarta.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayah juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
4: Ya, emang ayah cakep ya, Bang ya?
3: Iya.
4: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja ye.
4: Iya deh.

0: Propam Suara Budaya Jakarta, Bempo, selamat malam buat yang baru aja gabung. Barengan Aipo Mariana masih di Mari, di Blantek. Ada siapa nih? Ayo ditemenin lah Bempo, sama tetangga Aie namanya Pok Nadia. Kenalan dulu kali ya, Pok.
1: Halo Abang Po, aku kali ini nemenin kanan Mpo Mariana siaran.
0: Mpo Nadia dari mana? Dari tadi kesibuk banget deh.
1: Ngerjain pekerjaan yang dikasih Mpo Mariana.
0: Iya. Soalnya Pok Nadia ini dimari ngebantu kita Bang Po ya, nyiap-nyiapin materi siaran dan segala macem dah ngebantuin di sini gitu. Nah makanya ayo mau ngajak ngobrol Pok Nadia nih, daripada Pok Nadia di pojokan aja kayak botol kosong ya, mending ayo ajak ngobrol nih kaitannya sama yang namanya program pemerintah nih, Po.
1: Betul banget. Apa sih tuh, Po Mariana, program pemerintahnya?
0: Jadi pemerintah berencana ngebagiin paket kompor listrik atau induksi gratis beserta alat masaknya mulai tahun 2027. Jadi program ini usulan Kementerian SDM, tujuannya untuk mengurangi ketergantungan negara pada impor gas LPG.
1: Betul.
0: Jadi program konversi kompor gas LPG ke kompor listrik ini udah masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027. Selain bagian dari upaya mengurangi impor LPG, juga sekaligus menekan beban subsidi energi. Tuh gitu, Pok. Tapi kalau kita kan hari-hari jujur belan pakai kompor listrik. Kalau Aye ya, meskipun di luar sana banyak sih orang-orang udah pada pakai kompor listrik gitu ya, tapi kalau Aye sih masih pakai gas LPG, Pok. Kalau Mpok sendiri di rumah pakai apa?
1: Kalau Aye sehari-hari juga sama nih kayak Mpok Mariana.
0: Bagaimana?
1: Pakai gas LPG kompornya, karena belum menerapkan kompor listrik. Tapi kalau disuruh pilih, pengen banget nyoba pakai kompor listrik nih, Pok.
0: Ngapa? Kalau Aye sih takut.
1: Enggak, soalnya kalau pakai kompor listrik lebih enak aja, gak usah beli gas-gas keluar-keluar kalau habis.
0: Oh gitu. Iya. Tapi kan jadinya nambah beban di listrik, Pok.
1: Lebih bagus gitu, soalnya kalau misal beli gas keluar mager.
0: Oh iya.
1: Siang-siang habis gas mager, panas-panas keluar.
0: Oh, gini nih kalau orang umurnya lebih muda ya, Bang Po, yang gak mau repot dia. Jadi kalau Pok Nadia memang ketertarikan ada ya buat menggunakan kompor listrik ya?
1: Iya.
0: Kalau Ayah sih jujur masih betah sama gas gitu. Cuma kalau nanti 2027 dibagiin paket kompor listrik ya gratis pula, lah kita memandang lo nolak ya hari ini ya,
1: bener
0: kan?
1: Bener banget, bener banget.
0: Kita mandemennya emang gratis-gratis.
1: Bener.

0: Lil, lu lihat gak? Si Nengwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Eh, Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih,

0: Perempat Suara Budaya Jakarta. Eh, Abang Po, kapan terakhir nonton di bioskop? Lah, emang udah lama banget. Po Nadia, kapan terakhir nonton di bioskop? Po?
1: Kemarin banget.
0: Nonton belum apa?
1: Kita nonton Spider-Man.
0: Oh, elah, so muda lu, Po. Emang masih muda sih dia ya. Nonton Spider-Man. Oh, Spider-Man lagi tayang ya, Abang Po ya.
1: Iya, betul banget lagi tayang di
0: bagus,
1: bioskop.
0: Bagus, filmnya bagus.
1: Bagus banget. Kemarin nyempetin. Abis balik magang kita nonton
0: GM Ayang ya?
1: Iya.
0: Iya Allah, enak nih Ma. Ayangnya nemenin ya. Tapi Po, Ayu sih jujur juga ada rencana mau ngajakin anak Ayu nonton Spider-Man. Cuman, kayaknya apa emang kan temanya superhero.
1: Iya, benar.
0: Cuma kan pasti ada adegan yang tidak pantas dilihat sama bocah.
1: Bener,
0: ya kan
1: iya.
0: Kalau mau ya nanti aja nunggu film bener-bener film anak Po,
1: iya.
0: Gitu yang cocok gitu Po. Soalnya ayah bukan tipe-tipe orang tua yang ini sih Po yang lagi rame apa terus anak diajak nonton padahal mah sampai di dalam bioskop anak kita malah ntar ngelihat adegan-adegan yang kagak harus dilihat.
1: Iya, benar banget. Harus pilih-pilih tontonan juga ya Po buat anak kecil.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal film nih Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai film Buya Hamka layak buat ditonton karena syarat nilai dan pembelajaran hidup. Jadi nonton bareng film Buya Hamka volume 3
1: okay.
0: Di Jakarta Theater situ Tamrin. Terus Pak Wakil Gubernur Bang Rano nonton gitu dan beliau juga ngajak semua masyarakat untuk nonton film Buya Hamka karena filmnya itu syarat akan sejarah terus buat kenalin anak-anak muda sekarang sama tokoh-tokoh nasional seperti figur Buya Hamka gitu Po.
1: Iya benar banget, sama ayah juga setuju, kebetulan ayah kuliah di Universitas Muhammadiyah. Setuju banget kalau misalkan acara kayak gitu tuh banyak diadain.
0: Oh iya.
1: Karena biar nggak terpapar film-film luar negeri aja Po anak-anak
0: yeah.
1: Biar tahu Buya Hamka dan lelungsuran ke belakangnya tuh ada siapa aja. Jadi biar anak-anak juga paham sejarahnya Buya Hamka itu seperti apa.
0: Betul. Karena memang film ini tuh memang filmnya belum tayang ya Bang Po ya, bahkan belum dilakukan premier. Tapi memang karena ada nonton bareng gitu ya. Dan ini juga dari Wakil Gubernur Bang Rano Karno ngajak komunitas Ikatan Keluarga Minang dan Ikatan Keluarga dari Bonjol untuk nonton bareng bersama para pemainnya kan. Pemainnya itu ada Vino Gebastian, Desi Ratnasari gitu. Jadi kalau nanti filmnya udah tayang, nah ini bisa jadi pilihan buat ditonton ya Bang Po ya.
1: Iya benar banget
0: gitu. Karena filmnya syarat akan nilai dan pembelajaran hidup, sejarah juga.
1: Iya
0: gitu.
1: Berfungsi, berguna banget buat anak muda dan generasi penerus bangsa supaya tahu sejarahnya.
0: Betul, tapi sayangnya filmnya belum tayang, nanti ya kalau udah tayang ya.
1: Iya
0: ya. Kita nonton aja ntar kali ya Po.
1: Barengan.
0: Tapi Po yang bayarin ya.
1: Ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Jakarta. Ini udah mau deket-deket jam 8 malam ya, Pok.
1: Benar banget kayaknya.
0: Lah, Sumpo Roman udah lo layu, udah ngantuk apa nih?
1: Soalnya kayak Po Mariana udah ngantuk banget.
0: Iya, emang dari subuh kita kan udah gede-gedebuk, Po, ngurusin bocah. Besok nih begitu aja terus hari-hari.
1: Bangun pagi
0: ngurusin anak mau sekolah segala macam, gede-gedebuk. Siang kemari kerja gitu.
1: Main udah agak loyo Po Mariana.
0: Loyo. Tapi sebelum kita mengakhiri siaran di edisi kali ini, menyapa dulu Bang Wahyu di Cibubur lagi dengerin kita nih, Po. Siapa, Po?
1: Halo Bang Wahyu.
0: Jailah, nyapanya biasa aja dong. Pakai halo Bang Wahyu. Lo kayak orang lagi di mana?
1: Padahal ini udah nggak on air.
0: On air.
1: Oh, tetap on air.
0: Lah on air lah. Gimana? Oh, maksudnya ini RRnet. Kagak.
1: Tapi tetap aja selamat malam ya Bang Wahyu.
0: Asik. Bang Wahyu nih ada Nadia nih, tetangga baru kita di mari, dia bantu-bantuin Aye di sore. Kata gini, dia nyimak kita lagi ngomongin soal bioskop, Po. Kata dia, "Wah, pada ngomongin bioskop nih. Kalau ngomongin bioskop, saya malah udah lama banget kagak nonton bioskop. Terakhir nonton era tahun 90-an."
1: Buset, lama banget Bang Wahyu. Nonton lagi aja kayak Bang Wahyu. Nonton bareng apa?
0: Ngapa emangnya lama amat? Tahun 90-an terakhir.
1: Udah tiketnya udah beda.
0: Jangan-jangan Po Nadia belum lahir lagi ya?
1: Belum.
0: Tuh, Po Nadia belum lahir.
1: Sampai udah segede gini Bang Wahyu belum nonton juga.
0: Kenapa emang ya? Ya kalau masalah mungkin selera film, ya emang sekarang film ya begitu sih ya, macam-macam ya. Cuman ya tapi emang balik lagi sih ke masing-masing individu yang enggak masalah juga sebenarnya. Enggak nonton ke bioskop juga enggak apa-apa sih. Sekarang kan juga orang nonton film udah banyak platformnya ya,
1: iya,
0: Po.
1: Bener,
0: platform
1: bisa.
0: Digital gitu.
1: Betul.
0: Jadi ya udah senyamannya aja Bang Wahyu ya. Dan ini kayaknya kita kudu pamit, udah mau deket-deket jam 8 malam Po Nadia.
1: Iya.
0: Po Nadia besok masih lanjut temenin tapi enggak sama Aye. Besok sama siapa ya? Ayo tungguin aja deh pokoknya.
1: Iya, udah lupa kayaknya.
0: Ya pokoknya besok tungguin aja siapa yang bakal nemenin Abang Po di sore di dangdutnya sama Blantek. Yang pasti Ayah Po Mariana pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Makasih Po Nadia juga ya.
1: Sama-sama,
0: udah nemenin Po Nana dari jam 3 sore. Iya. Abis ini bakal ada apresiasi budaya Jawa bersama rekan-rekan dari seni Jawa RRI Jakarta yang bakal nanti diantar sama Po Tiara. Yaudah kalau gitu Ayah pamit. Cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perubahan.

104 FM, Suara Budaya, Jakarta. Probat FM Suara Budaya Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bampo, bareng sama Ayah Tiara Dinda akan menemani Bampo di rangkaian apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini, hari Kamis 6 Agustus 2026 yang akan menghadirkan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu enak khas dari Jawa yang akan menemani hari Kamisnya Bampo hingga jelang jam 12 malam nanti. Temanya malam hari ini adalah Sang Dwi Warna dengan rekan host kita ada Mas Sambo Agus Herianto SSN dengan rekan narasumber kita ada Mas Jang Rono Sutrisno SH, Mas Nanang Henry Prianto SSN dan juga Mas Dirman Diryo Dipuro SEMM. Lalu juga akan disajikan sajian kerawitan Panglejar Mana hingga jelang jam 12 malam bersama Mas Sabtono. Tapi sebelum kita mulai, sebelum kita bergabung dengan teman-teman seni Jawa di lantai 2 Gedung RRI Jakarta, saatnya kita nikmati dulu dan juga ikuti drama legenda untuk edisi kali ini, Legenda Ringin Kurung. Selamat mengikuti.

0: sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumunu ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajek. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu suara. Kini yo dumadi lelakon koyong ini.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Mbak Nom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo dherekaken, saya hantarkan.
3: Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara. Sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: 去很冷。Besok pagi, aku harus menentukan pilihanku, Bion.
1: Pasti nanti ada jalan Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren tempat tinggal.

0: Kenapa kamu belum tidur juga? Besok pagi bisa bangun kesiangan.
1: Iya, Ayahanda. Aku akan segera tidur. Selamat malam, Ayahanda. Selamat tidur.
2: Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh Ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byung Ban, ajak ke sini Tuan Putri.

0: putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja apa yang terjadi.

0: Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasiso Winoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
2: Probat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Probat FM, Suara Budaya Jakarta. Bampo, baru saja kita ikuti rangkaian dari drama legenda untuk edisi kali ini, Legenda Ringin Kurung. Dan saatnya kita akan bergabung dengan teman-teman seni Jawa di lantai 2 Gedung RRI Jakarta untuk mengikuti apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Temanya malam hari ini adalah Sang Dwi Warna, bersama rekan host kita Mas Sambowo Agus Herianto SSN, lalu juga ada rekan narasumber kita Mas Jang Rono Sutrisno SH, Mas Nanang Hendri Prianto SSN, dan juga Mas Dirman Diryodipuro SEMM. Lalu akan dilanjutkan dengan sajian Kerawitan Panglejar Manah bersama Mas Saptomno hingga nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kalau begitu langsung saja, ini dia apresiasi budaya Jawa untuk edisi kali ini. Semonggo.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta. Hanya di Pro 4 RRI.

Tayub. Tari Tayub atau acara tayuban merupakan salah satu kesenian Jawa Tengah yang mengandung unsur keindahan dan keserasian gerak. Tarian ini mirip dengan tari Jaipong dari Jawa Barat. Unsur keindahan diikuti dengan kemampuan penari dalam melakonkan tari yang dibawakan. Tari Tayub mirip dengan tari Gamyong yang lebih populer dari Jawa Tengah.

0: Inggih, tasih sarengan wonten ing adicara apresiasi budaya Jawa Perempat RRI Jakarta ingkang tansah kagiyaraken wonten ing dinten Kamis dalu. Sepanjang wulan malah sepanjang tahun mugi-mugi tansah lestari ngrembak bab kabudayan Jawi. Kados dene sewu kaendahan manyar sewu menawi wulan ing nuju wulan Agustus menika persasat sewu kaendahan warga masyarakat Indonesia ingkang tembu kemawon sinten ingkang boten kemutan kalian dinten kamardikan Indonesia ingkang sampun kaluka dawah ing tanggal 17 Agustus nuju tahun 1945. Pinten-pinten lagon, pinten-pinten deriptan mboten namung lagu nasional malah kepara lagu-lagu ingkang kawengku ing kabudayan Jawi umpaminipun kathah sangen kangge bab kamardikan. Lah dalu menika kula bali malih sampun rawuh wonten ing studio Mas Joko Narwondo. Nek Mas Joko Narwondo dalemi pancen mriki nggih. Mas Joko Narwondo, Mbak Eka, Mas Eko, Mbak Eka, Mas Eko. Wah, Mas Lasno malah ki pareng sampun sare sampun rawuh. Matur nuwun. Mas jare ning grebeki ngene sare. Senajan sampun purna tugas iwadene tansah tresno kalian bibit sekawit, Mas.
1: Kejawi menika ra iya no tadi kalian menapa menya ngawekani menawi slebeting itang-itang aten menya lajeng Mas Dirjo menya kemajon Mas Lasno ngetaken dados iya.
0: Dados polisi, polisi nipun.
1: Rada ngantuk nek ra tak kelai dari awal. Randang jenggelek mangi
0: Mas. Nggih Mas, menika kok ini menika pas Janggrono rawuh, matur nuwun sanget tansah rawuh. Wonten ing studio seni Jawa menika adik kula Dimas Nanang HP nggih. Nggih mugi-mugi anggenipun makarya tegesipun berkarya kalian longgari pun mugi-mugi imbang. Iya. Terus tetap rawuh wonten ing RRI gegojekan. Nah, menika. Ingkang sinten, Pak? Oh, Mas Didi, Mas Didi menika sak menika kagungan tasih nggulawentah ing krawitan mugi milot nggih. Rawuh wonten RRI Jakarta Studio Jawa nggih kleresan.
1: Ha iya nyangket mriki Mas
0: Didi. Dados pamong karawitan ning Bank Indonesia sampeyan.
1: Iya iya iya. Pancen anu menapa menika nggih menika nggih wigatos. Ana Mas Didi mboten mriku lajeng piantun BI kapan le ngerti kleningan.
0: Nggih. Anu saling sambung menyambung Mas dados kelebet generasi enggal. Mas Didi iki umuripun dereng wonten 30 tahun.
1: Dereng.
0: Iwadini sampun mlebet wonten ing intansi besar di Republik Indonesia. Iyi. Dan pengajar kerawitan lagi sangat membanggakan.
2: Oh iya. Nggak mlebet Mas Jangrono. Wali kota Sialit pun mlebet-mlebu metu
0: instansi. Kantor cabang.
1: Aga marake njer aku ki pas mlebu kae ngentit.
2: Iya iya.
1: Tangan nek ya angel dituturi ya, Pak.
0: Nggih, karajan kawilujengan Mas Jangrono
2: Mas Firman. Nggih, salam merah putih.
0: Dinanang nggih.
2: Salam merah putih. Saya dipesen Mbak Eka sebulan penuh harus pakai merah putih. Saya siap.
1: Nggih,
2: Mbak. Oh, nggih. Jopo tapi jero urusan saya sendiri.
0: Nah, kula mbatin kancane ireng utawa napa nggih, ngangge beskap nggih. Kemeja kok.
1: Iya, iya.
0: Mas Dirman itu selalu menerobos.
1: Oh, beliau
0: menerobos betul. Batas.
1: Ya, artinya sebagai perwujudan simbol-simbol filosofis, the simboliknya beliau
2: nek tidak pernah lupa. Filo aman, pas wis ajeng delok saya.
1: Saya gak demis ki ya kudu ngono kok ya.
2: Iya, iya, iya. Nggih kita menyesuaikan Pak Sambowo, kita di mana berada, sowan kepada siapa dan saat itu ngapain? Kenapa kita harus begitu? Ah, ini harus menyesuaikan.
1: Mersi ini pun Mas Dirjomnya, wah kados butek. Wis ini pun jas wonten, tripu wonten, beskap wonten, surjan. Wah sampun maneka warna.
2: Kopiah?
1: Aku plok wonten.
0: Sarung yang kata sarung.
1: Iya, sarung.
0: Nggih, nggih, matur nuwun.
1: Marake. Wis wis Pak Dewi seren. Hop, hop.
0: Mboten napa-napa menika mbingungke mawon.
1: Nggih, hop, hop.
0: Nggih. Nggih krana ingkang kula aturake ngajeng bab napa nggih pirantos-pirantos kamardikan menika lak kathah sanget to, Mas.
1: Iya.
0: Dados umpami mbok menawi jroning wulan Agustus namung pinanggih kaping sekawan ngrembak bab pusaka negari.
1: Nggih.
0: Ingkang mongko simbol simbol napa nggih?
1: Ayeh,
0: simbol klepet. Negara.
1: Iya.
0: Lah kalebet ugi bandera. Bendera menika ugi kalebet simbol negara.
2: Pusaka nggih, gendera. Gendera.
1: Ah, gendera apa gendiran?
0: Gendera.
1: Nggih. Nek gendiran takono para dalang
0: ngene. Gendiran. Nggih. Sampun kaloka lan ingkang dosaken bingah menika Mas Dinanang Mas Mas Janggrono. Tembung-tembung Jawi ingkang mlebet wonten ing istilah kenegaraan.
1: Oh iya.
0: Dalu menika dwi warna.
1: Iya, iya.
0: Nggih. Napa nggih? Endaing endaing basa dipun dipun konsonanipun dados nglegena ning bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Dwi warna.
1: Dwi warna
0: menika lak ingkang bakre menika rumin. Dwi iye. Warna.
1: Iya, iya.
0: Dwi menika nyebataken menawi rembak babat cacah gitu, cacah dwi menika angka kalih, warna menika werni.
1: Nggih, wilangan
0: terus. Nembe nembe bab werni mawon kok komong loro sing dadi wernaning bendera kita Indonesia niku. Wonten ingkang merdeni getah-getih.
1: Nggih, saged.
0: Wonten ingkang merdeni menapa malih Mas Gro?
1: Gula klopo Mas Wonten.
0: Gula kalian klopo.
1: Nggih, saged. Nggih. Terus mila nggih wigatos mangke kita nantikan bagaimana ketika Mas Dirjo berproloh menyampaikan tentang secara filosofis dan kemudian simbolik nanti kita dengarkan
0: bisa, bersama. Ini pun bapakan simbolik nguncai tembung Dwiwarno kalian meskipun gendiro kalau mau kangge pangertosan mbok menawi kathah ingkang dereng pirsa ugi Mas Anggrono.
1: Nggih, nggih.
0: Bendera kita merah putih itu peruntukannya sebetulnya untuk apa saja, diperbolehkan untuk event apa, yang tidak boleh untuk event apa, diperlakukan bagaimana mbok menawi ngiling-ngiling Mas, dirima lah nggih,
1: tilas punggawane projo.
0: Nggih. Mas punggawane projo ingkang sakmenika sampun purna ing karya.
1: Nggih, nggih.
0: Mongko satriyaning negari.
1: Nah.
0: Mun kados MC dereng Mas.
1: Dereng. Aben jadi ditandangi wong-wong kuwi.
0: Nggih Mas, ingkang kapurih para pamirsa ing Pro4 RRI Jakarta ing apresiasi budaya Jawa menika pirsa. Bendera Indonesia menika abang putih.
1: Ah.
0: Nah, menika
1: karo meneh engko genahno Pak Di. Apa sebabe kok lingerek saka ngisor munggah?
2: Nggih, nek ngerek kedah saking andap
1: menginggil.
0: Lho mesti Mas nek ngerek timba.
2: Lho ngerek tetep niku
1: saking andap.
0: Saking andap.
1: Ha nek timba ke kon dhuwur medhun.
2: Napa nggih?
1: Ha iya
2: ta. Lah senggot. Senggot.
1: Lah ya kon dhuwur mudhun.
2: Nggih, kalah ku ya.
1: Nggih.
2: Nggih. Wong tuwa yo ngalah nggih mesti nggih. Biasane ngoten. Iya nggih nggih.
0: Bab rawanipun kados pundi, Mas?
2: Nggih.
0: Ingkang ingkang dipun diperbolehkan memperlakukan bendera untuk apa saja misalnya sok lagi tuh tondo pitaken jani gendera dipasang neng sepion motor ki oleh pora dipasang neng
2: nggih kita harus selalu menghargai karya dari anak bangsa dulu bahkan itu menjadi pahlawan kita
1: wong pinter ki ya syaratane pidato karo watuk
2: nggih terus bahwa karya besar seperti itu perjuangan tidak sedikit. Milo kita menghormati. Paling tidak kita mengingat siapa ini yang membuat dan dari mana asal usulnya. Bahkan dalam sejarah sejak Majapahit ataupun malah sebelumnya itu ada. Sebenarnya Mas Janggrono akan mengurai sejarah sebelum ini kita jelaskan saat ini yang akan saya sampaikan yang saat ini, tapi sebelumnya seperti apa?
0: Lah niki ingkang panjenengan badhe wedhar menika bendera Indonesia saat setelah 1745 atau sebelumnya?
2: Kalau saya kan setelah.
0: Oh, setelah.
2: Amargi Mas Janggrono sampun siap mendarakan bilih merah putih ataupun gula klopo niku sadering pun kita berada. Tentu supaya runtut ngaten.
0: Oh,
2: bukan saya endo, saya biasa nggih Jaya Endo ning ini supaya masyarakat alurnya
0: wau jinan endo sekedap ten wingking napa nggih. Sare sekedap kok endo to niku.
2: Nggih. Terus nggih bahwa merah itu biasa kita artikan apa?
0: Kita artikan.
2: Kita artikan itu berani.
0: Nggih.
2: Atau jiwa kita gitu.
0: Nggih.
2: Lah, putih itu suci. Artinya dalam kita melangkah itu ada suatu keberanian tapi beralaskan berdasarkan kesucian, kebersihan hati kita.
0: Wani menawa jiwane suci napa pripun? Ngoten, tegese ngoten.
2: Lagi, nggih. Mila dalam menapak kehidupan berbangsa dan bernegara ini tentunya selalu berpijak pada keberanian dan kesucian. Wani neng nek ora resik malah ciloko. Resik onek rawani ora enak gunane. Terus ini
0: kali-kali pun kedah manunggal.
2: Nggih. Mila kita mempunyai warna yang begitu tajam dan sangat mencolok, merah putih. Itu merupakan jiwa bangsa Indonesia ini. Bahwa kalau yo nek ora-ora. Mila menika saat kita mendirikan bangsa ini, para tokoh-tokoh kita memulai dengan jiwa yang patriotik, jiwa yang penuh semangat, kegotong royongan beralaskan dengan kesucian hati. Mboten ngaten ini pendapat saya.
0: Oh nggih, Pak Perdinipun merah putih menika.
2: Nggih. Terus kita selalu mengingat tentunya tidak hanya mengingat doang tok atau saja tapi juga mendoakan ke mereka atau beliau-beliau pendahulu kita itu adalah berjuang yang tanpa batas dengan penuh keberanian dikala saat itu tidak semudah yang kita lihat sekarang. Sekarang kan gampangannya wah nganggu mempergunakan bendera yang semena-mena tidak boleh.
0: Lah menika ingkang
2: tidak boleh.
0: Kedah dipun garis ngandapi, perlu ditegaskan bendera itu diperlakukan bagaimana napa nggih sing orang langgar hukum
2: nggih
0: krana nggih sampun pirsa piyambak menawi bendera itu adalah simbol negara niku umpamipun dipun kagem napa kagem kaos pareng mboten kagem napa nggih kagem sampul buku pareng menapa mboten anu menawi dipun kibaraken menika ukuranipun pripun lak nggih wonten angger pagranipun Mas
2: Dirman nggih wonten. Bab ukuranipun menika perbandingannya itu adalah 2/3.
0: Iya. 2/3 menika panjangipun 3, lebaripun 2.
2: Nggih.
0: Jika umpaminipun 20 cm lebarnya, panjangnya harus 30 cm.
2: 3 nggih.
0: Umpami lebaripun 2 meter
2: itu 3 meter.
0: 3 meter. Gih. Untuk ukuran ada batasnya sampai berapa?
2: Ada.
0: Sampai jadi, berapa, Mas?
2: Maksimal kebanyakan itu hanya 2 sampai 3 meter itu untuk upacara kenegaraan kita.
0: Oh, iya. Terus ora kok sak kami anu glemi dhewe nggae gendhil ukurane 20 meter ping 10 meter umpaminipun.
2: Tetap ada aturannya bahkan setiap kegiatan dalam rangka upacara masing-masing situasi itu beda-beda. Untuk sekolahan seperti apa, tinggi tiangnya seperti apa, kalau untuk di
0: kenegaraan seperti perbandinganipun bab tiang Mas, bab cagak ing gendera menika pripun? Umpamipun
2: nggih. Niku wonten aturan ingkang sampun dipun napa niku kedah dipun ugemi
0: nggih.
2: Pilih dalam memakai bendera itu tidak boleh sembarangan. Terus dari tingkat lebarnya tadi sudah sebutkan
0: perbandingan 2 dan 3
2: nggih. 2 banding 3 dan tiang idealnya itu 8 meter sampai 12 meter untuk ukuran yang tadi. Ukuran yang 200 kali 300 cm tadi.
0: 2 meter kali 2 meter. Nggih. Genderane kudune cagake 8 meter
2: hingga 12 meter.
0: Dadi ora kena kok genderane ambane 2 meter kok cagake mung 2 meter mulak klangsrah.
2: Nggih, mboten pareng. Apalagi bendera berada di bawah. Di klengsreh itu enggak boleh.
0: Nah itu yang perlu di garis bawah ini.
2: Mila lah awal di sosok rewel nih. Kalau konten acara itu, jangan taruh situ. Gye. Harus seperti ini. Harus sebelah kiri, harus sebelah kanan. Harus betul-betul ditata. Tidak boleh asal menggeledek apa ya. menaruh sembarang tidak boleh. Jadi itu adalah pusaka kita. Yeah. Karena itu perjuangan tadi yang kami sampaikan bahwa cara memasangnya, kalau memasangnya itu harus betul-betul kuat. Tiangnya harus dites dulu, dicek dulu, tidak sembarangan asal ditancapkan atau tidak, tapi harus betul-betul kuat. Karena bendera itu pada umumnya itu dari jam 6 hingga jam 18.
0: Iya. Jadi harus di apa gitu, dilorot gitu, tidak boleh dipanjang dilorot. Dipajang berhari-hari tidak boleh.
2: Dilorot, kecuali mungkin ini ada
1: kepentingan apa, khusus.
2: Kepentingan khusus.
0: Umpam ini pun.
2: Umpam ini kita seperti sekarang dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Agustus kita
1: sudah miwiti manjer.
2: Masang manjer bendera kita di rumah kita. Yeah. Tentunya harus ada penerangan. Harus terang. Tidak.
0: Jadi oleh dipasang di petengan.
2: Sebaiknya seperti itu. Ya. Memang bagi kami, karena kami hidup di waktu kecil sudah diajarkan disiplin oleh orang-orang tua kita. Jadi kita sampai sekarang pun saya agak rewel kalau ada hal yang menggunakan sembarangan ngaten. Terus kalau di masyarakat yang umpama tidak mau memasang, kenapa enggak tidak mau? Nah, nek ra umum ya mbok melu umum wong kancane masang kok ora ngaten cara-cara menjelaskan.
1: Iya.
2: Nek dipaksa mungkin belot meleh.
1: Iya.
2: Nah, supaya
1: sedikit barangkali menambahkan yang diketerangkan beliaunya. Jadi kalau tentang peraturan penggunaan bendera pusaka merah putih atau bendera pusaka lambang negara kita itu dimuat di dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi betul tadi sudah disampaikan oleh Mas Tirjo bahwa waktu dilakukan antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keadaan tertentu dapat dikibarkan pada malam hari. Dalam keadaan tertentu. Jadi tadi Mas Dirman sudah. Lalu kemudian hari wajib dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus serta hari besar nasional atau peristiwa lain. Lokasi dipasang di gedung, kantor, rumah tinggal, satuan pendidikan hingga kendaraan resmi presiden dan wakil presiden dan lain-lain.
0: Menika kedapat kendaraan resmi. Kalau maksudnya saking remenipun rumangsa dadi warga negara Indonesia lah masang gendera wonten ing piranto sing kendaraan
1: wonten
0: mobil. Menika pareng mboten tempat jani pun.
1: Iya, menika menawi manut peraturan mestenipun nggih kirang priyogi. Sampenipun naik dipun iket wonten sepion, utawi wonten kaca sepion, merak saged ingkang bentukipun pita, ingkang panjang saged dipun tali, utawi ingkang
2: tidak berwujud bendera.
1: Bentuk kupat saged.
0: Umpaminipun kados ngagem jaket abrit lan petak kados Mas Dirman
1: menika. Iya, menika. Pareng kemawon rak kata ingkang nindakaken.
0: Nggih, ora kok kemul gendera ora.
1: Nggih.
2: Dan tentunya ada variasi. Tidak gendera gitu.
1: Iya.
2: Itu tetap ada harus variasi.
1: Dan tadi skalanya pun kan juga kemudian tidak memenuhi syarat ya ketika didesain menjadi kaos atau kemudian menjadi jaket gitu ya.

0: ini batasan ukuran itu 4 kali panjang bendera. Jadi kalau benderanya 3 meter panjangnya,
1: yeah,
0: tiangnya harus 4
1: 4 kali 3.
0: 3 kali yeah, bukan? 4 kali
1: ya 4 kali 4 kali 3 dong. Iya,
0: 4 kali 3 12.
1: 4 kali 3 niku lah
0: 12.
1: Mboten lho. 4 kali 3 lah enten 11.
0: Oh. Nggih. Ngaten dados tadi sudah diatur
1: teng lemah maksudnya
0: teng lemah gitu. Jadi dasarnya ngaten. Nggih, tetes supaya selain itu memang kokoh, pantas dan tentunya tidak terlalu pendek karena itu lebar sekali 3 meter itu.
1: Karena menika bab napa nggih wigatos kados mengaten menika tidak disosialisasikan di masyarakat, Mas.
2: Iya, pancen radi anu,
1: radi kantu to, Mas.
2: Iya.
1: Terus ya ngira-ira dhewe ning jane ra entuk, mamane
2: ngoten kula.
1: Ngan kula alit ngantos sak menika kula entas anu pun telas napa nggih meja kursi sekolah pinten mawon. Sekolah kula rampung-rampung.
2: Iya.
1: Ngantos sak menika enten sing kula sekolahke teng kantor nopo nih kan mengatasi masalah nih gue
2: dari
1: Rampung
2: ayo sami
1: orang ono sing nopo nggih biawara ke gendiro ki memperlakukan ini ki lo mongko jani gue pusaka negara ingat kulo kempur namung pusaka negara bab lagu Indonesia Raya nganti saiki ora pareng di aransemen selain
2: oh iya
1: yang iya, telah dipatenkan sekarang itu
2: iya.
1: Dindangdutnya ora pareng
2: tinggi. Lah meniku ugi wonten ingkang dados sawisan larangan penggunaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku penting, setiap orang dilarang untuk merusak, merobek, menginjak, membakar atau menodai bendera negara, memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil, mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur atau kusut. Terus sebenarnya setidaknya itu bagian
1: pengaji-aji ini ngelarang pusaka negara.
2: Iya,
1: ini larangan. Luntur, kusut pun tidak boleh
2: dipasang. Terus membakar, menyobek, milo rak wonten ingkang sok menapa-menapa cilik-cilikan menapa-menapa lajeng gugat menggugat bab menika. Mugi-mugi meniku kita terus kawigatosan.
1: Dan ini harus sampai informasi ini sampai ke masyarakat.
2: Lajeng para ingkang winenang menika ugi lajeng saya grengseng malih anggenipun nggaungaken gitu gina utawi daya paedahipun si gendira pusaka menika
1: nggih anu selajengipun Mas Nanang menika wau maneka warna kesengseming masyarakat dumateng pusakaning negari awujud gendira niku wau tembut ngawon lah dinenang menika asring wonten ing tembungipun moncer perform dalam bentuk apa saja dari teater sampai teater modern sampai teater tradisi kadang dalam pertunjukan itu menghadirkan simbol-simbol merah putih atau simbol-simbol warna sebagai apa nggih perumpamaan suasana atau sebagai perumpamaan adegan itu dalam bentuk kesenian diperbolehkan dan sah tidak Mas?
3: Ya anu kalau konteksnya bendera karena bendera itu diatur oleh undang-undang
1: nggih.
3: Lah undang-undang itu atau pasal-pasal itu kan mengatur terutama yang tidak boleh sebenarnya.
1: Nggih. Nah, yang tidak boleh itu apa yang saja maksudnya kan?
3: Iya, tadi yang di anu Mas Haroro tadi ya, yang tidak boleh kan sebenarnya kalau disarikan itu tidak menghormati, yang tidak boleh itu kan itu. Makanya tidak boleh merobek, menginjak, membakar, menempatkan tidak bendera sepastinya. Itu, misalnya kita taplak meja, misalnya kan itu tidak pada
1: fungsinya.
3: Kita baca secara logika adab, kalau itu dianggap penghinaan, larangannya ada di sana. Tapi kalau undang-undang, karena undang-undang itu pasal-pasal, yang di situ tidak dilarang, ya secara undang-undang, secara hukum berarti boleh.
2: Boleh.
3: Berarti boleh kan seperti itu. Sehingga selebihnya kemudian menjadi ruang diskusi. Adab seperti itu secara sosial, pantas atau tidak pantas. Itu kemudian menjadi norma-norma sosial.
1: Jadi hukumnya tidak lagi hukum yang pasti dalam arti pasal-pasal. Tapi masuk ke norma. Patut ora.
3: Kebetulan.
2: Hukum tangan tertinggi norma tadi.
3: Oh. Nah, hukum tertinggi itu pasti Hukum tertinggi itu norma, lalu sebuah kalimat yang tidak bisa dibantah kebenaran.

0: Dannya itu ya. Itu lalu detailnya akan turun ya. Kepada ya mungkin undang-undang ya. Dasar, undang-undang, lalu ya. Undang-undang turun ke pasal-pasal, pasal-pasal turun ya. Ke penjelasan ya. Kan, seperti ya. Itu. Ya. Ya. Nah, karena kemudian itu kalau di wilayah hukum berarti kalau di undang-undangnya tidak ditulis bahwa itu tidak boleh, ya itu tidak melanggar apa-apa. Ya, tapi yes. secara norma normal, mungkin ya. Tidak, ya. Pantas.
1: Tidak pantas.
0: Nah itu, tapi itu mungkin sangat dihukum ke, kan? Ya, karena tidak ada pasalnya.
2: Sepakat.
0: Tapi secara norma kita bisa kemudian menimbang-nimbang, hmm. Menikah pantas, menikah belum ya, pantas. Ya, seperti ya, itu. Ya. Seperti okay. misalnya yang dipasang hmm. Di apa mobil-mobil tadi, bendera-bendera kecil itu. Saya kira mungkin ada yang berpendapat tidak pada tempatnya,
2: ya.
0: Tapi juga ada yang berpendapat oh ini
2: tidak dilarang,
0: tidak, karena tidak dilarang ya. Dan motifnya adalah motif ikut merayakan, nah, itu ya. Kemudian
2: pita, ketupat, ya. Atau ya. Yang bendera kecil kan dulu ada itu.
1: Seperti memeriahkan kemenangan, euforia,
0: ya.
1: Ketika kita menang,
0: menang.
1: Bendera langsung bendera dibawa.
0: Ya, langsung
1: nah, itu
0: dibawa.
1: Kan itu lepas dari aturan
0: lepas
1: yang
0: itu bukan gini. Bukan sedang bendera gini. Dikibarkan dalam konteks diatur sing tiangnya harus tiga kali, berapa empat kali gini. Tadi bukan gini. Yang itu.
1: Itu.
0: Terus yang bendera-bendera diatur yang katus Mas Dirman Gendoko itu kaitannya rata-rata adalah protokoler yang terkait dengan birokrasi, terus upacara kenegaraan yang dipasang di kantor, nek dipasang di dinding, dindingnya harus rata, kalau di meja seperti apa, nah itu ada, kalau itu saya yakin ada. Tapi yang terkait dengan masyarakat, saya kira cukup lentur karena itu nya 17 di apa, kemudian ada himbauan atau ajakan. Secara kelaziman setiap rumah memasang atau mengerek gendero selama sebulan, bulan Agustus menika, itu juga tidak ada aturan yang mengatur napa kudu 3 meter, napa kudu 5 meter kan tidak. Sehingga di situ sangat lentur.
1: Kepantasannya.
0: Nah, kepantasannya.
2: Kemudian kepantasan. Bendera ukuranipun 40 cm terus sakekmu sendek lah ya ora pantas.
1: Ya, kali dalemipun. Dan omahku tak nanti, pasang 2 meter, 3 meter.
0: Seperti itu, karena juga sejak awal kalau merunut kepada sejarah, kan tidak tiba-tiba ini menjadi bendera pusaka. Si merah putih ini loh. Misalnya awalnya jadi panji-panji pasukan, om. Mboten trimo dikerek.
2: Sampun ngantos menika rumiyin bab panji-panji pasukan. Kok ana gambaran panji-panji yang warna merah putih. Sak sampunipun kanca-kanca sing dijawi ngaturaken lagun menika dipun lajengaken. Ternyata bendera merah putih itu sebelumnya pernah menjadi panji-panji. Panji-panji menika menapa, Mas?
3: Ah, panji menika gendera perang.
2: Bendera perang. Kok bendera perang ana sing merah putih menika kados pundi?
0: Nah,
2: sasanipun lagu menika di Mas Nanang Abe badhe miterangaken.
3: Iya.
2: Sumangga.
3: Lebu engko endika

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Tembang Mocopat. Mocopat adalah tembang atau puisi tradisional Jawa. Setiap bait Mocopat mempunyai baris kalimat yang disebut gotro, dan setiap gotro mempunyai sejumlah suku kata atau guru wilangan tertentu dan berakhir pada bunyi sajak akhir yang disebut guru lagu.

0: tasih sesarengan wontening 92,8 FM Pur 4 RRI Jakarta wontening adicara apresiasi budaya Jawa. Sumangga para pandemen kabudayan ingkang sakmenika manunggal wontening Pur 4 RRI Jakarta ing radio digital menapa radio manual menawi badhe sesarengan pirembagan mumpung Mas Dirman rawuh di Mas Nanang HP rawuh Mas Jangkro rawuh bab pusaka negari Indonesia salah setunggalipun iki menika wujud gendera monggo sami sesarengan keparenga paring WhatsApp wonten ing nomor 0812 1124 928. Kula wangsuli malih wonten ing nomor 0812 1124 928. Inggih kapunggil sawetawis kula wau babakan pusaka gendera Indonesia jebul saderengipun sampun wonten ing simbol-simbol panji nggih Mas Nanau nggih. Panji menika
1: Panji menika
0: ingkang kula mangertos panji menika lah panji Semirang, panji Asmara Bangun. Lah menika arti lain dari panji yang panji, berkaitan dengan bendera.
1: Nggih, nggih. Panji itu ya bendera itu tapi pada masanya dimaknai sebagai identitas yang di menopo sebenarnya mirip juga dikibarkan dengan tangkai. Terus umumnya menjadi penanda pasukan, identitas pasukan pada masanya. Terus tenwayang rak nggih ngaten mangke nek gambare Anoman genderone sinten gambare seperti itu. Itu hal yang sama.
0: Mumpung panjenengan ngendika bab wayang, mboten kateks kula munggil rembakan nanging mriku ndelalah wonten WhatsApp ingkang mlebet saking Pak Yanto ing Sukatani. Menika ngupload gambar ampyak Mas, rampokan. Bendera merah putih menawi dwi warna ingkang manggen ing rampokan menika namung kangge kekembanganing rias menapa wonten maknanipun panjine Pandhawa menapa Kurawa. Menika merah putih ingkang wonten ampyak. Nggih. Lah menika lah nggih apresiasi dari yang melihat karya-karya seni dalam wayang kangge maneka warni to Mas.
1: Nggih. Lah nggih menawi ngaten kula cobi merespon. Iya iya. Mangke saged dipun titik bahwa bendera yang ada di rampokan wayang itu kemunculannya terutama itu karya-karya pada zaman kolonialisme. Terus menika menggambarkan menopo perjuangan pergerakan menuju kemerdekaan. Pengaruh dari dari sana.
0: Semangat untuk memerdekakan dari
1: diri.
0: Penjajah.
1: Terus bahwa kemudian fungsi rampokan itu sendiri pada awalnya difungsikan untuk semua kerajaan di wayang nek sing adane nopo karena sok nggih rampokane nggih mung siji nggih wonten namung menika. Terus pada akhirnya menika ya menarik. Terus mangke Pak Yanto menawi yoso ringgit upaminipun mangke ingkang pun cocoki mbok menawi napa condong dateng Pandhawa menapa Kurawa mesti menawa merah putih menika dipun cocokaken kalian kelompok yang satu pandangan kira-kira seperti itu, kelompok sing memerdekakan diri, kelompok yang sedang berjuang, yang sedang mangkat medali pun wonten budalan nggih nika. Mila nek cara rumiyin rampokan menika medali pun rak mangke anu namung dua jenis waktu itu nggih rampokan tiang kalian rampokan yakso lah rampokan terus wonten perkembangan mangke bencang nggih wonten rampokan kewan badenipun wonten badenipun
0: niku mak
1: kok menawi
0: ngendika monggo badhe dipun werdeni iki kampyakan anu rak genderane Kurawa Pandhawa madeg lho
1: lah nggih mergi panci menengaten rak nyun sewu ya Pak Yanto seksama untuk melihat mengamati wayang lalu dalam konteks kehidupan hari ini saya kira kok begitu. Dan itu berarti berhasil
2: mergi beliau termasuk mursid penanda artinya pandai membaca tanda-tanda
1: itu
0: yang ada di wayang yang cuma sekilas
2: karena ya, budaya wayang karena Indonesia itu kan tidak lepas dari simbol dan tanda-tanda tadi yang mesti harus dibaca.
0: Dan ini kok bab rampokan wujud barisan pasukan dalam wayang.
1: Betul.
0: Kaitapun dipulajengkan bab panji-panji.
1: Nah, kalau rumiyin upaminipun wing catatan riwayat atau sejarah merah putih untuk warni abang putih getih getah samudra ini yang zaman Majapahit ya. Warna merah putih sudah tercatat pada saat runtuh keruntuhan Singosari ya, kerusuk apa perang nggih jan menika internal perang saudara Jayakatwa Wangalian Kertanegara menika merah putih sudah ada, lalu berlanjut Raden Wijaya yang kemudian mendirikan Majapahit pasca Singosari menika. Menika nggih merah putih juga digunakan di sana, lajeng juga menjadi
0: panji-panji juga,
1: menjadi panji-panji juga. Terutamanya juga dipakai salah satu kelompok pasukan Majapahit, Rakryan Mahesa, ini pasukan laut. Lah, warna merah putih juga sampai sekarang digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Dan terus riwayat penggunaan di luar yang lalu ke bendera sebagai kemudian bendera pusaka, ya, mereka bendera kebangsaan. Tapi yang melanjutkan spirit keprajuritan atau spirit watak kesatriane dari bendera yang menopo nulat dari fungsi-fungsi panji-panji pada masa lalu, setidaknya sampai sekarang TNI Angkatan Laut juga masih memakai, juga memakai warna itu.
0: Iya, itu merah putih itu karena untuk untuk simbol. Karena Majapahit itu pernah jaya, yang kita kenal sejarahnya adalah mempunyai pasukan kapal yang sangat luar biasa. Terus itu di menginspirasi, mohon maaf, angkatan laut kita untuk.
1: Betul. Saya kira kok begitu. Tentu spirit-spirit masa lalu yang coba untuk digapai ulang. Mereka patuladan-patuladan yang mencoba semampunya generasi itu untuk kemudian nggih nulat.
2: Sembuyannya Rak Jaya Mahayana di
1: termasuk,
2: lautan itu kan sama
1: termasuk sembuyan-sembuyan itu
2: tinggalan
1: adalah petian-petian dari yang tercatat misalnya di negara Kertagama seperti itu ya. Terus memang dari sana. Nah, pemanaannya kemudian founding father kita ini sangat mempertimbangkan sejarah kebesaran masa lalu sebagai referensi, sebagai inspirasi, sebagai percontohan untuk kemudian meskipun zaman menika owah gingsir karena percaturan dunia semakin mengglobal menika berubah, namun semangat untuk terus pun nggih mungkin mengulang kejayaan masa Sriwijaya, masa Majapahit dan lain-lain. Sebelumnya lagi mungkin masa Kediri, karena Kediri itu juga besar untuk menurut catatan-catatan Tom Pires, catatan-catatan menopo pengelana-pengelana Perancis pada masanya nggih menika masa Kediri ini pun batikan, artinya sudah kebudayaan kita itu sudah sangat maju. Sudah sangat beradab, sudah sangat pula memiliki teknologi-teknologi yang tentu sesuai dengan pada zamannya. Terus Nusantara ini bukan masyarakat tertinggal. Nah, setelah era kolonialisme terjadi kemandekan atau kemunduran, saya rasa kok pemimpin-pemimpin kita ngajak untuk mungkin istilahnya sekarang kalau teman-teman Gen Z ya ngidak gas rodo, ayo jangan terlalu jauh tertinggal, lalu mencari perlambang-perlambang itu tentu dari contoh-contoh para leluhur, kejayaan-kejayaan masa lalu. Itu seluruh yang kita gunakan termasuk adalah hari ini yang dibahas bendera itu juga tidak terlepas dari sejarah masa lalu para pengageng, para teladan, tokoh-tokoh di masa lalu. Ya, menika kala wau Kediri sampun Majapahit nggih ngaten, kemudian
2: dan
1: selama Diponegoro nggih,
2: Diponegoro. Tadi Sumatera sudah disinggung
1: menggunakan merah putih. Bugis itu juga menggunakan.
2: Bugis Bune menggunakan.
1: Bugis Bune menggunakan merah putih juga.
0: Sebelum Indonesia
1: jauh,
0: lahir.
1: Jauh sebelum.
0: Nah, dengan kita terinspirasi napa nuladani kerajaan-kerajaan kita, sebelum Indonesia lahir, nyun pangapunten ora kok madak-madake.
2: Iya.
0: Gendero Malaysia lah nggih.
2: Iya.
0: Pakai merah putih.
2: Iya,
0: Singapura wonten bintange merah putih.
2: Iya.
0: Apa mereka juga meladen? Mohon maaf apabila ada yang tersinggung, maksudnya kita melukai perkataan melukai apa yo terinspirasi dari kerajaan-kerajaan Nusantara kita nggih. Vietnam ya anu loh merah
1: kan. Kalau pandangan saya pada masa ini tidak bisa dipotret dengan kerangka Indonesia ya kan, pada masa itu belum ada batas-batas administratif. Terus ketika Melayu kemudian bersentuhan dengan Austronesia, tersebut Jawa, ini, ngantos NTB, lajeng Melayu itu lewat atas mungkin Sumatera, Kalimantan pesisir jalur lalu Kuta. Jalur itu lah menika sampai kemudian Asia Tenggara pada umumnya itu sangat lekat dengan mangke filsafat warna, filsafat tentang putih dan merah. Mangke Mas Jarono bisa membedah ini lewat lewat Jawa saya kira, dan karena itu mirip irip emper saja.
0: Tentang, atau karena dulu sebelum ada Indonesia itu kerajaan kita sampai di, mohon maaf, sampai di Malaysia, sampai di Singapura.
1: Salah satunya saya kira itu, karena kalau kita boleh sombong, bahkan bendera Amerika itu,
0: nah,
1: garis-garisnya ya garis-garisnya Panji Majapahit, cuman ditambah putih, lintang yang biru, warna biru itu yang lintang 50.
2: Tambah negara bagian.
1: Itu karena negara kita. Bagian. Oh. Tapi yang dasarnya, yang merah putih selang-seling, Majapahit
0: plat. Oh, terus Majapahit itu merah putih,
2: songo.
1: Ya,
0: sembilan itu. Oh, nah, itu bendera Majapahit, tapi bukan bendera. Panji, pataka.
1: Ya, patakanya ya bendera. Bendera. Sekarang kita maknai bendera. Jadi terus seperti itu. Dari Majapahit seperti itu. Kalau beberapa peneliti ya, menika. Itu juga terinspirasi dari Majapahit, bahkan Trisulane dan mereka taksi. Sama. Jadi
0: Amerika
1: nyimpeni barang-barang pengaji atau juga pusaka-pusaka Majapahit sebagian memang di sana. Jadi sangat mungkin, karena juga diakui human right itu juga kemudian yang di London dan juga di Amerika itu terinspirasi dari negara Kertagama.
0: Betul. Mana yang butuh kalian tuh patakan pun cagak gendrani pun apa? Sawer, nopo nggih, nogo nggih.
1: Kalau tidak salah seperti itu. Trisula
0: nopo nogo.
1: Pernah lihat fotonya pada waktu itu, sempat dikocok nih kok, atau bias itu. Nah itu dari Majapahit. Yang ngateng-ngateng menika, terus saya kok merasa ya kita ini mungkin bernasib, harus melewati nasib menjadi bangsa yang pernah kemudian dijeki oleh, ya dijajah begitu saja. Tapi kemudian kalau menilik yang dimaksudkan atau yang diinginkan oleh founding father dan juga para pejuang di masa baik masa kerajaan-kerajaan besar sampai kemudian penjajahan, kemudian pergerakan kemerdekaan, dan setelah itu pasca kemerdekaan juga perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan itu kan tidak selesai-selesai gitu. Cukup panjang. Nah itu tetap ternyata yang diperjuangkan juga mencoba menggapai lagi kebesaran Nusantara yang pernah itu terjadi di sini bahwa pernah seperti itu lajeng bagaimana untuk bisa sampai setidaknya nggih ampun tebih-tebih karena dalam DNA itu mewarisi kebesaran itu terus diharapkan untuk tidak kecil hati, tidak inferior, mboten minder, tapi juga sekaligus pekerjaan rumahnya yang ketinggalan-ketinggalan karena dijajah ini, terus pun harus berupaya untuk kemudian dikejar untuk bisa dengan menopo PD, dengan
0: percaya
1: ini
0: diri.
1: Percaya diri, menika sejajar, setidaknya sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
0: Kalau kita lagi sampun sejajar tuh Mas Nanang, dalam arti negara kita termasuk negara besar tuh.
2: Oh iya.
0: Karena terlihat mungkin karena pulaunya banyak, kalau dikumpulkan jadi satu kan negara besar. Kalau nggak salah termasuk 5 negara besar sama di dunia.
1: Saya kira kalau dari demografi tapi itu akan nampak dalam capaian-capaian. Misalnya kalau sekarang alamnya itu alam teknologi, alamnya itu alam influence, alam pengaruh atau wibawa di mata negara-negara lainnya. Ya. Nah di bagian-bagian itu
0: tembungi pun prestasi tuh Mas.
1: Nah prestasi, tapi kontekstual gitu. Tidak lalu prestasi itu kita harus modern, harus suka komputer. Itu tentu bukan itu.
2: Ya.
1: Budayanya maju banget dan urip, menikah nggih prestasi. Ya. Itu juga kebesaran. Saya kira seperti itu sebenarnya. Ya. Terus niku janipun ingkang dados PR bersama. Saya kira kok itu.
0: Nggih, niku wau bab budayane sing maju Mas Nanang ndika mratilakan mengaten.
2: Tepat sekali, artinya spirit itu kan tidak pernah mati ya. Yeah. Sampai hari ini dan ke depan kita meyakini generasi tentu juga akan demikian bahwa kemudian secara sikap batiniah dan kemudian menjadi semangat semangat untuk kemudian memiliki martabat dan kemudian kewibawaan sebagai bangsa dan negara, saya kira itu akan dijaga betul.
0: Iya, budaya ini maju dalam arti nun sewu wau gendera niku sing abang putih malah tekan Nuwun sewu Amerika gendirane abang putih.
2: Oh iya.
0: Mas Dirman ngendika abang putih iku simbol berani.
2: Iya, iya.
0: Dan suci. Ngoten wau Mas Dirman. Lah menika wau sekilas dinanang tengalipun getah getih.
2: Iya.
0: Lah menika lak kathah malih istilah bab kabudaya ternyata banyak arti merah putih.
2: Iya.
0: Yang sebelum menjadi itu menjadi warna untuk menjadikan bendera itu simbol-simbol yang bukan disembunyikan memang itu nopo nggih?
2: Iya.
0: Ngelmu sing nek ngelmu sing ora diwedhar sanggon ngono namene apa Mas?
2: Yang piningit ya.
0: Piningit.
2: Iya iya.
0: Itu diwedhar nek sing ngersane kersa lan dibabar sanggon-nggon lha kita perlu juga bahwa
2: itu yang tidak mati.
0: Nggih.
2: Yang tidak mati itu yang kadang-kadang dilembagakan itu kemudian menjadi kebelenggu. Lagi-lagi tugas kita sebagai penerus dan kemudian juga ketika kita mencermati yang tercatat literasi-literasi itu kan ratusan bahkan ribuan tahun leluhur kita selalu seperti itu metodologinya. Iya kan Mas Nanang, sehingga selalu bisa meretas belenggu itu dan berupaya untuk tidak terbelenggu. Di sisi lain bahwa kemudian juga kita senantiasa menghormati bangsa-bangsa barat, lalu kemudian juga bangsa-bangsa makanya kemudian juga dinamakan Timur Tengah ketika dunia itu masih gandeng. Lah kita ini kan termasuk yang oleh Timur Tengah dan Barat dimaknai Timur Jauh. Berarti kan juga kemudian kalau boleh berbicara sombong, berarti kan peradaban itu kan saya kira kan juga berangkat dari matahari terbit ya. Sehingga terbukti bagaimana ketika ribuan tahun sebelum Masehi bangsa kita itu kemudian leluhur kita itu sikapnya nonim, budaya tanpa daku gitu ya. Tetapi bahwa hasil-hasil itu juga tentu menyerap karena yang terjadi adalah selalu yang namanya siklus perubahan dan zaman normal pun juga tentu yang akan terjadi menjadi prestasi itu adalah aksi reaksi ya sikap-sikap global itu, dan itu saya kira itu masih terus terpelihara. Jadi kita ini sampai hari ini juga tidak kehilangan nenggok kok. Kemudian artinya founding father, leluhur-leluhur kita. Bagaimana ketika semangat gaung tentang merah putih Majapahit itu. Saya meyakini bahwa Demak tentu juga melestarikan.
0: Okay.
2: Lalu kemudian juga Mataram. Seingat saya zaman Sultan Agung itu zaman menyerang Sunda Kelapa gitu ya.
0: Kita terus dipun pitatin Mas menika wau Panji saat Singosari.
2: Iya.
0: Lajeng Majapahit.
2: Iya.
0: Terus Demak.
2: Iya barangkali itu kan
0: Sultan Agung.
2: Iya Sultan Agung. Bahkan Sultan Agung memberikan nama gendera itu Kiai Brawijaya merah putih itu gitu ya.
0: Brawijaya.
2: Iya.
0: Tidak salah adalah nama dari raja.
2: Iya. Artinya leluhur kita tidak mungkin untuk kemudian juga memutus mata rantai itu. Karena tidak mungkin kita bisa mencetak sejarah sendiri, itu tidak bisa.
0: Dan kan? Alhamdulillah sampai negara Republik Indonesia memakai warna merah putih juga.
1: Saya kira yang kulong dianggap si gede Mas Jarno yang saya tahan tertarik. Yang piningit, artinya piningit itu ya bisa sinandi, masih bisa dimaknai. Yang langgeng tadi loh, yang kekal tadi. Jadi ya merah putih itu dulu pernah dimaknai darah dan keringat. Lebih jauh lagi secara
0: suci dan berani.
1: Sekarang kan itu kita secara umum sudah dimaknai seperti itu, berani karena suci.
2: Bopo biyung.
1: Darahnya ibu, ini seperti Linggayoni, putihnya bapak ketemu merahnya ibu. Ini kan peristiwa kelahiran, peristiwa persemaian.
2: Abang putih tau bubure bocah lahir.
1: Itu kan putihnya bapak. Itu sama.
2: Sudah. Itu keilahian yang tidak bisa ditolak.
0: Jadi itu budaya Jawa yang dikemas dalam sehari-hari.
2: Iya, ada kesamaan.
0: Termasuk warna merah putih itu tadi. Ora mung simbol negara bendera. Malah ono bubur. Nuwun sewu, griya-griya wonten ing
1: Penuwun.
0: Penuwun namine, penuwun napa-napa nika lah.
1: Kalau di Jawa Timur Bujengan.
0: Bujengan.
1: Itu kalau di Jawa Timur, kalau di
2: kan peristiwa kemudian 1830 Pangeran Diponegoro gepuk perang Londo itu kan genderane abang putih. gitu ya. Sampai kemudian 1830 Diponegoro, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, para laskar-laskar Pangeran Diponegoro kan masih ngerawati itu.
0: Ya. Sehingga itu menunjukkan bahwa Nuwun Sewu yang punya rumah itu adalah pengikut Pangeran Diponegoro.
2: Ya termasuk diantaranya ya. Di luar sisi lain tadi dijelaskan Mananang bahwa kemudian juga simbol Bopo Biyung gitu ya. Langit, bumi, bumi merah, langit putih kan kira-kira
1: oh, gitu. Artinya seluruh perjuangan baik dalam rangka pergerakan kemerdekaan maupun ya. Di masa lalu, di masa-masa kerajaan besar Nusantara, ya. Semangatnya tetap ya. Ya ibu bumi Bapak Koso itu ya. Tetap merah putih ya. Yang adalah tadi itu Nuwun Sewu putih. Putih yang bopo, ya. Abang yang biung tadi. Ya. Tidak pernah lepas dari spirit itu. Ya.
0: Dan itu tercermin sampai hari ini.
1: Sampai hari ini, karena misalnya, merah putih.
0: Misalnya, saya jaket atlet. Jadi agaknya masih merah putih. Ya.
3: Enggak, itu spirit. Karena kita atlet Indonesia.
0: Iya, semangat, semangat. Bangga sebagai wakil dari
3: Milo,
0: atlet dari negara Indonesia, atau Mas?
3: Iya. Dengan adanya simbol merah putih tadi membangkitkan kita semangat, menyatukan tujuan kita untuk meraih prestasi, maka pakailah merah putih.
0: Lha menika wonten pandangan napa panyaruwe nggih menika? Patah sangat ngapunten. Ini nggih kedah dipun waos krana menika apresiasi saking pendengar dari Pak Haris Prasetyo Effendi Jogja. Lah, Bung Sewu, kita dalam koridor apresiasi budaya Jawa. RRI Jakarta adalah nopo implementasi dari budaya Betawi. Selamat, terima kasih Mpok dan Abang.
2: Enggak
0: apa-apa. Tapi di dalam budaya Betawi, masyarakat RRI Jakarta itu seperti malam ini adalah budaya Jawa. Selamat, siap-siap 17-an semuanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Doanya semoga semuanya sehat dan dimaafkan, diberi kemudahan untuk kerja multi jobnya. Wah, iya. Baik. Kita ngertos awake dhewe niku ya sapa radio, sapa TV,
2: sapa tarop,
0: sapa tarop.
2: Kaya serata
0: tiku. Sapa nggon pasar kewan.
2: Ha iya biasa.
1: Ngene sapa sapa kebon. Ngono pitik wale.
2: Nggih. Ah nek sing sak sabeng warih Mas Dirjo. Kicah-kici ping 5.
1: Aku lho tak sobeng rawa mon. Kepiting. Kepiting.
0: Dimudahkan lulus kuliahnya, dimudahkan lulus sekolahnya, mau sekolah negeri, homeschooling, kejar paket, ngendikane kadang nih, sekolah swasta, sekolah taruna Nusantara, sekolah asrama, seminar imam Katolik, pondok pesantren, sekolah semua agama, sekolah internasional, wah, ngendikane panjang.
2: Ya.
0: Salam budaya, para narasumber apresiasi budaya Jawa, lah, menikolah.
3: Salam kembali.
0: Pranyoto, Pranyoto. Kita sami menika lek dipidhangetaken.
2: Iya, tegesipun rak
0: anu. Pirsa apresiasi budaya Jawa narasumber, Mas.
2: Beliaunya madake penemu. Ini beliaunya jak wekniat hal ini tentu.
0: Saya Haris Prasetyo Effendi dari Kota Jogja mohon izin bertanya perihal tema obrolan warna merah putih bendera Indonesia. Bagaimana ketentuan yang diperbolehkan memasang atau mengibarkan bendera sangsaka merah putih? Kalau mau sampun
2: ngene. Iya,
0: kok menawi nggih sampun midhangetaken.
2: Iya.
0: Namung niwau nembe ke Nuwun Sewu dipun waos. Semoga pertanyaan ini bermanfaat, baik sebagai baik pertanyaan saya salah atau benar, saya tidak tahu tentangnya. Lho Mas, bab gendera niku jane umum kudu ngakoni awake dhewe niku ora paham.
2: Iya.
0: Kudu dikibarke umpama Mas Dewan mesti ngendika dhuwure kudu semene, ambane semene, keperluane kibaran
2: amung apa? Berduka bendera duka setengah
0: setengah yang ini pun neng peso. Nah ini ku sambil peso.
3: Oh berarti ini salah satu fungsi dari bendera tadi.
0: Nah, sisan
3: salah satu fungsi mas.
2: Keperluan tertentu tadi.
3: Keperluan tertentu bahkan kalau dirinci itu lebih dari 5 fungsinya.
0: Fungsi ini pun.
3: Gih.
0: Kejawi wontening instansi perkantoran dipasang.
3: Ini salah satunya.
0: Ya.
3: Yang pertama itu simbol kedaulatan negara.
2: Gih.
3: Ketika kita
0: dipasang wonten ning
3: kedutaan.
0: Kedutaan.
3: Langsung wonten daerah perbatasan
0: di luar negeri.
3: Oh, luar negeri.
0: Iya, terus kapal laut itu
2: kapal laut harus.
0: Oh, kapal laut harus.
3: Dan perbatasan itu
2: angkatan laut kalau kapal laut termasuk
3: komersial. Bendera kita itu bahwa bangsa Indonesia tanpa melihat nama Indonesia kalau itu merah putih bahwa ini wilayah
2: Abang Indonesia. Jungkong kemarin pun pasangnya abang putih gendera kok di nengkang
0: dulu-dulu
2: nelayan.
0: Jungkong.
2: Kayak itu kan ngendi-ndi.
3: Salah jungkong ketika kita berduka. Jika bendera merah putih kan dinaikkan setengah tiang, itu suatu fungsi kita, fungsi bendera tadi. Pun,
0: fungsinya,
3: terus dekorasi dalam semangat nasionalisme.
0: Nah itu. Oh, nah, background katus, perayaan 45 perayaan kemerdekaan.
3: Nggih, pananan dipun ngendikaken wonten. Nggih, hari ulang tahun kemerdekaan kita. Kalau olahraga Yapon, ASEAN, game dan lain sebagainya itu adalah bisa memakai simbol-simbol merah putih.
2: Ya wis nek wis game ya wis.
0: Lah iki menika Mas dipun paringi pangertosan malih kalian Mas Dirman, Mas
3: Hari terus Setio. Identitas di acara resmi dan internasional. Menika menawi wonten kita melihat bahwa perwakilan Indonesia di mancanegara mengikuti acara-acara
2: kenegaraan.
3: Menika mesti di ten meja wonten
2: bilateral.
0: Nggih, bilateral, hubungan bilateral.
3: Di situ ada ditancapkan bendera kita. Jadi Pak Sambo mewakili Indonesia di kaca budaya apa di sana boleh membawa bendera itu, bahwa kita mewakili instansi kita atau lembaga kita atau keberadaan negara kita. Terus tanda lokasi wilayah seperti yang tadi sampaikan.
1: Perbatasan.
0: Perbatasan.
2: Wah, manjer.
0: Kudu dipanjeri.
3: Terus wonten malih media edukasi dan budaya.
0: Di wonten
3: buku, wonten buku.
0: Oh, iya
3: kan wonten ini logo-logo instansi seragam pramuka mesti untuk merah putih kan? Kalo biasanya mereka kita tempel merah putih, terus
0: seorang ini umpama ngasto ngagem jaket ono merah putih arep numpak motor banter terus
3: orang
0: madoni kancane sing disalip ayo
3: tepat-tepat kita punya anu batasan punya
2: menawi dipun war kalian gendira-gendiri ingkang bobotipun mboten sami untuk dalam negeri sampeyanipun iki gendira pepadi iki gendira sinawangi hamnya ngapit gendira abang putih bendera pusaka tepon tengah langkung inggil
3: Langkung inggil
0: matrap pun
2: penerapannya ngaten.
3: Nggih menika.
2: Terus gendira-gendira organisasi ketahanan.
3: Komunikasi semafor atau isyarat.
0: Semafor.
3: Kalau di laut ya dipergunakan untuk militer bendera kecil. Nggih. Terus masih dipakai untuk pramuka semafor itu tanda-tanda itu masih
0: boleh merah putih itu.
3: Boleh. Itu kan ukurannya
2: kagem dasi hitam lare. Ning rayo kae rak skalanya mboten sami. Nggih. Mawi slereh.
0: Kasih kathah menika, Mas.
3: Satu lagi. Ini tidak kalah penting. Sebagai pertanda bahwa ekonomi atau pariwisata kita contohnya dipakai untuk merchandise. Kalau orang luar negeri ke kita atau kita ke sana memberikan merchandise
0: dalam bentuk bendera misalnya bentuk bendera kecil atau gimana
3: itu. Di situ bisa dipergunakan bahwa identitas kita itu adalah fungsi utama dari bendera kita.
2: Nah, wekdal menika dulur warok kalian dulur Madura menika si abang putih. Niko nek ditakoni mojo pae tenan kae ora abang wenteran. Mila rak selalu yang kita sampaikan, ayo abangi abang wenteran apa abang mojo pae nek abang wenteran gampang sing luntur. Nek abang mojo pae
0: tontonan warok yang pakai kaos itu ternyata
2: cami.
0: Selain
2: bisa
0: mungkin masih banyak lagi tapi setelah berikut ini
2: teman-teman
0: sing Jawa badhe ngaturaken selingan lagon-lagon wonten gending-gending Jawi. Sumangga Mas Ripto.

Lesung. Lesung adalah alat tradisional dalam pengolahan padi atau gabah menjadi beras. Fungsi alat ini memisahkan kulit gabah dari beras secara mekanik. Lesung terbuat dari kayu berbentuk seperti perahu berukuran kecil dengan panjang sekitar 2 meter, lebar 0,5 meter dan kedalaman sekitar 40 cm.

0: Sugeng dalu saking tasih sesarengan kalian adicara apresiasi budaya Jawa RRI Perempat Jakarta ingkang tansah nganti rembak-rembak kawruh-kawruh pindengan-pindengan Jawi ingkang sawetawis nggih saged winastan kawruh reres nggih saged sosok nggih kawruh wigati nedhengipun ngupakara bab serat nggih ngantos surat-surat ingkang napa nggih sami njundil-njundil ngakir-ngakir menika
1: mingklik-mingklik
0: mingklik-mingklik anguk-anguk jurang nggih nate lah dalu menika ketingalipun mung sak pusaka negara sing wujud gendera diwarna utawi diwarna kok engko mendados istilah bahasa Indonesia nggih diwarna
2: ah menika mepaki to
0: margi
2: basa negari menika ra iye radi kula mboten mastani mlerat namung kirang perbendaraan mila mangke basa Jawi dipun jumput basa Arab dipun jumput basa Bali Bugis seluruh suku dipun jumput
0: kula matur Dwiwarna kok dadi lucu ngene monggo sing bener Dwiwarna kok penake kok dadi Dwiwarna
2: ah iya menawa aja pae to Dwiwarna
0: Dwiwarna oh tasih legena legena oh basa pangapunten ya Mas Narang ingkang sak menika ibu tilar menika wonten
2: Sultan Agungan
0: iya mboten tlatah Banyu Mas
2: oh iya
0: kabupaten basa kuno
1: Mas Banyuwangi
2: Banyuwangi
1: nggih Banyuwangi nggih ngaten sawetawis
0: nggih matur nuwun nyatanipun ya ora kok ngegungake Jawa nyatanipun ngantos dados negara Indonesia istilah-istilah budaya Jawa ngrenggani wonten ing napa nggih menurut saya mungkin pemerintahan negara itu banyak istilah-istilah dalam bahasa Jawa terantapisipun ingkang dalu menika dwiwarna
2: menika cobi tadi menawi bab menika ingkang sampun bilih atusan tahun kepara ewon tahun rak sangkang pun banjiri getih menika rak iya tanah Jawi to tegesipun perang kawit jaman kina makina menapa menapa Banten ingkang gugur wonten payudan dados kusuma bangsa menapa mboten kados ing tanah Jawi.
0: Tasih wonten ing koridor ruang merah darah putih tulang menika.
2: Iya.
0: Mumpung wonten sambetanipun perjuangane ora mung nalika ngrebut kamardikan dados negara Indonesia nah sadaringipun perang-perang.
2: Iya.
0: Dino saya ada perang Jawa
2: terus
0: perang nalika jaman
2: iya.
0: Uang tebih,
2: nah.
0: Medang Kamulyan.
2: Wah, Paregreg, perang.
0: Paregreg.
2: Gangsal tahun sami kalian perang Diponegoro. Lawasipun ngantos peceklik Turwalu toh.
0: Sekedap menika kedah dipununjai Mas.
2: Menapa?
0: Paceklik Turwalu.
2: Nah, ini mulai sampun alu sampun dipunturakaken sing arep ditutup wis reneng.
1: Alune
0: nganggo. Oh, lah niki.
2: Wah. Alune rak limrahipun dipun dekaken to.
0: Perlu nipun nyimak napa acara apresiasi budaya wonten tembung-tembung. Oh, alune ora wis ra iso nggo nutu.
2: Ah, mboten iki
0: turu wis gemblet.
1: Ha niku dinyarke sak niki. Peceklek kurep lesung ya.
0: Dadi gua wadah ora ono malah
1: mesti kurep. Iya, wis nenten.
2: Iya, menan ora rada nyengkol sekedhik men dados menapa iki. Anjur lesunge mengkurep niku wau mongko lumpre rak mlumah to.
0: Nggih.
2: Mas Dirjo, kae lesungmu kae piye lumpangmu kae ya mengkurep to?
3: Ya kula mboten ngangge niku sakniki.
0: Lumpangnya mung dadi sak merang.
3: Kula nggih selepan kok sane. Oh,
2: nggih.
0: Lah niku. Wah, lah
2: kuwi. Lah ning apa ya 2 triliun ora
0: jadu. Lah selep niku lak selep napa, Mas? Selep dadi grup Mas Dirman mboten mung selep tunggal.
2: Oh iya.
0: Grup selep.
2: Oh sak
0: srage.
2: Lah pancen sampun
0: dipun. Mila mulai 3 miliar 4 miliar.
2: Ha iki.
0: Nggih. Iki ta, Mas?
3: Nggih.
0: Nek siji selep siji sak miliar ya. Nyat pani utang gawe selepan.
3: Nggih, pokoke kedah anu, kedah sae.
2: Ha iki.
1: Awang kula cocok kedah sae.
2: Awang kula menya sawah sak kedoke ya iso metu 10 ton kok di. Dadi pancen ya katok tenan. Ya kalian kula, kalian
0: nduri napa?
1: Ale kedokane wiyar. Niku kedokane jan sak hektar nika. Nek mboten nggih mboten saged to.
2: Nggih. Nggih. Maka perlajengaken.
0: Nggih, menika nggih. Menawi dering kathah lho Mas menawa ingkang dering pun senggol dipun permateni kathah sanget. Imaminipun bab budaya Jawi wau nukil nika wau nukil bab omah kok ana gendirane ngedheke omah penuwune
2: iya
0: wonten mboten simbol bendera merah putih.
2: Bang putih.
0: Nanti kanipun.
2: Nah, dipun singepaken ta dipun ubetaken wonten.
0: Ah,
2: wonten anu ta menapa menika? Kiye mulo hubungan
1: iki. Mulo mulo nggih.
0: Mulo. Kejawi menika sebagai simbol bahwa itu adalah pengikut sang pejuang.
2: Iya.
0: Tapi ternyata di balik itu ada simbol dari
2: secara filsafat ketuhanan ya
0: ayah bunda
2: kan
0: dipendakan
1: dinan kalau terus selalu kok menika tidak terlepas dari penghormatan terhadap rahim. Terus Nusantara itu kalau kita menilai itu kepada ibu itu sangat-sangat apanya sungkem kepada ibu itu seperti itu.
2: Terus
1: bujengan menika anu ruang rahim
0: menawi
1: tempat leres. Pertemuan si merah sama
2: hasil
1: si putih
2: bumi leres lah mila rak kenapa menya mbah guru bedara guru menya rak anggenipun mejang dateng titara lo jeneng kita iku urip digadui rasa lan pikir pikir lan rasa pikir menika akal budi menika si ibu rasa menika bapa
0: iya tata-tata jawi simbol sangat. Simbol ayah ayah ibu bunda dan bapa
2: iya
0: sakit menikah lak munas.
2: Nah,
0: menikah lagi timbali linggani pun.
2: Linggayoni.
0: Linggayoni.
2: Iya,
0: terus ingkang dipun dipun lestantun akan yang zaman Republik Indonesia
2: kejari
0: simbol bendera yang dipakai dulu.
2: Terinspirasi Ngayogja Surakarta Ngayogja.
0: Surakarta Ngayogja malah tebih panji-panji Singosari kalau
2: warung.

0: Cerita kelompok Pirsol ternyata ada perjuangan ketika pindah ke Jogja. Ibu kota Jogja itu ada peristiwa tentang bendera putih. Sedanipun pun.
1: Oh ya, mungkin yang dimaksudkan soal anu ini, bahwa memang sejak dulu karena kedudukan pusaka panji atau bendera sebagai pusaka ini selalu sepaket kalian Enggang Astom nika atau yang kemudian bertanggung jawab secara simbolik sebagai penjaganya itu memang selalu akan diuji oleh menopo kesulitan-kesulitan yang ada pada zamannya dari aras tuding istilahnya kemudian menjadi yang dituju. Nah, ketika agresi militer kedua
0: ya kan
1: kedua yang tahun 48 itu yang dimasukkan mungkin bendera sempat dipisah terus bendera yang menjelang kemerdekaan hari kemerdekaan menika dipun jahit Ibu Fatmawati lajeng sudah dikibarkan kemudian bendera pusaka sangsaka menika pada tahun 48 karena menghindari nanti dirampas oleh Belanda menika jahitanipun nanti dipun lepas terus merah sendiri putih sendiri ditaruh di tas yang berbeda yang ditugaskan kalau tidak salah bernama Bapak Husin Mutahar menika nggih taksih tegesipun pengikutnya Bung Karno untuk mengamankan itu lalu kemudian baru disatukan lagi setelah selamat dari tegesipun Londo
0: dibawa dari Jakarta ke Yogyakarta sampai jadi, Yogyakarta dipun
1: baru dipun jahit malih seperti itu mila ya, ya. Nggih apa ya perjalanan-perjalanan itu kemudian mendudukkan bendera ini dimaknai tidak lalu dikultuskan sebagai barang lajeng mboten barangipun jatuhipun jatuhipun yang dibela mati-matian itu adalah spirit yang kemudian memakai bendera itu sebagai wadah atau simbolnya sebenarnya sedang dibela yang sedang kemudian anak-anak bangsa ini rela mengorbankan bahkan jiwa raganya
2: untuk
1: Ibu Pertiwi itu sebenarnya itu yang dibela benderanya sendiri kemudian menjadi lambak itu simbol kesamaan pertama ya nasib lalu kemudian persamaan tujuan persamaan spirit ya terus Mas Dirman ngentika kalau wau itu sampai sekarang masih tercermin di acara-acara perhelatan misalnya olahraga kalau secara itu kan betapa nasionalisme itu tiba-tiba misalnya saya ke ini kok ngambil contoh kemauan kita ke Senayan nonton langsung sepak bola Indonesia mangsah pundi ya kalah misalnya enggak apa-apa misalnya mangsah Brasil waktu itu nggih kawon timnas kita itu kalah tapi ten mriku nuku sak stadion Yon Sewu rasane itu ternyata penting melihat olahraga langsung itu penting koyo ngene ternyata rasane dadi wong satu bangsa itu terasa sekali di sana
0: rumangsa mbilani negara
1: betul monggo yo bal-balane nggih awake dhewe ora sewu waktu itu lho ya le main iki yo rung apik Mas Dirman yo sewu bal-balane iki yo kalah yo galgul-galgul tapi sesama supporter ini itu keterwakilan rasane wong rumangsa
0: atmosfernya
1: betul atmosfer itu koyo ngene saya kira itu landahne yo kaya ngopo nalika Nyuwun Sewu 10 November gegempuran di Surabaya itu seperti apa
0: itu,
1: perang Jawa seperti apa puputan Ambarawa seperti apa puputan. Denpasar itu Pargarana seperti apa Nyuwun Sewu
0: Bandung Lautan Api
1: Bandung Lautan Api lah
2: itu ngopo. Sampai seperti terakhir itu. Oleh Pak Harto disimpulkan yang dinamakan panggilan wajib
0: proses panggilan umum.
2: Iya, panggilan wajib.
0: Pripun, Mas?
2: Panggilan wajib. Ya tadi, perjuangan Margarana sampai kemudian itu panggilan wajib.
0: Panggilan wajib ketika melihat bola.
2: Iya.
0: Pemain kita walaupun Nun Sewu dibandingin dengan negara sing maju kan lembelani karo pemain
2: iki. Seolah itu panggilan wajib juga.
1: Bahwa ini bendera ketoke wong kain. Ojo kaine, tapi Indonesianya ini sama nonton bola, bolanya urung menangan. Kita tidak sedang itu menjadi pintu bahwa kecintaan terhadap bangsa itu pintunya lewat olahraga, lewat mungkin prestasi anak-anak kita atau olimpiade fisika atau olimpiade matematika ini pun itu kan kita merasa terwakili itu membawa
0: bahkan tidak sadar itu. Air mata kita itu bisa menetes ketika kita di luar negeri
2: nggak penyanyi moto yuyu malah
0: terus ketika kita di luar negeri bendera kita merah putih kita
1: ketika menang
0: ini kita menang ini
1: kita
3: di anu, ditarik ke atas, dikerek,
0: dikibarkan.

0: berbarengan dengan Indonesia Raya.
1: Mas. Indonesia Raya.
0: Kita dengan memandang dengan penuh seksama, netes mas air mata kita. Itu perjuangan mas. Jadi kita mengingat bahwa bendera kita itu tidak main-main mas. Ngaten nggih. Yes. Jadi ingat di sana perjuangan gye, kados, tidak semudah yang
1: nggih kados tragedi nggih agresi militer 48
0: nggih.
1: Oleh nyelamat gendera kaya ngono.
0: Iya. Kek supaya sesingitan dipisah
1: gitu. Dipisah kan dipisah.
0: Kek nggowo niki mesti ra tenang kok.
2: Iya.
0: Gitu. Iya. Nggih kaya Mas Jangrono nyek golek greh niku.
2: Iya.
0: Ndelik kanten kantong kata.
3: Nah, di masa-masa yang kurang lebih tahunnya ya tahun-tahun itu. Ra itu sama dengan Nyun Sewu Dr. Sarjito delik ke apa itu pokoknya obat lah
2: vaksin
3: itu kalau kalau itu nanti kondangan Londo disembunyikan di sapi apa kerbau
2: gitu kerbau
3: dari Bandung ke Jogja laran itu seperti itu
2: bila
3: seperti itu sampai di Nyun Sewu direwangi
2: lah hal-hal yang seperti itu oleh Bung Besar kan disampaikan dalam kondisi tertentu bahwa jangan ceritakan sakitku kepada rakyat. Terus artinya leluhur kita selalu seperti itu, menyimpan kepedihan, jerih payah, kemudian perjuangan yang toh nyawa tadi yang dinamakan panggilan wajib. Sehingga ya saya kira itu sudah satu kesatuan antara pikir, jiwa, dan kemudian juga apa namanya bagian daripada nindake wajib pengurep yang kemudian juga tidak lepas dari apa namanya
3: ya tidak ada rasa ndaku
2: ya, juga keilahian tadi
1: ya. Ikhlas
2: ya.
1: Sepenuhnya
2: ya.
1: Sepenuhnya
2: oleh karenanya
1: untuk negeri.
2: Ya oleh karenanya barangkali saya berharap kepada para pemegang bendera pusaka yang apa namanya juga tentu akan selalu diuji oleh kondisi. Ya semoga beliau juga bisa merawat itu dalam implementasi, kemudian juga momong ngayemi sebagai kepada seluruh warga bangsa ini.
1: Dalam arti yang memegang bendera pusaka itu adalah pemegang tampuk
2: ya,
1: tertinggi.
2: Ya, ya.
3: Tertinggi.
1: Nah, ya. Itu harus bertanggung jawab,
2: ya.
1: Mengayomi, membuat tentram
2: ya.
1: Seluruh rakyat yang ada.
2: Kita bebek kok kita dukung, artinya kita juga paham batasan kita sebagai rakyat. Tetapi bahwa dari proses panjang yang tadi diceritakan oleh Mas Nanang demikian. Bahwa kemudian kita hari ini juga meyakini para beliau itu juga kemudian kalau dibelah dadanya jelas juga merah putih. Saya yakin itu. Hanya kemudian semua niatan-niatan baik itu semoga juga kemudian nanti bisa terwujud sehingga kemudian bisa ngelenggai ketika bisa merawat tentang doyo daripada bendera pusaka itu masih akan relevan.
1: Ora kok ndewake ning regani.
2: Ya,
3: regani nggih.
1: Masang gendera niku di Nun Sewu Diriwangi ngrawuhke paskibraka dari berbagai provinsi.
2: Betul.
1: Dipilih sing paling pinter, paling cakap, paling disiplin
2: di atas rata-rata.
1: Ya, menjadi apalagi yang terpilih bertiga dados pengibar bendera niko. Berarti menunjukkan bahwa kita itu serius seperti halnya yang pernah terjadi dalam dalam agresi militer
2: juga. Kula rak rumen nate to direko-reko nggih mung tiga wulan kepengker reko-reko kalih Mas Dirman. Ya menika baris menika adumpo ki. Kono kiwa aku tengen bareng balik kanan kula nyampluk dipun pentelengi ayo ngene iki
1: rasa wayang bagong dumune cara wayang bagong dados
0: menika ta nek penarik bendera tuh tiga kok cah loro ne lha kok ngenteni Mas Nanang kudu latihan sik
2: ha wong terus ya
0: nggih kula nggih
2: aku ora ndek dhewe rak ya samar ku nek ngantek klira-kliru
1: wau umpaminipun ora yo baleni mulih napa nggih brainstorming-e kembali ke napa nggih atensi masyarakat yang bangga dengan bisanya Nun Sewu nganti gendera dipasang enten nggih napa nggih pintu truk belakang niku jane lak ya saking banggane
2: bangga.
1: Walaupun secara secara norma jadi ojo lah
2: luar biasa deh disitulah
1: itu
2: kekuatan itu. Rakyat Indonesia itu yang kemudian menjadi iringnya bangsa kulonan sak timur tengah.
1: Jenengan baris kali Mas Dirman ora gelem ngenteni Mas Nanang
2: wong
1: loro ilang iku lha kecintaannya pada bendera merah putih. Iya.
0: Kok sing tegas, suantenipun intonasinya dan lain sebagainya itu Mas Nanang kan. Siap gerak, jelas. Lah beliau enggak iki.
1: Pripun?
0: Lah ora jelas blas.
1: Lah aku ki ya serku ki ya bareski. Ya entuk karudut ya disiplin menang sal. Lah iso ora baris bae kok nyilakake uang
0: kembali wong rokok. Penghormatan ke bendera itu walaupun terbatas harus bukan terbatas dibatasi dengan norma yo nek ra patut yo aja lah
1: mosok. Nah, menika.
0: Ning nek wong cilik mampune
1: ya
0: mengapresiasi misal nih wau
1: ya
0: terbok gede diimbuline kelebetan gede ya,
1: ya.
0: Ini kulah ya bentuk karena cintanya pada Indonesia
1: ya.
0: Dan mulai sekarang di saat negara kita Republik Indonesia merayakan ulang tahun negara, ulang tahun kemerdekaan yang ke-81
1: akan ya betul
0: tidak
1: ya.
0: Akan luntur
1: yes
0: wenterane ora bakal napa nggih robek
1: Abang Majapahit
0: Abang Majapahit
1: Abang Republik Indonesia
0: pun remen angin pun mencintai negara Republik Indonesia
1: dan semoga Indonesia Raya ini mendapatkan doane wong sak jagat raya di semoga
0: kalimat-kalimat dalam syair lagu Indonesia Raya menjadi berkah atau diamini. Setidaknya setiap berkumandang lagu Indonesia Raya kan perlu anu penuh dengan napa nggih? Doa kan.
1: Iya, khidmat sekali.
3: Tur nggih apa sih budaya Jawa itu anu kepada lagu kebangsaan itu plek persis karena ini upaya semampunya membangun jiwa atau sebenarnya.
1: Iya, iya.
3: Lah, Indonesia Raya nggih ngaten, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
1: Ya, ya.
3: Badan itu nomor dua.
1: Ya,
3: terus pekerti budi rumi ya, kan dipun bangun. Ya. Nah, budi ini bangun, pekerti ini mesti temoto. Ya, kira-kira kan seperti itu. Nah, apa sih budaya Jawa sak kuasipun menika rak melu urun-urun dalam rangka budi itu tadi.
1: Ya, ora ndandani jiwa ning nglanggengke jiwa, ngantepke jiwa.
3: Nenangi niku kalau nek jiwane tangi, nyun sewu fisiknya kemudian
1: membangkitkan, nenangi membangkitkan.
0: Mbok menawi mengko monggo pungkasanipun kados lagu ingkang badhe dipun puter dening Mas Ripto.
1: Iya.
0: Awam margi sasunipun Mas Dirman, Mas
1: Wilujeng,
0: Jangrono, Mas Nanang, kersa rawuh wonten ing Presi Budaya, mangke sedha malih Mas Saptono lan Mas Dono ingkang badhe ngrencangi panjenengan sedaya wonten ing acara Panglejar Malah. Kangge semangat perjuangan, semangat mengapresiasi Sang Saka Merah Putih badhe ngaturaken lagon 45 iki Mas Dono, Mas Dono iki 45 dalam bentuk hormat gamelan Jawa. Semoga

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Intermezzo.
2: Bang, bubur satu ya.
3: Pakai kacang, Mas.
2: Pakailah.
3: Dikasih ayam, Mas?
2: Jangan lah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
1: Intermezzo.

0: beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Aku ngapa?
1: Eneh, aja ado-ado tak ngomong Kang.
0: Ora nyonang burine, Sur.
1: Iya. Nyonang kene duwe sedulur lanang.
0: Iya nyong ngerti kaya sedulure lanang kowe kaki parta sing endang.
1: Genera maneh. Inyong rapi rekam malene.
0: Yang ngono dhewek.

0: Lah aku hari nyumbang banyu sak keranjang nyong madan cocok ya nggo nyirami sedulur-sedulur sing padang antuk.
1: Lawan banyu sak keranjang kakang kakang pendang.
0: Ala kon ngapa maninge ngene
1: cung ndang-ndang Mbak. Nggih, wong dome yang ngeru-ngeru ngampung aja lunga.
0: Oh, nyong lunga wong mingser semending tok iki.

0: Mari bapak biungmu kue kulena mbak mau dibagi-bagi nyong melunggara.
1: Kue seneng dengar parep bagian
0: Oh nomor siji kok kira-kira dedol.

0: gue ngerembek ayu mau madan ayu, gue mbok ngarepe sing cilik gue.
1: Iya.
0: Enggak nunggu nyong bae primensur.
1: Gue. Sendok sing nyebut kan.
0: Ayo.
1: Oh, ayo. Ngomong nyebut. Bocornya pirar ikan temono. Bocor pirang-pirang seneng makan badang mulai dewek ya kesenengan.
0: Ya mbok lu. Kayak gue gelem gue yang jalan, lah kayak emang so gelem malah.
1: Terus nih ya kang?
0: Iya terus.
1: Ping teluk kakang Bekayu.

0: Iya yang mau buruh kaki sadu mangani tahu lawe rayap.
1: Gak. Jangan rumah kena kah?
0: Iya apa sih?
1: Cari rum tua.
0: Yang orang dodek orang pacar kena.
1: Kan

0: Ya kowe nggone mangan aja digawani maring setan.
1: Ya rek hitung-hitungane budhek e wis nemen.
0: Tela-tela ora kok.
1: Kakang-kakang pengendange.
0: Iya.
1: Aja wani

0: Kenapa maning lo? Cengkoknya.
1: Jangan dicerku kok nyirok-nyirok lo bae ramane.
0: Madan anu ge madan anu enak cengkoknya kok.

0: Udeng udeng, aduh tuh kaji ku ciran udut Cina lah apa sih kue?
1: Bombay yang koyang ko.
0: Kita nang rubung temen batirku.
2: Mau nerubung batir kok orang ngerti?
0: Bukyo repanu ya lo. Sem ya.

0: Hah?
1: Lah apa ngantuk mah?
0: Bola-bali celuk-celuk bae nyong ngani rawas ki kok.
1: Nek ora celuk-celuk ngendarane nyong lunga, ki ngene aja dadu ya rubung-rubung keong to li.
0: Ya ana apa maning?
1: Iya ki. Pada parikan ngene.
0: Iya, sing mau kok.
1: Apa reka tuman maning?
0: Ya urung weruh.
1: Anak kinjeng-kinjeng.
0: Os,

0: Rung tau weruh anak kinceng-kinceng geret lintang.
1: Dikarep tumon arep beli.
0: Iya, ono. Jengkel ya.
1: Nyong tumon iki tumon. Niki.
0: Ya memper wong kok sering kelayaban ya papa perlu.
1: Ya, ngelayaban mbok karo Rika mbok.
0: Nah ya karo inyong ya kala-kala usanu ya lah, aku ngerti lah.
1: Ngerti nang ngendi jalan jam sini-sini mah.
0: Lah kaya kanu nang gondril, ayo.
1: Ya nambah sepisan kae.
0: Lah kaya lagi nang pinggir jalan sani warung.
1: Palingnya nambah pindro.
0: Oh, oh bisa.
1: Ya, ada seru-seru di sini-sini kaya aku kudu ngomong nang anak-anaknya dewek kok.
0: Ah, wong jan kowe tiru rama je.
1: Ge, itu liming capean. Mau dikarai sambede ya tak. Omongan nanti.
0: Ija jalan apa gue dan yang kinceng-kinceng iya. Gere diambiang apa pemikir?
1: Gerek lintang
0: oh,
1: lah.
0: Oh iya lintang.
1: Jangan budek temen ya.
0: Iya terus ya.
1: Wong kincenge, kinceng kebo.
0: Eh, pinter kinceng.
1: Ya pinter, anaknya siapa ding?
0: Iya, anaknya bapak ya.
1: Oh iya.

0: Surila.
1: Ya jane rok-nirok nama to lisin.
2: Kisuh yo. Engane udan anak ada di.
1: Engane udan anak ada ketekapan
2: jane. Kerwek.
1: Gue apa anak?
2: Remet-remet.
1: Ora lah ramaku, ramaku lah. Engane ora eding-edinga, udur ram ketek pendem rika temenan.
2: Oh lho aku, pendem aku kudu dibuka kan tok nyuti duwene apa. Pamaning. Tumon,
0: Ciki.
1: Apa jejalnya orang ngomong apa jejal?
2: Ah, ya suka palang apa ngomong tumon dingin.
1: Loh, gue. Wong kene boru ngomong kok rek wis ngomong tumon, jejal para wong jiji.
2: Iya, jajal ngono dan aku weruh.
1: Anak ya. Gedang-gedang.
2: Ya wis genang ngerti. Aku ngerti. Mau ya setuku sepek, ayo gedang.
1: Oh, lho, gedang kepriwe dingin.
2: Ya wis gedang pokoknya, ayo.
1: Anak gedang nunggang.
2: Kupu ya aku mau beruh nang dit.
1: Nang
2: Lombok. Ayo kupu.
1: Lah iya Pak. Anu kupu ditunggangi gedang.
2: Anu ya kupu nang wit gedang ayo.
1: Lah iya jeneng ora tumo.
2: Aku ngerti kowe mengko.
1: Apa jejal?
2: Gedange gedang godhog.
1: Terus?
2: Ya.
1: Kupune?
2: Kupune kupu mati.
1: Terus?
2: Ayo.
1: Terus ya. Kepriwe digandeng?
2: Ya godhogan kupu.
1: Oh. Jare kemien sekolah wis. Loh.
2: Aku sekolah dhuwur, Sur.
1: Nang endi, Mak?
2: Sekolahku?
1: Iya.
2: Nang RPD.
1: Lho, RPD?
2: Kepriwe kowe?
1: Lho, kepriwe sih?
2: Aku sing ngomong apa miki?
1: Lah jare sekolah-sekolah kono RPD sih kepriwe?
2: Aku sekolah nang Sadel.
1: Lho. Sekolah nang Sadel duri wong nunggang pit.
2: Oh iya ya.
1: Lah Tambak lulusan kebaon.
2: Iya, ya Allah kowe. Ya tunggale PBB.
1: Iya. Orang ngerti ya, Kak?
2: Ora.
1: Dikarep tumunar beli.
2: Iya panjang aku babar pisah narbaru.
1: Yang tumun iki tuman iki.
2: Pa jajal ngono.
1: Wong kupune kupu gajah.
2: Aduh.

0: Ah, kembang apa gitu ya?
1: Ayo, kembang apa? Jajan, kembang terong apa? Kembang suket apa? Kembang awiri-wiri bang?
0: Ya, orang wiri-wiri. Kembang terong baik ya, Mak?
1: Iya, sing matan gue.
0: Alah,

0: Rahayu.
1: 92.8 FM Suara Budaya Jakarta. Permaso wekdal sampun meh telas ing studio lantai kali sini jauh mriki. Namun emangke tasih wonten setunggal lagu malih ngabadi katur. Sasuwipun lagu emangke krasa kadang sini jauh nyunun nyuwun lumeng ser pamit saking pampilan penjalan setoyo. Ambe bilih wonten sisip semiring atur angin kula lelados utawi kirang nuju brono krasa kadang nyuwun agunging pangsong. Ing wasana kula ngaturaken sugeng dalu sugeng aso ngantos pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun nuwun.

Dengan terdengar lagu ini, melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Kamis 6 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Perompak RRI
1: 92,8 Perompak FM, suara budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, bertemu lagi barengan Abang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Jumat 7 Agustus 2026, ya. Pagi hari ini kita awali perjumpaan kita dengan kajian hikmah pagi, Abang Po, bersama dengan Ustaz Turkhain Mutlor LCME. Kita akan mengangkat tema rezeki halal hidup berkah, ya. Rezeki halal hidup berkah. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikutin obrolan komunitas bersama dengan Ferry Febrian, founder dan juga conservation manager dari Seagrass Indonesia. Kita mau ngomongin soal pentingnya menjaga perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati, ya, di jam 9.15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po, ya, tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini ada lagu dari

di senada belajar dari Ibrahim, kemudian dirangkai juga dengan lantunan ayat suci Al-Quran, surah An-Nahl ayat 73 sampai dengan 77 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa sedikit jua pun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami. Lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun, dan dia menjadi beban atas penanggungannya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nahl ayat 73 sampai dengan 77.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Turkhain Mughlor LCM, kita akan mengangkat tema rezeki halal hidup berkah. Abang Pok yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 08121124928. Assalamualaikum Ustaz Turkhain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Pak Ustadz, hari ini tema yang kita angkat adalah rezeki halal hidup berkah ya Pak Ustadz. Keberkahan kalau dalam pandangan Islam itu adalah kebermanfaatan ya, manfaat bagi orang yang menerimanya atau juga manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai halal dan berkah, ini kadang sesuatu yang menjadi perdebatan juga nih. Dibilang katanya rezeki halal udah pasti berkah. Ada yang bilang yang halal belum tentu berkah, tapi kalau yang berkah udah pasti halal gitu ya Pak Ustadz. Nah, tapi kalau kita bicara tadi asasnya kemanfaatan, mungkin ada juga harta-harta atau rezeki-rezeki yang sebenarnya gak halal tapi bisa bermanfaat juga ternyata buat orang. Artinya kan secara manfaat dapat, tapi yang gak berkah juga karena sumbernya mungkin bukan dari sumber yang halal gitu Pak Ustadz. Nah, kalau kita bicara halal dan berkah gitu dalam konsep rezeki dan juga hidup gitu kan, biasanya udah satu paket gitu. Harapannya kita kalau berdoa pengen dapat rezeki yang halal dan berkah gitu. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz, rezeki yang didapatkan secara halal apakah otomatis kemudian bisa mendatangkan keberkahan, atau mungkin ada syarat-syarat lainnya supaya rezeki yang kita dapat selain halal bisa juga mendatangkan keberkahan untuk hidup kita? Silakan Ustadz Turkhain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Orang Maria membawa yang memuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembawa yang dimuliakan Allah, ima rezeki halal hidup berkah itu sangat penting. Karena Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana memperbanyak rezeki, tapi juga bagaimana menyucikan sumber rezeki. Tidak semua yang banyak membawa ketenangan, tidak semua yang sedikit berarti kekurangan. Ukuran keberhasilan seorang Muslim bukan sekedar berapa yang diperoleh, tapi juga dari mana diperoleh, bagaimana digunakan, dan apakah Allah meridainya. Yang banyak belum tentu berkah. Yang halal meskipun sederhana dapat menjadi jalan menuju ketenteraman. Keluarga yang baik, doa yang mudah terangkat, dan akhir kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rezeki? Rezeki adalah rezeki bukan hanya uang. Rezeki mencakup segala pemberian Allah yang beri manfaat bagi kehidupan, bagi kesehatan, bagi ilmu, pekerjaan, keluarga, anak soleh, waktu, sahabat yang baik, ketenteraman hati, hingga kesempatan beribadah. Karena itulah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah. Ayat ini membangun ketenangan. Allah menjamin rezeki, tetapi manusia diperintahkan menjemputnya melalui ikhtiar yang halal. Allah berfirman, "Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi tushurun." Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya kamu kembali. Dalam ayat ini Allah urutkan. Pertama, berjalanlah, berusahalah, kemudian makanlah dari rezeki Allah. Tawakal tidak menghilangkan. Apapun ini mulakan Allah bukan hanya mencari rezeki, tapi mencari yang halal dan baik. Allah tidak sekadar memerintahkan makan, Allah memberikan dua ukuran, halal dan baik. Ayat lain disebutkan, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban aw la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi. Halal berarti dibenarkan syariat, baik zat maupun cara memperolehnya. Baik barang dan cara memperoleh. Thayyib berarti baik, ia bersih, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Maka ada dua pertanyaan yang harusnya kita ajukan terhadap harta. Apakah ini halal? Dan apakah cara saya mendapatkan juga halal? Sebab barang yang asalnya halal dapat berubah menjadi harta haram apabila diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar. Yang ketiga, Allah itu maha baik, hanya menerima yang baik. Rasulullah bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Rasulullah menceritakan seorang yang melakukan perjalanan panjang. Ya muddu yadai ila sama, ya Rabbi, wa mut'imuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa khudiyal haram, wa anna yustajabu lidah. Ia menengadakan kedua tangannya ke langit sambil berkata, Ya Rob, ya Tuhan, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan yang dari suatu yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Ini peringatan yang sangat dalam. Ada orang bertanya, mengapa saya sudah lama berdoa tapi belum juga dikabulkan? selain tetap husnudzon kepada Allah dan memahami bahwa doa memiliki berbagai bentuk pengabulan, kita juga perlu melakukan muhasabah terhadap sumber kehidupan kita. Bagaimana penghasilan kita? Bagaimana transaksi kita? Adakah hak orang lain yang kita tahan? Adakah utang yang sengaja tidak dibayar? Adakah manipulasi dalam pekerjaan? Adakah sesuatu yang bukan hak kita masuk ke rumah? Apapun dimulakan Allah, rezeki halal menjadi fondasi keluarga. Seorang ayah atau ibu yang mencari nafkah halal sebenarnya sedang melakukan ibadah besar. Ketika seorang bekerja dari pagi sampai malam demi memberi makan halal kepada keluarga, pekerjaan itu bukan sekedar aktivitas ekonomi dengan niat yang benar yang merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah. Oleh karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Karena itu salah satu bentuk kasih sayang terbesar orang tua kepada anak, bukan hanya memberikan makanan enak, tapi memastikan makanan tersebut berasal dari penghasilan yang halal. Kita sering memikirkan anak saya makan apa, tapi jangan lupa bertanya, uang untuk membeli makanan anak saya berasal dari mana? Sedikit tapi berkah lebih baik daripada banyak tapi haram. Allah berfirman, Kullu yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kasrat al-khabith wattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik batinmu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang punya akal sehat, agar kamu beruntung. Ini prinsip penting. Al-kasrah laysat dalilan al-barakah. Banyak bukanlah bukti adanya keberkahan. Ada penghasilan besar tapi habis untuk persoalan yang tidak selesai-selesai. Ada penghasilan sederhana tapi rumah tangganya tentram, anak-anaknya baik, kebutuhan tercukupi dan hatinya lapang. Karena barokah tidak selalu berarti bertambahnya angka. Barokah berarti bertambahnya kebaikan dan manfaat. Nah, apa itu berkah? Apakah mengandung makna tetap dan bertambahnya kebaikan? Dalam kehidupan, keberkahan dapat terlihat ketika sesuatu yang kita miliki menjadi jalan menuju kebaikan. Uang berkah mencukupi kebutuhan dan mendekatkan kepada Allah. Ilmu berkah bermanfaat bagi orang lain. Umur berkah dipenuhi amal saleh. Rumah berkah menghadirkan ketentraman. Anak berkah tumbuh menjadi saleh dan bermanfaat. Jabatan berkah digunakan untuk melayani, bukan menjadi. Usaha berkah memberi keuntungan sekaligus manfaat bagi orang lain. Jadi jangan hanya berdoa, ya Allah, penyekan harta. Lebih sempurna apabila berdoa, ya Allah, halalkan rezekiku, cukupkan kebutuhanku, dan berkailah apa yang kau berikan kepadaku. Yang terakhir adalah takwa. Takwa itu membuka jalan rezeki. Satu ayat terpenting tentang rezeki adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhan. Ayat ini menghubungkan tiga perkara: pertama, takwa, jalan keluar rezeki yang tidak disangka-sangka. Kadang kita berpikir, kalau saya jujur keuntungan saya berkurang, kalau tidak ikut permainan saya kehilangan proyek, kalau tidak memberikan uang kredit, keuntungan saya sulit. Disinilah iman diuji. Apakah kita percaya bahwa rezeki berasal dari Allah? Atau sebenarnya kita merasa manusia yang menentukan rezeki? Ini intinya bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Karena itulah kenapa kita harus mencari dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kajian terpenting bagi kehidupan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkain. Abang Po yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Pak Ustaz, bagaimana caranya kita bisa mengenali kalau rezeki yang kita terima saat ini sudah membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak Ustaz? Ada yang mengukurnya bahwa boro-boro deh Bang Arif, kita hidup sehari-hari ya dari apa ya hari ini makan besok belum tahu mau makan apa gitu ya, boro-boro ngomongin berkah, yang penting hari ini bisa makan, besok mah nggak tahu dah, cari lagi gitu ya Pak Ustadz. Ada juga orang yang berkelimpahan harta tapi kayak hidupnya nggak tenang. Nah, mengenali bahwa rezeki kita yang kita terima saat ini sudah membawa keberkahan dalam hidup kita sehari-hari itu seperti apa Pak Ustadz?
3: Ya Abang Pok yang dimulakan Allah, kadang kita memang sulit untuk mengukurnya. Tapi sebetulnya kalau kita meresapi mendalam, ya, kadang kalau kita hitung dengan kebutuhan yang kita butuhkan, tentu tidak akan pernah cukup. Tapi kalau dengan cara kita berbesar hati terhadap kehidupan kita, maka apa yang kita sedang lakukan, sedang kita butuhkan, itu selalu saja dimudahkan oleh Allah. Contoh yang paling penting, kita ketika beribadah itu mudah saja, tidak ada halangan. Baik pada saat kita sedang punya waktu yang banyak, atau pada saat waktu kita sempit, misalnya di rumah, di perjalanan, di kantor dan sebagainya. Hal-hal yang sepele ini kita bisa mengukur dengan cara kemudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam segala ibadah kita, maka itu sudah menjadi berkah. Yang kedua adalah soal masalah keluarga. Ketika keluarga itu di dalam rumah misalnya terjadi keharmonisan, terjadi kemudahan-kemudahan yang dia lakukan, itu juga indikasi bahwa itu sedang ada keberkahan. Dalam pekerjaan misalnya, ya tentu dalam pekerjaan pasti yang namanya salah, masalah pasti ada. Tapi hal-hal kecil ini menjadi ringan tatkala kemudian kita lakukan dengan sebaik-baik. Jadi sebetulnya, meskipun ada kondisi tidak baik, ada kondisi serba ada masalah, tapi sepanjang itu adalah bisa dilalui dengan baik, itu indikasi dia sedang ada keberkahan dalam pekerjaan.
2: Baik. Ya, di era digital dan juga di ekonomi modern sekarang ini Pak Ustadz, kadang kita sulit sekali melihat batasan antara halal, haram gitu ya. Seringkali abu-abu nih Pak Ustadz ya, atau zubat gitu ya. Nah, kalau kita mau beli makan misalnya, sekarang orang banyak yang beli makannya lewat online, ada tambahan harga di situ dari harga yang tertera, ada perbedaan harga antara kita beli online dengan kita beli di langsung gitu ya, di warungnya atau di restorannya Pak Ustadz. Nah, ada juga ketika beli barang, kalau kita belinya beli sekarang tapi bayarnya nanti nih, istilahnya pay later gitu Pak Ustadz, harga barangnya beda tuh kalau bayarnya cash gitu ya, atau COD, atau dengan bayarnya nanti pay later. Ada yang misalnya dibayarnya 2 atau 3 kali gitu juga harganya beda lagi tuh Pak Ustadz. Nah, ini kan kadang kita juga bingung nih, kita butuh barang itu segera tapi uangnya belum ada, tapi kita butuh banget nih, akhirnya mau gak mau kita pakai deh itu ya. Ini kan berkaitan juga dengan keberkahan Pak Ustadz, karena di situ ada potensi horror mungkin gitu ya, karena orang nggak ngerti nih sebenarnya gimana sih, boleh nggak sih gitu. Takutnya mungkin ada juga orang-orang yang berjualan Pak Ustadz, jualan makanan lewat sistem online gitu. Dia menjual makanan harga 10.000 lah misalnya begitu. Ketika dijual lewat aplikasi online harganya jadi 15.000. Nah, yang jual kan nggak ngerti karena cuma ngikutin sistem aja gitu Pak Ustadz, berharapnya ya udahlah kita ngikutin sistem kan, kita mah nggak salah gitu. Tapi ternyata mungkin barangkali ada unsur-unsur yang membuat rezekinya dia yang dia dapat jadi tidak berkah gitu Pak Ustadz, karena tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini seperti apa nih Pak Ustadz melihat fenomena yang perdagangan atau jual beli yang lewat online seperti ini ada tambahan harga yang berbeda ketika kita bayarnya di tempo misalnya gitu Pak Ustadz, atau seperti apa Ustadz? Halo? Halo Pak Ustadz? Baik. Ya. Suaranya hilang ini Abang Poy. Baik. Sepertinya ada gangguan komunikasi dengan Ustadz Turkhain. Kita coba nanti terhubung kembali ya, Abang Poy ya, dengan Ustadz Turkhain, karena kami terputus sambungan teleponnya. Abang Poy yang mau bertanya silahkan ya, kami tunggu pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Jangan kemana-mana, Abang Poy masih di Hikmah Pagi.

0: رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
1: Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah ia. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Surah Thoha ayat 81 dan 82.
0: Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahu inni la astaghfirullahu wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah.
1: Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ya, kita sudah terhubung kembali dengan Ustadz Turkain, Abang Po. Halo Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Ya, mohon maaf tadi terputus Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Ya, pertanyaan tadi sebelum terputus, saya bertanya mengenai konsep keberkahan rezeki kalau misalnya kita dalam jual beli gitu Pak Ustadz. Sekarang ini kan jual beli banyak juga yang dilakukan secara online ya, lewat aplikasi, lewat platform digital. Nah, ketika jual beli, seorang penjual harapannya ketika dagangannya dibeli dapat rezeki yang berkah. Tapi kalau misalnya dia menjual lewat aplikasi atau platform digital, kan kadang suka ada perbedaan harga tuh antara harga yang dia jual realnya ketika dia jual langsung gitu kepada pembeli dengan harga yang dia jual ketika lewat aplikasi gitu. Jadi lebih mahal Pak Ustadz. Ada juga yang menjualnya dengan sistem pay later gitu ya, karena di aplikasi memang disediakan fitur itu. Nah, artinya kan orang membeli harganya lebih mahal dibanding harga yang sebenarnya gitu, karena ada konsep hutang di situ Pak Ustadz. Nah, kalau dalam Islam sendiri yang saya tahu kan kalau berhutang itu kan nggak boleh menambahkan nilai. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz konsep keberkahan rezeki ketika kita melakukan jual beli dengan konsep yang demikian Pak Ustadz?
1: Ya, Bang Boy, diberikan Allah dalam Islam. Kadang kita itu harus membedakan antara belanja, antara kebutuhan dan nafsu. Belanja memang tidak dilarang, bahkan memenuhi kebutuhan diri dan keluarga merupakan bagian dari tanggung jawab. Persoalannya muncul ketika belanja tidak lagi didasarkan pada kebutuhan dan kemaslahatan, tapi dikendalikan oleh keinginan, ya, gengsi, senang-senang dan sebagainya. Karena itu Allah berfirman, waladina idza anfaqtum lam yusrifu wa lam yabturu wa kana baina dzalika qawam. Orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tapi berada di tengah-tengah antara keduanya. Jadi kalau kita bicara hajah, kebutuhan, adalah suatu yang dibeli karena memang memiliki fungsi dan manfaat yang jelas. Misalnya makanan, pakaian yang diperlukan, biaya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan nafsu atau keinginan, membuat seorang membeli bukan karena membutuhkan, tapi karena ingin memiliki. Sedang tren misalnya, ingin dipuji, takut kalah dari orang lain, dan lain sebagainya. Tergoda dengan diskon biasanya. Atau sekedar mendapatkan kepuasan saja. Karena itu sebelum beli sesuatu, biasakan bertanya, apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini? Kalau tidak membelinya, apakah kehidupan saya terganggu dan sebagainya? Itu yang pertama. Yang kedua terkait bagaimana kondisi-kondisi di lapangan, bahwa ketika membeli barang sesuatu antara kalau kita beli langsung harganya berbeda dengan pembelian yang dengan cara tadi hutang, ini berbeda. Memang ada hal-hal yang sifatnya barang dengan dua harga itu dibolehkan. Ada kondisi di mana barang itu tidak boleh diberikan dua harga. Secara umum bahwa ketika barang-barang yang sifatnya konsumtif, ketika memang itu sedang ditransaksikan dalam satu waktu, memang tidak boleh dia diberikan dua harga. Artinya harga pada saat cash dan juga harga pada saat dia dihutang. Karena barang-barang itu bukan dalam kategori pembayarannya ditunda. Tapi ketika ada barang-barang yang memang secara penjualannya adalah dia dihutang, artinya bertahap, maka boleh seorang penjual misalnya memang menaikkan harga. Karena itulah dia sudah menghitung secara keseluruhan dari tahapan masa yang dia harus menjadi bebannya. Contoh misalnya, dalam barang yang memang cara penjualnya dengan cara tempo, maka dia boleh menaikkan harga yang lebih tinggi. Ya. Dengan jangka panjang misalnya. Tapi itu tidak boleh kemudian di tengah-tengah jalan dia berubah. Dia harus flat. Karena orang memang penjualnya atau cara membeli itu memang dengan cara yang lain. Tapi kalau tiba-tiba kemudian dia barang-barang biasa yang sifatnya konsumtif, kemudian ketika diberikan satu harga kemudian dia naikkan, itu yang tidak boleh. Gitu.
0: Baik. Ya, dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil, Pak Ustadz? Dan mungkin juga supaya pesan dari Pak Ustadz gitu ya, nasihat untuk Abang Po yang sedang berjuang mencari nafkah di luar sana supaya tetap bernilai ibadah dan supaya rezeki yang didapat sedikit maupun banyak tetap mendapatkan keberkahan, Pak Ustadz.
1: Ya, Abang Bo yang dimulakan Allah. Harta yang berkah tentu bukan harta yang paling banyak, tapi harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Bahkan dalam ketaatan, mencukupi kebutuhan, menentramkan hati, membawa pemiliknya semakin dekat kepada Allah. Jadi ini ukuran yang simpel saja dalam kehidupan kita. Jadi apapun rezeki dan berapapun jumlahnya, tatkala selaras dengan ibadah kita, dengan kemanfaatan kita, dengan kebaikan kita, dari semua lini, semua bidang, baik dalam pekerjaan, dalam rumah, dan dalam dirinya sendiri, itu artinya kita sedang mendapatkan keberkahan. Karena kata Allah, walau ana lal qura'aman wa taqwa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari itu. Karena itu keberkahan harta dapat dijaga dengan lima prinsip. Tadilah dengan cara yang halal, hindari yang haram dan kesaliman, belanjakan berdasarkan kebutuhan, bukan sekedar nafsu. Tunaikan wajibannya. Dan perbanyak sedekah serta rasa syukur. Nah, Rasulullah bersabda, mana kasut sadaqatun min malin, sedekah tidaklah mengurangi harta. Maka ukuran keberhasilan hidup bukan sekedar berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar harta itu membawa manfaat dari keriduan Allah Subhanahu wa
0: taala. Baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi pegangan untuk kita ya, untuk selalu berdoa kepada Allah, didekatkan pada rezeki yang halal dan juga berkah, dan keberkahan itu selalu melingkupi setiap rezeki yang kita terima untuk kita dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Turkain untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat
1: amin,
0: selalu Pak
1: amin.
0: Ustaz.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Kampung Bandan, Jakarta Utara. Di sebuah kampung yang tak pernah lepas dari kebersamaan, tersembunyi kisah awal penyebaran Islam di pesisir kota Jakarta. Masjid Al-Mukarromah di Kampung Bandan menjadi saksi bisu perjalanan agama Islam di sini dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi tiga ulama besar yang membawa cahaya Islam ke tanah ini. Dua di antaranya, Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi berasal dari Hadramaut Yaman. Mereka berlayar dari Aceh hingga Batavia membawa misi suci menyebarkan agama Islam. Wafat pada tahun 1697 dan 1701, kedua ulama ini meninggalkan warisan berharga bagi masyarakat setempat. Setelah kepergian mereka, terjadi kekosongan besar dalam kehadiran ulama di wilayah itu. Namun di tengah momen kekosongan itu, muncul sosok Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatri menjadi penyejuk hati bagi masyarakat sekitar. Sebagai bentuk penghormatan kepada ketiga ulama besar ini, sekeliling makam mereka dibatasi dengan pagar pembatas. Tak hanya itu, makam mereka dilindungi dengan cungkup dan ditutup kain berwarna hijau, dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Masjid Al-Mukarromah menjadi tempat yang sakral, di mana nilai-nilai agama dan semangat dakwah terus bersemi. Pagar pembatas dan cungkup hijau bukan hanya sebagai penanda fisik, melainkan simbol keabadian ajaran yang terus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kampung Bandan, dengan sejuta cerita dan ketulusan hati para ulama penyebar Islam, menjadi warisan berharga bagi Jakarta. Di sini, tak hanya menyaksikan sejarah, tetapi juga merasakan kehangatan nilai-nilai keagamaan yang terus hidup dalam setiap tarikan nafas kampung ini. Propan

dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah," dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surat Al-Isra ayat 23.

Abang Pok Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengapresiasi program Pari Island Circular Waste Initiative yang diinisiasi PT Wijaya Karya Group di SD Negeri Pulau Pari 01 Kelurahan Pulau Pari Kepulauan Seribu Selatan. Program ini mencakup edukasi pengelolaan sampah di sekolah, pengembangan bank sampah, serta penghijauan pantai Kresek. Fajar mengatakan sampah bisa diolah kembali menjadi produk yang bernilai guna sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap program serupa tidak hanya dilaksanakan di Pulau Pari, tetapi juga diperluas ke pulau-pulau berpenduduk lainnya di Kepulauan Seribu yang menghadapi tantangan pengelolaan sampah.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Bali mendorong Pulau Dewata menjadi pusat perdagangan internasional atau trade hub. Ketua Umum DPD GPI Bali masa bakti 2026-2031 A.A. Ngurah Aditya Pratnyana Sunu mengatakan, potensi pariwisata dan tingginya lalu lintas penerbangan bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ekspor melalui jalur logistik udara. GPI Bali juga berencana menggelar Bali Trade Festival sebagai ajang promosi produk UMKM Indonesia ke pasar internasional. Aditya menilai langkah tersebut bisa memperkuat posisi Bali sebagai pusat perdagangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekspor nasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dari lantai 6 gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po, ketemu lagi barengan Abang Arif di Kabar Jakarta yang bakal nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ah, sendiri lagi dah. Kemarin udah rame, ada Mpo Nova, ada Mpo Tiara, ada Bang Noel. Sekarang ada Sinta. Ya, Abang Po, nih dari kemarin tuh banyak banget hal-hal luar biasa yang terjadi di media sosial ya, yang kayaknya tuh bikin kita tuh geleng-geleng kepala gitu ya, ngelus-ngelus dada. Ada orang yang ribut gara-gara senggolan doang di jalan. Ada yang ya Allah, kemarin tuh ayo baca berita ya, ada anak kecil umur 8 tahun meninggal lagi diboncengin sama bapaknya naik motor. Terus di belakangnya tuh ada truk blong ya, rem blong, ketabrak truk, anaknya mental dari motor, jatuh, anaknya meninggal, bapaknya kritis itu. Terus ada lagi nih, kerusuhan horek. Dia abis kayaknya gak tahu lah abis dari mana, ada abis acara di mana gitu ya, si kerusuhan horeknya ini. Kan dia duduk di antara peralatan-peralatan sound horek itu ya, di atas mobil bak gitu kan. Nah, sampai dilewat di satu jalan, ternyata di jalannya ini ngelewatin kayak gapura gitu, kayak semacam gapura lah gitu kan. Nah, ternyata posisi mungkin tahu sendiri lah Bang Po ya, kalau sound horek itu kan tinggi-tinggi banget ya, gede-gede banget tuh alat-alat soundnya. Nah, kayaknya ketinggiannya itu mentok sama si ketinggian si sound horeknya ini. Nah, si salah satu krunya itu ketiduran kayaknya di atas alat-alat sound horek itu. Nah, pas ngelewatin gapura, mentok kan, kehantam lah itu sama gapura, karena posisinya di kepala ya, karena hantamnya ya, cedera parah, meninggal lah di tempat itu si kru sound horeknya. Ya, itulah. Banyak banget kemarin tuh kecelakaan-kecelakaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, nggak cuma di darat ya Bang Bo, di udara juga sama. Ini tapi kejadiannya di Amerika ya. Ayo baca berita juga kemarin tuh, ada pilot pesawat di Amerika, dia baru terbang belum jauh nih, baru sekitar baru lepas landas lah beberapa menit, ketinggiannya juga belum tinggi-tinggi banget, baru sekitar 300 meteran gitu tingginya. Terus tiba-tiba mesin pesawatnya mengalami gangguan, akhirnya dia mendarat darurat di pantai gitu ya, nggak jauh dari bandara tempat pesawat itu take off. Nah, kebetulan di pantai itu lagi ada kegiatan kayak perlombaan surfing gitu. Nah, akhirnya mendaratlah darurat. Alhamdulillah sih selamat ya, pilotnya selamat, pesawatnya juga bisa mendarat dengan aman, dan orang-orang yang ada di bawahnya juga nggak ada yang terkena dampaknya gitu. Macam-macam ya Bang Po. Nah, belum lama ini ada lagi juga di media sosial, ayo ngeliat videonya. Kalau gak salah sih di Transjakarta ya, itu ada seorang bapak, dia itu naik transportasi umum ya. Kalau ayo gak salah Transjakarta sih. Kayaknya karena mungkin aroma tubuhnya agak-agak luar biasa nih si bapak ini gitu ya, memang sudah agak-agak lansia sih. Mungkin penumpang yang lain terganggu dengan aroma tubuhnya si bapak ini gitu kan. Karena ngerasa nggak nyaman, laporlah ke petugas keamanan di armadanya Transjakarta itu kan. Nah, menerima laporan itu, si security-nya mengambil tindakan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membawa si bapak tersebut, penumpang tersebut, keluar dari Transjakarta ketika sampai di halte terdekat lah gitu. Nah, videonya ini kemudian viral di media sosial ya. Di satu sisi penumpang yang lain merasa terganggu karena aroma tubuhnya si bapak yang bikin gak nyaman gitu ya. Mungkin baunya udah keterlaluan bau lah gitu ya. Mungkin kalau cuman semeriwing-semeriwing aja mungkin juga masih bisa ditahan lah ya gitu. Tapi mungkin ini karena mengganggu kenyamanan, akhirnya dikeluarkanlah si bapak itu. Terjadilah pro kontra di media sosial. Ada yang sependapat dengan aksi si security itu dan protes dari penumpang yang lain. Ada juga yang nggak setuju karena biar bagaimanapun dia juga bayar, ya kan, penumpang itu juga punya hak untuk mendapatkan fasilitas transportasi publik. Wah, pro kontra lah itu. Sampai akhirnya kemudian dari manajemen Transjakartanya pun juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang dilakukan oleh si security-nya itu. Macam-macam loh tuh. Itu pro kontra dah Bang Po. Ayo juga lumayan sering lah dulu waktu zaman masih rajin pakai transportasi publik kemana-mana ya. Naik Transjakarta, apalagi naik KRL di jam-jam orang pulang kerja. Itu aromanya luar biasa. Kadang ya kita nggak punya pilihan lain. Memang nggak nyaman di hidung gitu. Tapi mau nggak mau kita harus sabar aja lah gitu. Karena nggak ada pilihan lain untuk tetap pakai transportasi itu. Karena kalau kita ngalah ya kita mesti turun dari kereta atau dari Transjakarta dan nunggu transportasi yang lain lama gitu ya kan. Ya udahlah, enggak apa-apa dah, bau-bau dikit ya tahan. Itu walaupun kadang juga luar biasa gitu. Ya, hal-hal kayak gini kan jadi perbincangan yang akhirnya kemudian memicu perdebatan masyarakat di media sosial. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kalau Abang Po sendiri nih misalnya ya. Kalau misalnya ada sesuatu di tempat umum yang atau di transportasi publik lah yang bikin Abang Po tuh enggak nyaman ya. Apa yang Abang Po lakuin? Tadi misalnya karena ada orang yang bau badan sehingga naik transportasi publiknya juga jadi gak nyaman. Niatnya kita mungkin di perjalanan bisa sambil istirahat, akhirnya jadi gak bisa istirahat karena ketidaknyamanan itu gitu. Ada juga mungkin orang-orang yang bawa anak, ya anaknya usia-usia ya kira-kira 3-5 tahun, terus lari sana lari sini, ada yang lompat-lompat di kursi, itu juga kan mengganggu kenyamanan gitu ya. Macam-macam lah. Kalau misalnya Abang Po nih, ada sesuatu di tempat umum atau mungkin di transportasi publik yang bikin Abang Po nggak nyaman, apa yang Abang Po lakuin nih kalau menurut Abang Po ya? Gimana caranya supaya kita punya rasa saling peduli ke sesama juga tetap ada gitu Abang Po? Karena biar gimana pun setiap orang juga punya hak yang sama untuk menggunakan transportasi publik atau ruang atau tempat umum ya, misalnya di taman lah atau di kayak di food court lah kayak gitu ya. Semua orang punya hak yang sama gitu. Gimana caranya supaya rasa saling peduli ke sesama juga tetap ada, tapi Abang Po juga harus melakukan sesuatu nih atas ketidaknyamanan yang Abang Po rasain. Ditunggu ceritanya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510 di Kabar Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: tukang kojek kalau diajakin ke museum mau lagi dong.
1: Pasti dah lo gue ajakin. Belajar dah yang benar.
2: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
3: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
2: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
3: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
2: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
3: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
2: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
3: Bener, Sophia.
2: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
4: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Langsung aja buka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928. Abang Po, beberapa hari yang lalu nih ada kejadian seorang lansia diturunin paksa dari transportasi umum karena bau badan. Setelah ada keluhan penumpang lain yang memicu pro kontra nih. Ya, kalau misalnya ada sesuatu di tempat umum atau di transportasi publik yang bikin Abang Po gak nyaman, apa yang Abang Po lakuin? Menurut Abang Po gimana caranya supaya rasa saling peduli ke sesama juga tetap ada? Ya, udah ada yang masuk, kita sapa dulu. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Kabarnya gini nih.
0: Iya, gimana nih Bang Rian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bang Rian, ini nih kemarin ada kejadian lansia diturunin paksa dari transportasi umum karena bau badan, Bang. Ini keluhan dari penumpang lain, Bang. Kalau Abang sendiri misalnya ada sesuatu di tempat umum atau di transportasi publik yang bikin Abang nggak nyaman, apa yang Abang lakuin?
1: Mungkin ngasih tahu tapi secara halus gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kemarin sih kayaknya nggak kasihan juga gitu kan, apalagi lansia. Itu yang di Transjakarta kalau salah.
0: Iya.
1: Betul. Cuman saya tuh nggak ngikutin secara utuh karena kan videonya kalau lihat di X tuh terpotong-potong ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kan apa penyebabnya kan di pikiran itu kan ada ODGJ gitu ya awalnya tuh ternyata enggak gitu.
0: Tapi kalau Abang sendiri misalnya katakanlah Abang ada di mobil yang sama atau di bis yang sama dengan si lansia itu, dan ya emang bener sih bau gitu, emang bener sih gak nyaman. Nah gimana tuh Bang?
1: Ya mungkin kalau kita ke petugas sih ngasih taunya. Gitu. Nah ini mungkin ada orang ya maksudnya gak enak dicium gitu kali ya. Kan kalau di AC itu kan waduh kerasa nyampe kemana-mana gitu.
0: Betul, udaranya gitu. Kan
1: tapi kan kalau di pelayanan ya. Di pelayanan publik itu kan kita bingung juga kalau gak ada aturan yang jelas, itu kan kita bingung gitu. Mau ngelarang kan dia juga hak dia naik mobil
0: kan, gak ada larangan bau, orang bau badan gak boleh masuk ya gitu ya.
1: Betul, itu kan di sisi lain kan hak dia juga harus naik mobil. Naik angkutan umum gitu kan, itu kan angkutan publik ya gitu. Cuman kan harus kembali ke diri kita sendiri gitu.
0: Jadi berarti kalau gitu mungkin kalaupun mau melakukan kayak gitu, aturannya ditambah selain kan ada tuh suka ada logo tuh di dinding apa di dinding suka ada tuh dilarang membawa sesuatu yang beraroma tajam seperti duren misalnya kan gitu ya, duren di tanda silang
1: iya, kan gitu ya kan. Ya, betul kan seharusnya dia udah paham ya, mungkin namanya juga orang tua kali ya, kita juga bingung.
0: Maksudnya,
1: ya kan bukan anak muda, betul.
0: Misalnya ditambahin tuh gitu ya, kalau mau begitu ya udah yang bau badan juga dilarang masuk misalnya. Kalau memang ada aturan kayak gitu, lalu kemudian diambil tindakan, nggak salah karena memang ada aturannya. Tapi kan selama ini kan nggak ada aturan yang bau badan nggak boleh masuk gitu. Cuman yang bau durian yang nggak boleh masuk.
1: Iya. Contoh nih kayak di kantor kita pun sama sih, mungkin ada tuh. Kita udah ngasih tahu, udah di sini, tapi mungkin kayaknya itu mah apa ya, udah bawaan kali ya. Waduh, kalau dia masuk gitu, waduh, semiriwingnya enak banget.
0: Ah, berarti ini kali kalau zaman dulu kan waktu ibaratnya waktu zaman COVID dulu kan di hampir semua sudut disediakan hand sanitizer. Berarti kalau sekarang ada tambahan fasilitas nih, sebelum masuk semprot badan dulu gitu
1: barang. Padahal ruang kantor kita udah pakai pewangi juga kan ya, otomatis tiap detik semprot gitu. Ya mungkin jadi campur aduk enak gitu.
0: Waduh, ya iya.
1: Yang
0: sih
1: jadi masalah kalau itu tuh gen ya gen alpha ya, anak muda gitu ya. Usianya wah masih jauh gitu. Tapi ya karena mungkin gen bukan gen apa sih banyak bawaan dan karena kata temannya udah dikasih kayak Rexon itu merek ya, kayak pewangi badan pun ya tetap gitu. Malah jadi campur aduk.
0: Jadi nggak karu-karuan baunya gitu ya.
1: Betul.
0: Bisa jadi juga dia pakaiannya memilih bahan pakaian yang nggak nyerap keringat gitu. Akhirnya jadinya nggak
1: jadi kelihatan malah. Kelihatan malah. Jadi kan si itu yang malah kelihatan basahnya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi burket ya, burket.
1: Tiap hari itu loh, Bang Ali kalau kita ngeluh mah, ya udah bilang juga ke pimpinan gitu ya, kayak gimana.
0: Aduh.
1: Terus dia tuh kan bagian publik juga yang kita kasih kasihan juga tuh. Gitu ya gimana ya?
0: Iya, kan dia berhadapan dengan warga gitu, dengan masyarakat kan harusnya ngasih impresi yang baik gitu ya, wangi, bersih gitu ya.
1: Betul. Wah, iya, padahal ruangannya udah kita semprot-semprotin makanya.
0: Mungkin faktor ini juga kali, ada juga yang bilang katanya faktor stres. Orang kalau stres katanya keringatnya bau gitu. Makanya orang
1: enggak sih kayaknya. Dia ceria terus tiap hari juga gitu. Sama kayak kita bercanda. Mungkin ya itu karena penyakit atau apa ya? Karena udah bawaan aja sih kayaknya, kayaknya itu.
0: Bener ya, ada juga kayaknya gitu ya. Mau pakai pewangi juga tetap aja betul, baunya enak gitu.
1: Betul gitu. Ya, udah. Dia ke kantor aja keren kok. Gitu. Tapi ya itu karena bawaan mungkin. Jadi mau di ya dia ngakuin sendiri, kadang dia minta maaf, mungkin enggak enak kalau ngelihat respon dia kalau habis jalan kan masuk ke ruangan tuh waduh kerasa banget. Pengalir gitu.
0: Ya, jadi kan kayak pewangi, dia sadar diri gitu.
1: Iya, dia dia kan udah diingetin sama teman-temannya, timnya gitu. Ya gimana ya, kan dia ngakuin ya mungkin bawaan gitu. Nah, kan kayak kita kan dulu katanya kalau makan bawang bau badan.
0: Betul.
1: Tapi enggak juga sih.
0: Enggak. Saya enggak ini makan bawang juga enggak bau. Betul. Bau mulut iya, kalau bau badan sih enggak.
1: Iya. Betul. Bau mulut habis makan goreng bawang.
0: Iya.
1: Iya. Okay. Itu kan udah terpatahkan juga, berarti kan itu mah bawaan, berarti kan bawaan badan dia gitu.
0: Berarti artinya kalau yang kayak gitu ya sudah dilakukan upaya pencegahan ya, tapi ternyata belum berhasil juga, ya udahlah. Mungkin juga memang perlu berobat secara khusus gitu, pengen cari tahu apa sih penyebabnya, kenapa bisa mungkin, bau badannya nggak hilang gitu ya.
1: Mungkin tinggal itu yang harus dia lakukan.
0: Oke lah kalau gitu Bang Rian. Terima kasih buat ceritanya ya Bang Rian. Sehat selalu ya Bang. Selamat bertugas.
1: Hari ini tuh kan ada gerak jalan lomba memperingati kemerdekaan ya, sama ulang tahun Kabupaten Bekasi nih. Di Pemda rame hari ini. Wah, ada gerak jalan. Mantap. Ntar sore di Distrik 1 Mekarta ada acara fashion show, ada musik, bazar, hiburan.
0: Itu yang ada mallnya itu.
1: Betul, di situ nih. Ntar Rian juga di situ mulai habis Jumat ntar di situ.
0: Wah, mantap. Gitu. Oke lah kalau gitu Bang Rian. Terima kasih ya Bang Rian.
1: Ya, sama-sama. Ya, oh iya, ntar sekalian info. Ntar wayang goleknya tanggal 21 di Pemda.
0: Tanggal 21. Nih, buat
1: Jumat malam Sabtu.
0: Buat Pak Endang and the gang ya. Hari Jumat tanggal 21 Agustus ada wayang golek di kantor Pemda Kabupaten Bekasi. Malam berarti ya, abis Isya lah ya.
1: Malam
0: ya.
1: Betul. Dekat lah dari Cipenjo mah.
0: Lah iya makanya. Ajak Kak Yadi, ajak Mang Tono gitu ya. Nonton lah kesana tuh ke kantor Pemda Kabupaten Bekasi. Ntar ketemu sama Bang Rian. Nah.
1: Betul. Ada rasanya kita nyiapin ada rebus-rebusan, rebus kacang, pisang kayak gitu.
0: Mantap.
1: Masyarakat tinggal kalau kebagian tinggal makan.
0: Iya, saya nyari yang rebusan mie, ada enggak rebusan mie?
1: Kalau rebusan mie nggak dikasih, tapi kalau kayak gitu
0: beli ya.
1: Kebutuhan sih ya, tahu tuh kita adain.
0: Pasti.
1: Tapi itu yang paling sering habis disebu. Orang Jawa tuh setampah gede itu tuh ya. Kita harus setampah ada rebusan pisang, ada ubi tuh, singkong itu untuk warga gitu.
0: Iya, antara doyan atau emang
1: yang
0: amang lapar dari rumah belum sempat makan kayaknya.
1: Enggak, tapi kan mungkin jarang-jarang ya kalau kukusan-kukusan itu, jadi lebih seneng yang kayak gitu gitu.
0: Oh iya benar. Oke lah. Begitu Bang Rian. Makasih ya Bang Rian informasinya.
1: Okay, ya sama-sama.
0: Ya. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 21 Agustus hari Jumat malam ya, ba'da Isya di kantor Pemda Kabupaten Bekasi ya Bang Po, bakal ada pentas wayang golek tadi kata Bang Rian tuh ya. Catat tanggalnya. Buat Pak Endang yang suka nonton wayang nih, buat Aki Adi, Mang Tono, biar sekalian ngumpul dah tuh, ketemu sama Bang Rian nanti di sana ya. Abang Po, kita masih tungguin ya komentarnya Abang Po. Misalnya nih Abang Po, kalau ada di tempat umum atau di transportasi publik ya, ada sesuatu yang bikin Abang Po tuh gak nyaman. Nah, apa yang Abang Po lakuin? Menurut Abang Po, gimana caranya supaya rasa saling peduli ke sesama juga tetap ada? Meskipun tadi di kondisi yang gak nyaman sih sebenarnya, karena sesuatu tadi gitu ya. Tapi kita juga pengen menunjukkan empati kita. Nah, apa yang bisa kita lakuin ya Abang Po ya? Ada lagi yang masuk, kita sapa deh. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Selamat pagi, Bang Arif.
0: Iya, Bang Haris. Gimana nih, Bang?
2: Alhamdulillah sehat lah.
0: Alhamdulillah. Bang, ada yang bikin gak enak nih Bang, aroma-aromanya nih Bang nih. Gimana kalau ketemu yang kayak gini nih Bang nih?
2: Iya, kita juga kebauan sih ya kan. Iya. Tapi ya caranya paling kita menghindar aja gitu Bang.
0: gitu.
2: Ya, padahal iya. Kan namanya orang tua ya kan, ya maklumin aja lah ya kan, gitu. Ya paling ya kita mau ngasih teguran kagak enak ya, kita ngalah aja gitu bang.
0: Mendingan kita kita apa ya, kita menjauh aja deh gitu ya.
2: Iya, maksudnya menjauh gitu nih. Bang. Iya, iya. Kan kasihan kan orang tua. Berarti ya kalau... kadang kita juga merasa diri kita bau juga, kadang-kadang nggak enak juga kan kalau digigit sama orang kan.
0: Iya, kadang suka gitu tau kalau lagi nyium-nyium bau-bau yang aneh, nih jangan-jangan gue nih gitu ya. Iya gak sih, kalau lagi pas lagi pokoknya lagi di tempat yang terbuka, entah kita lagi nongkrong duduk atau lagi ngobrol sama orang gitu, tiba-tiba semeriming semeriming lewat. Baunya agak aneh nih, terus kita tiba-tiba langsung lihat ini ya, bawah sepatu kita nih, gitu kan, bawah sendal kita, ada yang ngikut nggak nih di bawah, di sol sepatu kita nih, gitu. Takutnya ada yang ngikut ya kan, gitu kan? Nggak ada sih di sepatu gue gitu, tapi kok bau ya gitu. Mungkin orang lain yang ada di barengan sama kita juga nyium bau yang sama gitu, cuman kayak malu-malu gitu. Kalau ayah ceplosin bang, kalau ayah sih ayah ceplosin gitu. Kayak bau-bau nggak enak nih. Tapi nggak ada di sepatu gue ya, tenang aja ya, aman gitu ya. Iya lagi, baru itu pada pada jujur semuanya. Iya dari tadi kecium gitu. Saya mau ngomong cuman malu kan. Tenang aja kali, bukan hidung situ doang yang nyium, hidung saya juga gitu. Iya tapi nggak ada, nggak tahu ah mungkin di mana kali, dekat-dekat sini ke bawah angin gitu. Kan kayak gitu-gitu kan orang kadang suka ini ya, suka malu gengsi gitu ya. Iya kan, ayah mah bilang enggak ah bukan sepatu saya nih, tapi nggak tahu lah biarin aja dah, mungkin dia cuman kebawa angin gitu. Aduh ada-ada aja bang. Tapi pernah nggak bang lagi di tempat umum gitu bang, atau lagi di transportasi ketemu yang kayak gini bang, orang yang aromanya sedap banget bang?
2: Bukannya di tempat umum bang, temporin mah ayah pernah tuh di lift tuh bang.
0: Di mana? Di lift mana?
2: Di lift. Waktu itu.
0: Gimana?
2: Waktu pas mau ke RSPAD.
0: Terus?
2: Apa ada orang yang isap ini dia kayak buang angin gitu bang. Pas, waduh bawahnya minta ampun.
0: Dia kentut di lift. Di lift kan di sempit gak kemana-mana itu. Oh.
2: Ayo makan di kursi roda.
0: Iya, abang lagi di kursi roda paling dekat. Yang lain kan rada tinggian ya. Yang lain ada tinggian. Emang kursi roda kan hampir sejajar nih sama knalpotnya nih.
2: Bini ayah bilang, bawa apaan nih pak?
0: Tapi di situ ada berapa orang? Selain abang sama Mpok Siti, ada orang, ada berapa orang?
2: Banyak sih bang, banyak kan karena kan pagi deh.
0: Oh iya, orang pada berobat ya.
2: Dia penuh. Gitu. Lantai 4.
0: Jadi enggak ketahuan ya, siapa tersangkanya ya. Ya.
2: Tapi pada diem di mana aja bang itu bang.
0: Iya pada gengsi. Kalau aja kalau aja yang ada di situ mah aja celetukin aja. Bawa kentut.
2: Udah pas gitu buka pintu udah tuh langsung
0: hilang. Dulu itu. Untung agak ada yang muntah di dalam lift. Aduh kebayang deh bang. Aduh kebayang gitu ya, di dalam baru masuk pes gitu ya. Apa wangi ruangannya begitu, aromanya aroma tembuhuk.
2: Pagi-pagi ya kan. Emang sih kan di orang kan pas apa ya, pada upacara kan buru-buru tuh pernah naik gitu kan.
0: Iya.
2: Saya juga ikut naik. Gak tahu siapa, gak tahu itu yang buang angin.
0: Aduh itu dia. Aduh liftnya aroma pewanginya bau tembuhuk. Aduh ya Allah.
2: Makanya kan kursi roda.
0: Iya, emang gak bisa kemana-mana. Aduh, ada-ada aja lagi. Maksudnya, ya mungkin ya udah mules kali, udah nyerempet kali makanya bau.
2: Mungkin kali bang ya. Itu lah ya, pakai masker bang masih tembus. Bang.
0: Ya Allah, pakai masker aja tembus. Aduh, udah nyerempet. Saya sih curiganya emang udah nyerempet itu, bang. Untung kagak keluar tuh ampas.
2: Ayah ngomong sama istri ayah, bu, ibu buang angin. Enggak ya. Ketakutnya kan, siapa gitu. Malah saya juga tanya bini ayah, buang angin ya, ayah. Enggak.
0: Jadi main salah-salahan. Padahal orang lain yang kentut.
2: Pernah, iya.
0: Aduh. Iya gitulah ya. Kalau bener lah, kalau ayah ada di situ bang, ayah pasti gini. Bawa kentut gitu ya. Kan kita bisa ngeliat tingkahnya orang nih. Kalau ada yang tiba-tiba bergeraknya yang mencurigakan, berarti dia pelakunya nih. Itu
2: ya bang, pada diem aja. Ya tetap sih ya, reaksinya pada tutup hidung gitu kan. Dia kan pada masker semua.
0: Iya sih bener.
2: Ya bener itu ya, lumayan aromanya bang.
0: Iya ilah
2: banget.
0: Apak. Aduh. Iya deh Bang Aris. Berarti ya itu, kalau itu udah gak bisa ngapa-ngapain Bang. Mau gak mau kita gitu, terima aja deh. Telen-telen itu bau tuh. Aduh ya Allah. Ya gitu ya. Bang Aris, makasih buat ceritanya ya Bang Aris. Sehat-sehat ya Bang Aris. Wah besok-besok kalau ketemunya kayak gitu, Abang ceretukin aja. Bukan tut. Gitu. Iya bang, makasih bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris di Kalianyar.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli makin ribet dah.

0: jalanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar. Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iya. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.